0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo di Peninga, bisi isiko nembia, bengal, agu, na uleh bejaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk Peninga, dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjo cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu Peninga, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu lah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri angin itu tak kepatut bersering main ngopengami kita ke dekat data itu lah. Seraya kita kedua-dua bertunga ngopangan diri. Aku merindang kita bertisi radio ke sekali tu. Anak jawa hari radio aku. Seraya kita gawa, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di muna India ada di. Nanti lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di muna India ada di. Sanggup aku munyi leka lagu. Yang tadi munyi lagu rakamaya reto deh. Ya kena kerinduk nembiak kemaya reto. Nyak meh pengeran nanti Siko Indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu amada saya ko kita ana main-main nau pengrindu retu nan sigi datai ko pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun nama ya Lata Bhagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita cerita ke bekawa ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Bekeni cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi Siti Ari ingat tadi ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Ari yang tadi maya ini kita tu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita yang tadi pedih dada, akai pedih mendadak aku tu dia solo. Ko apa tu ai tu tadi naik nama hal deh. Ko ini kita lata tu. Nan mulai nak saya tu janyo ko ke hospital. Kadang nak tu ko mai stroke ka stroke ko tu. Ko aki kita tu tadi au dan nyuang kian. Dah tai di hospital dan terpina. Kita nemu ba mene India dan ukai baka kita di tu hospital de dia. Nadai hospital bayar RM1, nadai hospital ke nak babayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik riset baru orang x-ray kita berkenyak main tadi apa nanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita RM1 mayuah pengawak cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 ok bola-bola au. Jadi dia dia tadi dutur berhospital madah ke ayak tu ibu nak tahu nak de MRI tu nak tahu de scan tu ok sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit tuan ibu ku dutur tu madah nyajai tu jang jenyi macam bisi duit je kami tu yang misak ku ini tu tak nyak me tadi nanti yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini no kak ngeripeh. Kau dutur peningal. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang yameh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu ya aku nguji ngira duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peningal. Nak jawab hari hospital kena dengan yang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teguri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-yuang ngagai emergency. Dia nyuruh orang ngadu semua. Dah. Nyuruh lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus. Orang kena kertas. Maya yang kemakainya tadi. Seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya baru mansau dia guri yang dah. Dia

macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pinsir macam-macam tang nemu nak kita peningat di menua Indonesia di den bak kampung kedekumai Cimaskara kecamatan Cibonong di Jawa Barat di den siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun ukai seminak bob aja ukai seminak bob ukai seminak pensil ukai seminak penyuran aja bisik dalam BA-nya ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama ukai berbaik ke bekal ukai berbaik kai tentu kita nanti kenyebuan aku dekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular amai ukai ular geteh nasigi ular hidup tang ular tu ukai ular ke bisa ular ciet ko seda ya nasigi ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nya kedengkah dalam biak den nemiak tu ya sigi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun tiap hari debai ke school kan balai cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat tu maya tayem dia deh ya dekat muka biak school ya saraya ke make bekal ya bermain ngular deng ke ke ba pegu de kayam balak kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indau ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun nasigu dah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu gelik nya ya peninga ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawah hari ular nurun skul ya mai ular maya bermain bayam ular ti tindu apan nak tau nak debeliat ular macam-macam jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com terima kasih ngage kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu terima kasih ngage nuan kaban nau selamat ragawai ngage nuan jadi tiga-tiga leman berita ada tusik aku seraya kita berperindang nanti kita kak belala aku pun kak ke belala kita ingat ke dulu lagu tu udah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita out.

kita mansang ke round tik kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu tu. Saya kita nanti dekat rami tak lama lagi ya. Kita mansang ke laman berita kita ke sekali itu agi ba meruan Indonesia dedin ba menuanya. Tang sekali itu aku mai kita natam diri ba menua Jawa Timur dedin. Empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita tu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ah, ngagi kita kerinduk karaoke tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ah, ya tu tadi nebah muzik. Lelaki tu ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam ya nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebiliak. Ukai dah kena merindang orang ke dia ngelingik sidak tang dah kena merindang sikuk capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir, dia di Ndur ke Dukumai Lumajang Jawa Timur dia ni Kecamatan Pasirian tu. Sikuk ikuk capi nyak mereka dia kemuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke ada ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati ketegah penyakit ke Dukumai penyakit kukut ngomong mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi itu ngujuang ke yang tadi tinggal siku aja lagi capinya nyak mekedasi ke dandal ya capinya dengkah hebat sangkar mana-mana dia beri ya kapet dua capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi dia beri ya lotion capinya kita mandi nak lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peningal tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagi capeknya awak ke capeknya nak stres kau ya siti kau ya nanti capeknya stres tusah hati dia capeknya tadi dekat sakit ke ujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelu kelebih lagi jelu ke bekaki empat. Udah yang tadi peningal Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capek tu orang ke diau sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki itu, Sutasmia itu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa kawan-kawan berlagu, berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, bukan merindang anak bini, nak, bukan merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capeknya, seraya capeknya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik, mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru, macam-macam lah. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu udah baik ya. Dia kena merindang capinya. Tujuh ya awak ke capinya tadi nak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gig kebukai. Kok lelaki bernama Sutasmir tu peninggal. Jadi sanggup nak kita kelebih gig kita kenupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nyak tadi leman berita kita keempat kita mansang ngagi leman berita kita ke menduni ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah wak de beri ngagi kita aku nusui ke kita siti leman berita kelebih lagi empat lama aku dah aku tu tarik mayal ke deriba bak jalan luar nari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebala nguat cukup maiwah nyak aku madah segi dekena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya jadi di Xinjiang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dia beli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di menua China dedin. Jadi sebisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi bak menua China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sikit cukup dia kerindu orang laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisik ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti ndak dia tangkup ndak dia tepuk lepti ayus siti kita tadi ia nyamai nguat ke dia jual aku tu nak stres maya ke dia saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia apa dengar. Nanti tadi capi ke dia jaga Sutasmir nyen diperindang nak lagu ayun lundai
tang babi nguat ke dia jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu dia perindah ngena lagu disco lagu seseko ko kita okay bola bola nya ko ngai kita ngomai ko banggar tau peda kita berdalam laman sosial benong viralnya dia tau nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam okay lagu disco aja dia tebah tau dengkah ke lampu padam hidup ya ke betekijapnya lampu berdalam pubnya sigi dia pasang berdalam kandang kelimpahnya megak peringau tayo tertau ngasuh hadliat hati nemu kita asap ke dia tepu arah batas panggau nubu arah ke belagu lagu wayun lundainya tak ada semua di dalam kandang asap ke bawah nguatnya dia kena orang belagu batas pentas dia tepu arah dalam kandangnya kena nentu ke tempatnya bahkan luar disco nyak balang nguat bala babi dia benar bertanda ok bertanda namanya terkenjit-kenjit jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco nya ok sesebarang ok lagu disco sebarangnya tak lagu disco techno. Nya betul dia peringat leman berita ke dikirim ke kaban dari kabong di seratu dia nanya Bell EL ya terima kasih ya ngege kita aku dah bergulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali itu leman berita special gawai 2026 terima kasih ngege kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peringat YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi amagak tanduk ya ridua 5:30 lemai bersamping lagi kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa oh salma ada gawai ngage kita pendengar semua mumpul aku ke sekali itu bertemu bamaya kebukai bye bye ngage kita pendengar semua.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisik siku lembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku lagi ku menuti itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Tume 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 1 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Ba Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi Ba pengalaman itu ialah dekat lalu ke Ba Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Unta Betong. Ia ke bulan belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam kira penam menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan

0: kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kolonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak nyira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh ha nama

0: Aku Cigu Tuba Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai

Aje, boleh pengelantar ngendang yang dipinta kita nanti yang tahun kelebih lagi mayang itu hari gawai daya Arab ke kita gayu guru geranya mai lantang senang wan menua. Oh, gitu nanda berasa mega dia 10 minit lagi dekat pukul 9 pagi pukul 9 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tabu terus dari kota media yang kesapuri di Kuala Lumpur udahnya lagi bawai 9.12 kita dekat pukul ngapunglah program kami kebukai merindang kita nak putus-putus ngah lagu gawai tambah lagi ngah lagu gawai meh merindang kita pengelama seminggu lebih tu kini sebulan tu kini laban hak gawai nang ya diintu kita daya out okay tu ninggal ke kita ngah duit lagu hari Dennis ngah Yus Andrew Aik Sibur Bujang Pengabang tak sebenarnya tu siti lagu hari Ika Bujang Pengabang bertemu baru kita bawa awak ke Bukai.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pembeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningga-peningga WFM. Ngejek gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu, dengan peluang untuk beri pesan selamat ngintu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia dengan dinin luar kita, dengan peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: program Siti ke tahu nari ramai masa ya minat ramai masa konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Ya, tu saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kemintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh di jalan luar aku harap kita ini agak penglikon jalan mah di lepuh kita ini

0: ngasai diri nya lelak atau ke ngasai diri bisi sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawa itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus pengawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah jadi ngecakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Sri Amat.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai tuai nembi.
3: Aku Cikgu Tubau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Jampi anak Datuk Tutung ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai daya tahun tu.
5: Aku kun selalakin gol timelan pengusi majelis daerah Lubuantu dekat merek pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban bersampi ngajak ke kita gawai tahun tu Gayu Guru Gerai Nyamai Antang Senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bini. Uha, selamat hari gawai.
6: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, enti sama kuing sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

kita lima bulan dengan Cynthia John Gawai Kamatan. Selamat pagi, selamat hari Gawai. Nuju peningan kita nak nyerabat di nindur kita diau jam kediato. Au rindu ati udah datai di menua na bertunggak mua ngau bala pindai bala madi kaban belayan berumah panjai tak ke di menua. Tinggal sari dagi na dia ramban sa dayak di menua Tut Kang Intu pengerami gawai dayak ke tahun 2026. Tujuan-tujuan sekedak nah labuan boleh pulai ke menua tahun tu. Tak tajak piap si sekedak peningat kita itu tadi nak boleh mulai ke diri ke menua rambau pengerami ke tahun tu. Berduduk hari utai kena boleh diseliah ke bakal pengawak kena boleh ditinggal nah laban sekedak tu tadi bakal raban terapai menua, raban pengikun yang enggak sidak ke nak ulih nak gawak-gawak syih buka kami tu nak ulih nak gawak maya tu jam ne. Tadi ja piap ninga harap kita terus bersampi gawai tahun tu ukai semina merik jerki ngagai kita tam gap merik pemucur ngau pengerai ngagai kita ngorong bilik kita ne. Terima kasih si kuda boleh sialing kita ninga bawa penggerak pagi kenyar pukul 6 pagi tadi nyentuk pukul 9 pagi lalu berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah hari kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert Bak Awak Y 912 jarang boleh kita peningat ne? Bak Y 912 dan tejak pihak terus boleh sejalan dengan kami kelebih ke maya pengerami gawai ke tahun tu kami dari YFM bergulai sejalan kita 24 jam sehari lalu merindang kita ngau lagu-lagu gawai kelimpah hari yang natai ke berita kepada dipunsi ngagai peningat kita ke pemancai gawai tu nah. Jadi puji Tuhan gaya hari kami Pak Benar Kucing muak ke pagi tu hari kami cukup mana jadi harap ke semua pengawak ke di kerja kita ke seminat di Bandarai Kucing aja tang Pak Nur Bukai pengawak ke di kerja kita lebih kita kerkannya dia keriri ngintu pengerami gawai ke tahun tu belak mujur magang sekedak tu tadi last minute shopping munyi ke kedak na beli ke barang dikena nyendia keriri impu ngintu pengerami gawai ke tahun tu na. Kita ke benung di rantu jalai jam kedia tu harap ke semampai berjimat bersih sekedak tu tadi baru pagi tu mupuk mulai kediri ke menua sis kedak tu tengah hari tu lagi tu ke lemai tu lagi harap ke semampai berjimat ya maya tu jam tentu ya mayuah kereta kelebih ke ya ke nengah Pan Borneo jadi sama-sama me kita ni teh ke undundan jalai alun berjimat kita anak lalu berumban waban ketekal ka natai kediri di menua ngau lengkas jadi semampai petati ke pengelikun dirimpu piam ka urang bukai ti sambab kena ke jalan alun ya. Jadi hari itu 30 bulan 5 2026 balam adik kita di Sabah negeri di bawah bayu. Alai hari itu ngau ila 30 ngau 31 bulan 5 ninti yang tahun dia belum adik kita di Sabah ngintu pesta kamatan. Hanya kebuah dari lagu gawai kamatan di tebah kena merindang peningat kita ke semina di Sarawak. Okey semina balaban bangsa Dayak nak ngirap di Nindur tambah kat belum adik kita ke ngintu pengerami kamatan di Sabah ya. Jadi ke tahun tu, tahun 2026 tu dia pesta kamatan peringkat Menua Sabah disambut sehari tu ngau ilak 30/31 hari bulan 5 2026 bak Honkot Kuaisan ianya bak Persatuan Kebudayaan Kadatan Dusun KDCA Penampang. Kalai tema pesta kamatan peringkat Menua Sabah ke tahun tu ianya kamatan menuai perpaduan meraikan keharmonian. Lalu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim diadang dekat berjadi pesta kamatan peringkat Menua Sabah 2026 tu urung pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi bakal di Sarawak kita itu megak dia pemanjai pesta kamatan tu macam program
ke diatur dikena ngericah kaki pesta kamatan nintian tahun lalu siti hari program ke cukup di kerindu apakah kita di itu kita di Sarawak itu kita bisi pekit kumang keliang hanya di Sabah bisi unduk ngadau pian mega sebengkah dari program ke di kerindu ianya program belagu Sugandoi ya hanya teringenang mimit bekal ke pesta kamatan peringkat menua Sabah. Kalai ke tahun tu dintu sarito ngoila ba Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA di Panampang. Jadi sekali beri pesta selamat hari pesta kamatan nuju balam adik kita di Sabah ke pagi itu. Terus boleh sila dengan kami ba YFM.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Jazz M Jalan Baru dan Merindang kita ngelagu ya Nerima Kad Gawai.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa. Bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ya, sigi amat. Piten ukai yuten. Ketegal tua tu tadi nyo beruman ngikat jalan muntang, piten lalu nyadi yuten. Ya kadang tadi ukai kadang suah gi. Pulai ke penusah derimpu piang mekak orang bukai ya. Ya dari Siti hari kebuah kes penusah berbadi Bak Jalalun kebisi dirikutnya di menua kita di Sarawak itu. Jadi ya sama-sama me kita mampu memerti hati kelebihi berkaul ngau pengelikun Bak Jalalun kes minak Bak Maya musim pengerami kebuketuk dan bengkak Bak hari-hari kebukai ya. Dia berserimbai ngau pengerami gawai dayak ke tahun tu ukai semina ops ke bisik dipcalai ke tak ke operasi ke bisik dipcalai ke sidak hari upis kereta darat tak ke JPJ Sarawak Bak Jalai Alun kelebih ke jalai ke ditagak mayuh kes penusah badi nyadi di menua tu tak megak Bak kita ti nengah sungai ya. Kecalai air kalai 115 ikut pemesai penduduk adat ngau 15 buah bot laju dekat dianjung upis menteri perengkap pengangkut Sarawak dikenak ngenuku kaki pengawak mata pengelikun sungai berserimbai dengan pengerami ngintu hari gawai dayak ke tahun tu kalai komiti sungai Sarawak tu peninggal dekat berjalai ke operasi tu dalam 2 renggat ianya berengkah hari 28 ngakai 31 hari bulan tu ngagai engau 5 ngagai 7 hari bulan 6 tahun 2026 kalai tok berindi hari mensia mayuh ti majak mayuh pulai ke menua nengah jalai sungai. Jadi operasi itu fokus ngagai palan strategik nyengkam terminal sungai ngau Jelatung lalu berbak ngonya raban orang ti nyedia ke servis bot ya sudah dikingat sudah dilalau ngambil ke bot sida yang tadi sururan likun disikap ngau kerban nyelamat serta bisik permit perengkap ngangkut sungai ti sah ya. Lalu kelimpan yang megak bala kita di depan bot ya, bakal bot panjai ngau bot laju. Jadi kita dilalau ngenak jaket mengelikun sepemanjai pejalai kita. Lalu Siti Dagi. Operator bot terjalai ke servis Maya tu, lebih ke Maya musim pengerami tu. Jadi dikingat ke ngambil kendak mic bot Maya Mabua ya. Tadi berkawal ngau operasi ia ke bisik dipercayai ke upis menteri pengangkut perengkap pengangkut Sarawak ya ke nentu ke matau atau ke nentu ke pengelikun sungai ya berserimbai dengan pengeraming itu hari gawai Dayak ke tahun 2026 tu. Okey, seminak bak jalan alun tang bak jalan sungai mega sampai di kemerat ke pengelikun ya. Okey, terus boleh jalan dengan YFM ke pagi itu bak Y9 12.
5: Perempu mana berjalan kita pilih

bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyeliak managi hari kengerara.
1: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Sudah kami mai kita mending ke tanduk program Randolph Mansari YFM. Setiap lagu gawai Ari Juniaman boleh ngau Angela Lata Jua Ana Nindi yang maya gawai.
3: Lawang

0: tetamu baru kita peninggal dalam program Randau YFM kita ke minggu tu. Nampakah selama aku Edmund Langi ngangau ke pemesai, dua ikut pemesai ke dekat ngau minggu tu berserimbai ngau pengerami kita ke dekat datai tu ilah. Ianya dua ikut pemesai tik suah dekat ngau ku ngaki studio sida hari JPJ Toko Pis Kereta Darat Menua Sarawak. Sapa gintik ukai Tuan Muhammad Faizal David bin Jemat ianya timbalan pengarah JPJ Sarawak serta megak Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau. Jadi sedoai itu ke minggu tu dekat ngau ke kami laban dekat mic ke kita ya sekedar lagi berita sekedar lagi perkara ke dekat di pejurai kami minggu tu ianya senentang nyendia ke diri boleh ke menua ke lebih lagi berserimai ngau pengerami hari besai ke dekat data itu ialah selamat bertemu baru ngagai saudara adik tuan
1: selamat bertemu baru
0: tuan Muhammad Faizal.
1: Ya, selamat tahun baru tuan DJ.
0: Ya. Jadi ke minggu tu nya seminggu benda pengerami kita dekat datai nak lama lagi ya. Kita lama lagi.
1: Ya.
0: Jadi ke sekali tu kita dekat ngenang senentang atur nya dia ke diri. Tentu ya pemisi panjang itu lah orang bergugut-gugut dekat pulai ke menua ni ya.
1: Ya.
0: Jadi nya mentadi kita ke sekali itu dekat ngenang senentang berkeni nama terpatut disedia ke kita atur ke penglikuan. Kadang-kadang tuan orang ukai naknya nemu kami senentang atur penglikuan. Nemu kami nama tekat aga. Tangka kadang lebuah kita ke driving mai kereta tadi. Tak teruna-runa ke tenap ya.
1: Yeah.
0: Jadi ke sekali itu ya, pengerami hari raya menjadi kita ke megai pengerai Islam tadi dekat di Intun nak lama lagi. Jadi tentu mayuh dekat pulai ke menua. Maka apa-apa aku sudah depan tentu dekat mulai kiri lebih menua semak ada. Jadi pihak megak bisik megak bala ke dekat tinggal gawak. Kelebih lagi maka upis agensi ke pendiri adat megak dekat berjalan ke pengawak ngempang jalan tentu ke namanya terik penglikuan semua. Jadi minta terang dengan Nuan dulu aku beranau Nuan dulu Tuan Chris senentang berkongsi dengan bala peningan mayom yang senentang tips tau ke perkara berkawal dengan penglikun awak ke penusah babadi berjalan lalu untuk uleh diseliah ke tuan.
2: Terima kasih DJ lebanan nyembut kami doa ya dah saya tahu. Jadi ya muji ke pada Nuan tadi DJ kita itu dalam adat kan nyambut raya mayom bala menyadai kita ke muslimnya tadi pulai mayam raya tau meh. Jadi senantiasa maya raya jemela segi nadai heran kita mula jalai kabisi jejia mimet sesak mimet lah muncul kita ya sesak mimet adanya maya ke nama-nama ante baka nak likuan deh tau ngasuh babadi pia maya musim kita pulai kampung maya musim raya tadi tapi yang megak tu dia tu pun lagi kabisi musim hujan nya tadi tahu menyumbang lah kalau tahu mereka risiko lah ke bebadi berjalan alun senantiasa kita tambah moga balamnya dia kita itu pengen benung berpuasa mayanya ya. Jadi ya meh tips ke kada kunci ko dia tahu lah lagi balamnya dia kita ke pulai maya musim raya tu lah keterubah ya mula-mula kenderaan pengangkut kita nya cik mamai ya sabis mana-mana dulu sebedau kita berjalan jauh ah cek tayar ya beriak ya lampu ya anti injinnya baru kala sabis dulu naik ke nama-nama berlaku mai kita berjalan laluan lah. Hanya sitai dari segi perengkap angkut kita
0: ya tak ke depan
2: tua tadi ya dan kedua ya tadi laban ke mayu bala kita tadi belum puasa ya lagi berpuasa pasti bisa mesti kah bisa rehat cukup meh tindua cukup ya meruan anda maya nanti mana nanti bakal tindu kita lalai anda kan ngantuk katanya kah stres meh kah yang ya meh puan terjalan jauh tu kah lain ya dan yang maya kita riba tu tadi maya kita pulai tu jemeh lah mesti kah fokus anda tu mobil telefon kena ingat lagu tau
0: tengah ketua ke
2: berandau ngenat liponnya nang sekali labannya tau undang ke bahaya agai pengguna jalan alun kukainya terutama sekali maya musim hujan tau pastikan bisa nanti bakal beruban kali pada maya musim hujan tau anda sekali mai perengkap aku katanya ni lebih hari adana nanti bakal 90 km ya. Ya ni aku buat sebelum kita berjalan jauh atau tadi kak ada plan yang kita mamai kak ada rancang kita mamai lah jadi ke penudi tadi ngena tali pinggang
0: tadi tali belulang
2: tali belulang yang kuatnya anan anan ana ngabai ke kamera pasal peraturan tu tu ngambil kita ke lebih selamat gaya mai kita depan kereta kita
0: ya lepas nanti kita mendoa yang tadi kadang sekedar orang yang tadi lancar main ngai narit tali pinggang berulang pengelipuan tu
2: kan ya
0: mesti sekedar depeda punya tadi lepas nanti kita mendak kereta kemaya itu ke baparunya dia tahu oh ya ke bunyi kurang kemaya itu canggihnya nanti jemaah tu nak masang tali pinggangnya enciap bunyi kereta tang tegal sidak deka ngai ngena tali pinggangnya tang sidak ngai tu nya bunyi de kancin sidak ke belakang tali pinggangnya mungkin nya jadi banyak kenya ada
2: pernah oh madi ngena
1: mi sidak ya
2: madi ngena ke kereta kemaya itu deh amam betul bunyi kadanya DJ mayuh kereta ke baru dia tahu deh pama kita nak masih yang tali pinggang kan berbunyi itu semua deh. Teh mana ya tanya sebenarnya deh. Ngambil ke kita tadi nama terbiasa kena tali pinggang. Ukai ke ngasuh hidak ya kena mana bunyi kau tadi pas yang dari belakang kau dah. Ya salah sebenarnya. Nah tahu.
0: Dia tangkap kita nang segi bisi dia letak kesamaan tapi anda tuan.
2: Iya, teh bisi sekadar kereta. Nanti ya bekerja tahu ngacau sistem yang mimin lah. Laban dek nak kena mamai deh. Tuk kereta kecanggih aku tu. Yang nyam tadi. Aku akhirnya jadi habit lah. Kita kena tali pinggang tu.
0: Amai amai. Laban tu kita mendak dia tu bisik kalak tu beranau sebab tuan. Tuan kepada dia tu bas ke baru dia tu pun bisik dia.
2: Bisik.
0: Kena tali pinggang.
2: Bisik kau tali pinggang. Ya. Ya.
0: Jadi nyam tadi. Laban tu kita mendak. Selalu megak bat TV dipandang tau ke kita medak bat dalam media sosial nanti nyema impact tau ke empas entak kereta ke ngelantak tadi kita ke nyo terplasir keluar ni tuan
2: ya
0: jadi tali pinggang yang tadi dekat nak 100% pun 60-70% boleh nyelamat ke nyawa tu sampai ke tuan nak balat
2: nak balat lagi pedias
0: tadi senentang atau pelikun utai tu suah didingah kita tang utai tu mesuah dilanggar kita awalnya tadi jadi ngenang kedua tu tuan aku kadang segitik lebih pulai ke menua pulai ke bintulu yang tadi bisa sekedar cerita yang tadi nucuk-nucuk dari belakang kelalu semak leban medak kita yang tadi ke lubah tadi jadi ni jarak tau ke penyawah ke sepatut ya kereta tu tadi namanya kita itu dari bawah ngupangan diri penyawah kita dari bawah ngupangan diri jadi boleh nuan berkongsi ke tips namanya kena nyeliah kutu itu hari kenyadi lapan ni raunal gitu
2: ya iya banyak nanti maka kita baca laluan ya kita pulai cuti tu ni nanti biasa nanti kita kemarin kita belajar nama belajar ngambil lisin suba deh kena peraturan 2 saat deh giga di situ titik tengah ya atau tiang ya kira deh 2 saat hanya jarak kita banyak orang ngumbai tadi jarak 50 meter jarak nitih ke asal nak nama asal yang pu plate nombor lagi pedak berdepannya salah ajaran orang kena peraturan peraturan 2 saatnya kena orang jadi senantinya tadi dari segi fokus kita lah mari kita berdriba atau ya tu orang kedriba kereta tu kata aku ya nanti kita ngasai-ngasai ngantuk atau nguap nguap ya kita nguap ya kelat mata kita nyu penat ya nanti uliah tau ngetau meh mari kita dengan jalan luan tau ngetau tinduak dulu 20 minit ya ternyata baru tau sambung baru anda majak ya laban kadang-kadang kita itu nak sedar kita yang micro sleep deh. Terutama ke musim hujan ataupun tiba-tiba tengah hari musim panas banyak kita nya tu agak balam nyadik kita ke muslim masih dah kebenar berpuasa semua deh nak salah kita ngetahu nak lama leban nanti bisa orang ke pemandu kedua tahu berganti ke
0: tahu bertukar ni.
2: Tahu bertukar nak ada salah naik ke nyadik kita ke ngai kita biar ya leban sih dah ya ngirup dah ke tau ya, bulan puasa ni ya.
0: Budak main
2: muntah ke kelab tanya apa tu nak salah kita ngetau tindu dulu dan nyambung ke berjalan kita ya penting ya kita tadi rancang perjalanan kita nanti bakal kita yang sangat-sangat jalan kita jauh tumu gaya kita nurun ya.
0: Wow. Hmm. Punya tuan dengan tuan nanti uliah yang tadi kita ke dekat berjalan jauh ngigak sikuk dagi deriba.
2: Iya. Kenapa berganti?
0: Berapa timpuh kita ganti deriba tuan ti ini tiak.
2: Kira lah nanti bakal alam keadaan kita lah. Lapan ni tiak kumur tuan. Ya ni tiak kumur deh. Bakal umur kami itu deh ambil lama kita mungkin keretanya 2 jam. Jalan lo ngetuloh rehat. Ada yang sambung baru. Ya lah. Tengah bakal nanti bakal umur lagi biak lagi. Engkau ya uliah sampai 3 jam. Sekali biak lain. Ya lah.
0: Sigi. Kenyak meh tu ni 2 jam.
2: 2 jam.
0: Umur kita ke dalam 40-an, 50-an.
2: 40-an ke tau. Ya.
0: Jadi dia ke biak lagi yang tadi. Tahu. Geruntuh sampai 3 jam.
2: Geruntuh jam.
0: Nak tahu nak.
2: Nak tahu dulu.
0: Ya cara kita ke.
2: Nambil dia fokus baru deh. Bila dia ngetahu.

0: Apan Dato' ti kita mada jalan alun kita ipen bunyi Dato' mayuh diri kan dong tu.
1: Ya.
0: Sekedar aku mada nyantai ngetu bapiten.
1: Tu bapiten.
0: Kena maga ngetu bapiten yang tadi tuan sekedar yang tadi. Akak kemai akak nginsap sekedarnya hampir mega bisiknya tadi kak ngentu na lama no tidur belalatang tentu tadi pakai yang cara betul men tadi ne ya dan nak menjaga-jaga nya men tadi ya jadi nya tadi senentang atur kita ke dekat pulai berjalan jauh uji siti tuan ba maya fungsi pengarami tentu maya kereta okey sebenarnya ba sebenarnya jo ngajak na tuan Faizal menuan ke ambil lewat dia subak ne ti urang dia balak gi ganti pulai ke Kelantan pulai ke menua dan ke pantai timur apa ya jadi jalai tentu ya jam maya jam jalai kelalu nyu bepadat semua yang tadi okay. Saya arti kita itu tadi nyu berumban ke pulai nyo nak sabar hati bisi tips kini namanya kita ke dekat dekat pulai ke menua tu tadi ke seminar dari segi cerita bak kita tempo tadi
1: munyi kepada kata dia ya terubah ya cek berita kita perengkap dengan kita cek dulu bahkan dia kata pin cek kita tayar cek kita beriak lampu kali ini ya udahnya kedua rancang pejalai dek ya teh bakal semak dek bakal berpuasa sekali depan ya mayanya ya nanti dengan saya dek jauh berjalan dek unik kota dek tumbuh gak kita panjat biar ya nanti bakal saya semak gay pasti dek dek tadi bila teh alam alam dek berjalan kaki tempat menuarnya tadi dek dek agak uliah kira nangan tu lah biar ya agak mampu mainnya yang nanti berjalan jauh kak mesti dereba kedua lah nanti pada berjalan jauh lebih hari 3 jam 4 jam punya ni adanya alam masa yang sama main kita jalan bapak munia atau piten anda yang ngelanggar ya okay, maksudnya anda nyalah guna piten ya titiah ke nama-nama peraturan arahan-arahan bajalai aluan ya nanti bakal jalai nanti SP limit 90-90 nanti ya piten-piten ini yang agak undang-undang ke diri piten jadi U-turn nyak selalu berbadir
0: ya amai betul
1: udah nyak maya kita sikit lagi selalu maya orang kadang nak perasan dia tu ya kak bisa peti pertungan cemasan nanti maya je malam kereta kita ni ke nama-nama belakang deh
0: amai ya. Tak penting kita mada kemayar itu kereta ke bisik dijual kemayar itu bisiknya dia ke kutak ke nepo segala macam
1: nya segitiga kecemasan ke, ya bakal ubat semuanya nanti bakal semana ada yang beli kita
0: nak sedia
1: tu nya nyam ya
0: jadi utai ke segitiga nya tadi dan segi kena kita
1: triangle
0: tikmak triangle nya kena kita madah ngaji orang bisik kereta rusak
1: berbanyak nato nabi sih nato nabi sih anda kena dan kayo
0: nyamai orang kah ketambai
1: kah ketambai
0: dengan tuang orang
1: bege
0: tahu pun kayo daun ubi semua lekat sebab belakang
1: nya kayo madah saleh teh bahaya lambat kita ke riba itu nana nama tujuh tipu kayo itu nana munya nanti bakas ketiga nemu kita nya tujuh
0: lebih lagi maya malam hari ini tuan nampak nia yang terinti malam hari ini kena lampu ya
1: nada
0: api nya mantul baru berang orang dam dah
1: gitu. Iya. Teh dan kayu nada beda.
0: Amai. Ya, amai banyak nyu kumair pun kayu.
1: Kumair labu. Iya.
0: Lapan tik tem dah tuan amai betul punya kunuan yang tadi. Kes orang malam hari ke ngelantak orang ke rusak kereta.
1: Iya.
0: Isinya lain bisik maka kita ninggal ne ya.
1: Ya salah satu punca tadinya ne biar ia nak alert pasal ngena segitiga atau triangle tau. Kadang-kadang temu parking di tepi jalan lalu deh, nada ABC tanda belakang nada ABC-nya. Nyaka selalu berbadi. Orang terlantik terimbas
0: meh ada. Orang depan orang nak pada
1: ke. Nah, puan te blast liku ah.
0: Ya. Penting kita mendak dia tu semua kereta bayarnya kereta mal, kereta tu murah. Nah, segi bisik disedia aku tanya.
1: Segi bisik.
0: Nah, segi lengkap package sekali ngot kereta.
1: Tang te baka kereta lama ba. Kedah kan mau ba. Tang melilah kita yang te boleh. Semana ada. Ada mal.
0: Kurang dari RM50.
1: Ya, ada mal.
0: Ya. Banyak di yang tadi namanya senentang tak patut di sedia ke kita tak patut ada kerja kita meh maya kita ke berjalan lalu namanya suah kita ninggal tadi ke kedang utainya ke suah nak dikingat ke tu

0: aku mansang lagi Tuan Muhammad Faisal Menteri, ya Tuan ya. Jadi ngenang senentang namanya penglikuan berjalan lalu tu, nama kekuat perkara tu nah segi di kemarahan di berat ke perintah kita di Malaysia tu Tuan.
1: Sekali lagi sebedau aku memanjai kejaku Tuan DJ ni, aku merik besai lah, terima kasih ngagai RTM Tuan DJ kita di sebedau tu aku ke merik selamat berpuasa ngomberi selamat hari raya lah untuk tahun 2026 tu. Lebuah mai hari raya tu nyak mah selalu kita itu segi pulai ke menua kita mah nyambut hari raya ukai kaum muslim nyak nyambut hari raya bala kita daya iban pun dapat peluang cutinya segi cuti panjai segi pulai jadi mayuh lah apa nama kereta bajalai alun. Jadi sebelum kita berjalan mayuh lah penyalah-penyalah yang selalu dipedak aku lebih maya ke orang kena keretanya tadi. Jadi tu Tuan DJ ya, undang ke jalan ke kami itu undang akta pengangkutan jalannya nyak tadi lah. Harus kita nemu lah. Habis bisik lesin, bisik lah kita nemu peraturan undang-undang lalu lintas tu tadi. Dan antara penyalah banyak aku tadi selalu dilanggar maya kita ke mai keretanya tadi tanya kita pulai kampung dia tu abo apa nama Borneo Highway pun jalan mana Tuan DJ. Jadi pengelaju kita nya mesti kan dijagalah nitia ke had laju yang dibenarkan buat jalan kita di benua Sarawak tu disebut jalan federal road lah kok orang. Jadi anang mai kereta laju lah sebab apa nama melebih had lajunya selalu
2: 90
1: kita di luar kawalan kita nanti lebuah kita deribanya tadi Tuan DJ. Jadi yang keduanya setiap jalan itu bisi empu tanda-tanda senes-senes dan peraturannya madah ke peraturan yang patut kita titih ke lah dalam undang-undang jalan itu tadi anang sekali-kali kita contohnya lampu merah tu tadi anang langgar ya. Nak nanti kita kelalu dah lelak nanti race tadi takut ke hijau tu tadi nyu merah mau pedak tua hijaunya berjalan merah nepetu jalannya jadi ulih berlaku apa nama utai kena mana berlaku lah kemelangan berlaku tadi Tuan DJ. Jadi selain daripada nya kita medak lah jalan alun tu tadi segi-segi tanda ya gagak tu city line garisan dia kedecat rongga burak tu ni je. Besiknya line berkembar aku kita yang double line aku dah bukti nanti double line nanang sekali-kali kita mutung mananya tempat kita mutungnya bedau tau dikena sudah contohnya seleko nak tau sekali-kali kita mutung seleko ngai ke besik kereta rimua kita ingin bisa datai tu DJ. Hanya antara-antara penyalah lah yang selalu di pedakku lebih maya ke orang berebut-rebut kat pulai ke menua tu tadi. Jadi selain daripada nyat tu DJ leban setiap jalan itu sikit bisik lorong kecemasan kurang tadinya. Jensi lane nyat anang kita tengah nyat nyat dikena buka bomba polis ambulan anang nak nyat lah. Jadi banyak lah penyalah yang biasanya aku mendak lebuah maya kita ikan maik kereta berjalan alun. Jadi selain daripada nyak sekali lagi lah punya ikut kaban itu tadi Tuan Keris anang sekali-kali lah kita itu ngenak telefon bimbit yang tadi telefon nama kurang telefon bincang ya puah kak menjari kita itu nama megai steering sepiak tu sikit lancat ke megai apa nama telefon bimbit kita nya tadi
2: telefon bincang
1: jadi nanti konsentrate kita nya lari nya Tuan DJ nanti fokus kurang tadi jadi nyak lah baka penyalah-penyalah yang selalu aku perhatikan di lebuh maya kami ke ngagak apa menjalankan undang-undang tadi bila deriba lancat majari sedaknya nanti baka luri tadi Tuan DJ anang sekali-kali mai selalu mayuh jadi mayuh berat mai berat-berat ndak stabil jadi ndak stabil nanti berjalan pun steering pun sikit pedis kak kontrolnya nang sekali-kali baka luri besar-besar mai muatan yang lebih lah daripada muatan yang besi takah yang ditetapkannya tadi itu DJ. Kalau sekali lagi anang mai utai muatan bahayaan baka kayu tadi panjai kayu balak lah terutamanya bajalai alun tu laban mayuh kereta kemimit dari kita itu tadi bajalai alun. Jadi nyak mah selalu penyalah kadegagak balak lebuh kita bajalai alun tu DJ.
0: Amai. Jadinya tadi sekedar hari penyalah kesuai di kerja kita ya. Lebih lagi sidak ke tengah ke jalan alun. Ya ke dia setuju ku tadi nak sedik hari penglaju tu ya. Penglaju lama kita mendak dia tu jalan pengguna cukup nyamai di tengahnya tuan.
1: Amat.
0: Cukup nyamai di tengah nak berasai kaki tu ngenyak ke minyak kan uji ke kereta.
1: Amat.
0: Ya, kereta miak tau nanti yang laju berasai tu lah.
1: Berasai.
0: Berasai. Tang ti ya sekedar kereta dia tu orang akan kena kereta ke besai ke besi tanjuk belakangnya kena orang. Ya nanti laju nak berasai nyamai gig ya dabai. Anya pun utainya kadang datai bendur ke lupa air berlubang
1: gitu
0: ke bisi jelu ke mansa antri amanya nyak kita ikut terdias ya. Kak muai laban semua aku tuan aku bisi pengalaman. Kereta ke besai tu. Nanti di kamari ai nak boleh beri yang nyet ya. Jauh wah ya. Nanti di kang tu dedin tumu dua dan nekan beria.
1: Wah nanti double cap nah.
0: Double capnya tadi. Nah segi utai bangsanya alaban ni keberat deh. Kalori nya. Ya nak boleh tekan lalu nyet tekalanya ya. Jadi nya nak tahu nak dia perhati. Jadi tu tadi tuan Chris. Bisi nyebut senentang pemesai guna merasa kereta untuk tadi nak nama tempat tu tayar tanya semua. Jadi kan nanya tuan Faizal. Nama lagi utai bukai ke patut dia perasa kita bak pengangkut kita tu utai ke dalam lagi maka lebih lagi sebedau kita ke pekerjaan kita ke deriba tu ke nemu bini ngan anak tu anak nemu utai ngan tadi nak mau utai ke patut sedia anak siapa antara sudah ada udah nyawannya.
1: Jadi munyi ku tadi tuan Chris bisi nyebut tuan DJ ya. Sebedau kita ngambil lesen sebab tuan DJ na semua utai tu bisi dipelajar ke kita ibat institut mandu jadi perengkai yang komponen lah perengka kereta ke patut kita pedaknya sekali bakal tanya bakal ke tidak penting lah. Bersa dulu lah keretanya sebelum kita berjalan ke pulai ke kampung kini-kini lah kita berjalan itu tadi tu DJ komponen kereta kita nak mesti kita bersa terutama anggap ke bateri bucur kah bateri itu tidak diciak kita tidak dipedak bucurnya oleh nganggu sistem karan punya kita tadi pak. Bak ke kereta kita yang ngai ketak nyak gitu kita minta selalu berlaku ten mah angus mah kereta tisi jalai berasap panas jadi selain lepasnya nyak tayar tak dipersa ngai ke bisik mereka bisik bucur nanti bunga kena kita nyak semua faktor-faktor
2: termasuk sidian
1: nak penting tadi tu ni
2: jadi termasuk sidian
1: nyak komponen utamanya tadi mesti kita pedak dulu lah rancang dulu lah kereta bakal kita ngecek kita puas saya nak fit enam guys steering lah kita mainnya nak fit mah kita jadi kereta pun sama gitu DJ ya. Selain ada punya steeringnya pun tahu mesti kita pedak kita kadang steeringnya nanti elemen tayar kita nak cun tadi memang steering tayar saya bergetar punya jadi semua oleh apa nama mai utai kena mana aja lah alun tu tadi
0: Bagi inti setiri yang ke nak de namanya selalu yang mesti ke danjung servis ke betulnya tadi
2: elemen lah
0: elemen yang tadi elemen tayar ngos setiri yang tu kadang tu tuang lekak ke setiri yangnya maka keluruas
2: tang kereta nya simbi yang
1: balance jadi tu DJ
2: sete gitu DJ kap kunci agak bala peningam ya banyak kita balala ke riba mai kereta tu deh selalu nak pekang utai tau brake pad. Kadang-kadang kita mendap tetap bakal brake pad tu awas memit nang awak mehana nukar dengan terima gaji lah paling penting brake pad tu sebenarnya
1: lebatnya bukan nanti keretanya nanti beriak ni telajak aja
2: telajak nyak kemayu berbadi bagi lalu bila brake fungsi sistem brake nya nak berfungsi mana
0: ya
2: nyak dengan sebelah peningan alah lah tetap Especially ba break pet lah.
0: Ah, break tanya. Nada ini nyamal.
2: Nada ini nyamal.
0: Tegal yang mal murah ini yang tadi. Tangutai yang tadi nyaga penglipun kita.
2: Nyawa kita ya.
0: Nyawa kita ya. Ah, nanti break nak makai tadi. Ceritanya tu belanja aku jago tua kan meriak nyinyir. Tang tegal tua tadi kan lima duit ke 100 lebihnya tadi. Cerita tuanya balak rusak yang ngelantak orang. Pasalnya panjai ke cerita.
2: Ya, kemanya terbabas.
0: Amat betul. Nyerinya mah tadi utai ke amai munyo kunuanna tuan ya namanya break bed nya tadi utai namanya kasut
2: kasut tu ah kasut
0: break bed
2: break bed ya
0: jadi nanti kita namanya tadi udah ngenang senentang cerita penglikuan ke udah dinya utai tu tadi nih uji kita medak kemayar itu musim penghujan kadang dia tu nanti selalu ya udah bakal pengerami tahun baru Cina tu tadi udah nade gigu hujan tang dia tu kita mendak gaya hari itu tadi nadai apa pada jadi sekejap hujan sekedap yang panas tadi tang kita dia tu jaku ngendang sedang hujan tu di jalan licin udah yang tadi bisik sekedap jalan yang tadi yang nantu rata tadi lalu bakal ke berdanawai di sebelahnya
2: Kadang tuan planning
0: nak nemu, kadang bisa lubang tau kena daya nya ada. Jadi begini penemuan tuan Faizal tu. Maya kita ke mai kereta maya musim penghujan tu.
1: Dia tu segi baru lepas ribal tahun baru Cina tu. Sikit selalunya musim hujan tu sikit nyadi mah kan nyambut tembar apa nama hari raya tu sikit musim hujan kita itu dah tu untuk berapa hari dah berunggu hujan tu hujan kan beri mimit lah nanti kita memandu maya lebuh maya hujan tu yang pertama sekali jarak mesti kan dijaga kita lah tu jarak maksudnya atakah antara sitik kereta ngau sitik kereta semuanya ikut tuan DJ tadi ni yang sebut tuan Chrisnya formula kan disebut kita ada
2: dua ngau empat saat
1: dua ngau empat saatnya tadi perlu kita praktikkan kurang jadi ngai ke kita entik lalu semak lagi tidak sempat tidak boleh beri ya tadi ya. Semuanya berkawalnya tuan DJ tadi lebuh mai hujan jalan licin ni jadi kita itu segi selalu faktor-faktor cuaca mah kurang tu tadi. Tiup kai faktor fizikal kereta kita nyak cuaca pun mesti tip dak lah. Supaya pemanduan kita maya pulai ke kampung tu tadi kita dalam keadaan selamat. Selamat. Latai bermenua kita nyambut hari raya tu tadi tuan DJ. Jadi selain penyanyak tadi nyak munyi ko kaban ko tadi tuan DJ tuan Chris tadi. Break pad-nya tadi udah disebut cermin kereta pun anang ngasuai kabur-kabur ya mesti cermin kabur aku ngasai dirimpu tuan DJ cermin kabur tadi ndak pedau tadi di depan tu tadi
2: wiper kita nya
1: ya ya fungsinya penting bakal kena hujan tiba-tiba wiper kita nya na mana tadi maya ke mai kereta tiba hujan ndak lihat jalannya tuan DJ
2: antar tukar-tukar
1: tadi di muar tadi
0: serpan
2: ada serpan
1: kita nya selamat jadi nyak mah antara utai ke kadang kereta utai ke di pedak lampu kita tiap jalan malam pun kadang-kadang lampu hidup sepiak mati sepiak highlight jadi low light
2: selalu kena
1: nyebutak sepiak macam jadinya semua utai leh apa nama harus kita pedak lah buah kita ke berjalan itu prepare mah bersedia mah kita buahnya apa nama maka kita mesti ke kereta tadi tuan DJ
0: nyediakan diri kalau aku setuju dengan penemuan tadi apanya Tuan Faizal sedentang bisik kawal kebenaran tadi kita ke namanya nyaga jarak penyawah kita dari kereta benda bukai tang tajak pun tua nyaga jaraknya tadi nanti break padnya tadi nak de adu nak di service tu tadi boleh ke penanggul baru ke nya tadi habis itu kawal lo tanya
2: habis itu kawal
0: udah nya tadi Siti cukup setuju ku senentang
2: wiper
0: nya tadi selalu kita itu tadi ketungkah habis itu sekedar orang
2: iya nak ambil kisah tadi
0: nak kita ini ngawaknya ini boleh nipas cerminnya ya tang maya hujannya ke merincah
2: amat
0: lama wiper tu selalu yang titik nih tiah kedai yang tadi tiap 2 atau ketiga tahun sekali tukar. Masak ni ke RM10 bisa dia tahu.
2: RM15 bisa, RM10
0: bisa. Tiap ke kualiti.
2: Tiap kualiti ya.
0: Tiap kualiti. Udah yang tadi, lepas nanti maya hujan yang tadi kita berasa ini hujan kayak datang dari belakang ke kadang-kadang hari luan tua yang
2: tua. Iya.
1: Tua-tua.
0: Nanti viper yang nak terkenas ke jernih yang tadi. Nak naik
2: tua. Nak naik mana pedak deh. Nak
0: tanya pun.
1: Nak tanya pedak.
0: Amai yang tadi. Jadinya tadi amai kita tu pedak kita bakal ngasuh kita ketawa. Tang nanti utainya udah nyadi. Baru orang teringat wah main aku sudah tiga serinya tahu tak aku sedak ya ini kan tua lamannya ini nak pergi gak ke Viper tengah jalan Pembonio dia
2: iya
0: jadi tu tuannya nanti nyemak mau tahu dah nyadi kecemasan udah bisik penangguh nyadi berjalan aluan nama tahu leh diberi nuan ngagai lalau ke diberi nuan ngagai orang kan kena jalan aluan nanti nyemak nyu kereta udah kundem udah rusak udah bisik penanggul penyadi betul nama tak patut kerja kita tuan
1: jadi nyak mah kadang-kadang kita nadai utai kita terpikir ke utai nyak ne.
0: Ya.
1: Lebuah berjalan alun tu bisik penanggul besar itu tadi bisik tenyak lah. Exit light kita itu anang sekali-kali kita yang main ya tu ni jenti kita nyak menandakan kereta kita nyak ataupun kita impu dalam kereta tadi. Utai nyak masa untuk kecemasan exit light tu.
0: Ya.
1: Kadang-kadang orang main exit light tu meda utainya semua lampunya hidup tadi je nan mungkin kak ke kibak kah kak ke kanan kah utainya oleh ngeliru ke orang ke meda kereta kita itu tadi je jadi perlu kita ikutlah utai ke pasal lightnya tadi lah yang is light tu semua api dihidupkan jadi mengelirukan untuk orang ke kena kereta buka itu ni dia.
0: Jadi nyama tadi sekedar dari panduan tahu ke atur ke de titik kita nanti nyama kita kenyadi mentadi.
2: Boleh nambah ni dia.
0: Awak ya tuan.
2: Okay. Baka nanti baka kita bisa kecemasan tapi kita jai jalalon ya. Kita rusia lah kita mengira. Berhenti kita balu ruang tisei ya. Berhenti talurnya. Udahnya pasien kita segitiga. Segitiga triangle tanya deh. Sekurang-kurang ya jarak alam 45 meter hari hari kereta kita tanya. Terutama sekali nanti bas likuah lah ya. Nggak kena malaban bila kam orang ke driba aja laluan untuk bukai meda triangle-nya tidak nemu keretanya rus ya. Kemudian sikit gay hazard light bunyi ko tuan Faizal kita tadi madah selalu bala kita malah kita ini cak mayorah kawin semua deh pas yang ke hazelight mayoraban mamayonya salah sebenarnya hazelight tau sikit kena orang mayor menyinsi aja nanti pakai pakai yang berkereta batisi pas yang hazelight nyak nanda ke keretanya tadi rusak bisa penanggul keretanya ukai kena kita ngambil rindu muda ke mayoraban pas yang ke hazelightnya salah guna hazelightnya
0: bertambah ngambil itu.
2: Iya.
0: Jadi konvoy saya
2: tak tahu. Konvoy pasang hazelight.
0: Pasang hazelight.
2: Salah. Kena
0: namanya berpindang mereka. Medah ke diri. Ramai.
2: Ramai.
0: Tangkai medah ke ramai. Medah ke diri tu
2: sah. Ya tujuh hazelight ya.
0: Kira ke tahu dokumen kita salah guna.
2: Salah guna. Iya.
0: Dah pedal. Maka ke betul tang kebenar ya salah guna
2: salah
0: kau jam tadi ya peringat dia senentang hazard light tu nak tahu dia pasang kita
1: sebarang
0: senekati
1: ya
0: nanti amai bisi penangguh tua masang baru betul lepas nanti pasang senekati orang nak nemu ni tuan
2: kenapa
0: sih tak tahu rusak kereta ke tahu kenapa pedak penuh ramai bergenang
1: tengerami
0: jadi tu tadi tuan ya bisi kena kita nyimpul, kena ngerandau kita ke sekali tu. Apa sih main ngau pengrami kita ke tahun tu? Jakut lalau, jakut pekat dua ngagai sidak ke deka pulai nalam lagi. Pulai ke menua serta enggak pulai baru ke ngagai dua sidak ke dia ngagai dua ke gawa. Udah bekau kemisi banyak itu lah tuan.
1: Jadi sekali lagi nyu munyai kenuan tadi ke nyimpul ngerandau kita tiga tu tadi. Kita ke pulai buah main itu tengah hari raya kat data itu tadi lah tuan DJ.
0: Ya.
1: Jadi sama-sama kita ingat terubah ya tadi kereta ataupun ke tempo untuk mesti ke tip-top. Tubuh badan ke tempo pun mesti ke dalam keadaan kita fit lah tadi, sehat. Kereta pun berkenyak agak bukan kita ke mesianya. Tadi sama-sama kita memandu anang berjalan waktu puncak, mesti rancang tempo berjalan tadi tu dia jadual lah. Buat perjalanan kita yang gagak nanti malam nanang berjalan kelalu ngeluik jauh malam. Ngeluik jauh malam tadi lebih dari pukul 10 ke atas nanti uliah. Anang berjalan mayanya lah. Tapi berjalan maya apa namanya nanti nyok lalu ternyak malam mata pun nyok ngantuk. Mata nak itu terang. Jadi kita impu tak kepada nade besi terhad kita impu mata tu tadi nanti uliah rancang perjalanan kita ini tadi ngau terutama sekali musim-musim perayaan tu hari raya ke datai tadi harap ke kita semua datai dalam keadaan selamat lah gembira happy sama-sama nyambut hari raya terutama sekali untuk tahun 2026 tu. Jadi kira ke nak tu tadi aku sekali lagi mengucap terima kasih anggai bala tuan DJ ngau selamat hari raya Adil Fitri maaf lahir dan batin ngagai semua terutama ngagai bala kita ke muslim ndak muslim pun sama-sama tu kita di Sarawak tu tuan DJ segi satu perayaan segulai sejalai ngong kurang. Nya jago aku tuan DJ terima kasih.
0: Tuan Chris.
2: Aku ngambil kesempatan tau ngagai bala peninggal mari kita pulai tau anak nak nyaga pengelikuan diri mari kita nak jalan aluan udahnya munyiko pada pesan kami dua tadi rancang ciat dulu nama perengkap kanko kita sebedau kita nurut ke jalan kita ke jauhnya. Jadi kau kesempatan tu aku pun nyebutkan ucap selamat raya Aidilfitri maaf zahir dan batin lagi bala peninggal ke muslim. Okay, terima kasih DJ. Lepas menyebut kami doa sekali tau.
0: Terima kasih juga. Jadi yang kita peninggal kalau kami ke berbuah mai ke sekali tau senantang atur yang dia kediri maya pulai ke menua lebih lagi peserai mai ngau pengami Hari Raya Aidilfitri 2026 tau. Jadi awak ke semua jaku kenang kami ke sekali tau jadi kebekal kita lebih lagi kita ke dekat pulai ke menua lepas bunyi ke Tuan Muhammad Faizal ngau Tuan Chris tadi pengrami hari raya banyak kenyang pengrami hari raya tahun baru Cina gawai Christmas pengrami kita semua jadi semua orang ambil uleh pulai ke menua ngabang lagi pangan diri main ngabang pun sama mega ya tadi kita likun mansang ngagi rumah kaban pulai ri rumah kaban bekenya mega awak ke kita yang tadi bujur pulai likun datai ngagi ndur ke ndur kita yang tadi jadi ngoto mupuat dulu kami dari studio wifi miban RTM di Kuching ke sekali tu udah bugulai ngotuan Muhammad Faizal David bin Jemat timbalan pengarah JPJ Negeri Sarawak serta mega Tuan Chris Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau siku hari pemesai mega hari UPS JPJ Negeri Sarawak. Terima kasih yang seduai maya aku bukai kita bertemu baru. Terima kasih selamat hari raya Aidilfitri hari kami DYFM. Terima kasih kami ketuk mopuak kami tiga.
2: Terima kasih.

Aku penuang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 malah lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang buat Timur Tengah, ataupun buat Ukraine din. Makanya mega lebuh kita buat tundi, berbuti, melia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, mana sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai ku teh kena mana tau nyadi, buat penghidup kita sikut-sikut. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi buat penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milih agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak bagi semua bala kepentingan lebih lagi bala ketiban ke diau negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kusirat tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Bujang Ulu Sungai. Silaku hari Mariana cara menuju Bujang Ulu Sungai. Udah dah tadi ulu kita kini jam kerja tu. Ngarap ke semampai rindu hati rindang hati pemanjai ya pengerami kawai ke tahun tu. Kasih mak belah Bujang, belah darah bayi ibu. Terima kasih ke pengerindu kita nah mendiang ke YFM.

Kering Enang, sidak ke mulai Kediri ke menua tengah sungai jalai Mensia Mayuh di lalau nyeliah ke pejalai sungai Maya Malamari kelebihagi bak jalai ti sempit bak sungai ti sempit pabuk teka nak terlebak di tersak lalu berjimat kelebihagi lebuan tengah jalai air ti deras tikung tajam ngau endul tindak entu ulih di pedak kalai perkara tu bisik dikenatai ke cita hari upis ya Menteri Perangkap Mengangkut Sarawak kalai perkara tu megak bisik di kenatai ke sapit Menteri Perangkap Mengangkut Negeri Sungai Ngutasik ianya Dato' Henry Jineb ingat ke bala operator bot Anang nikik ke rega tambang bot ya sepenekak ti main musim pengerami tu kejapan peminta pejalai bisik nambah main musim pengerami tu huh? Operator buat megap bumpu tanggung pawa nentu ke atau pengikun dititih sebedau pejalai berengkah lias lagi bala operator buat megap dikingat ngambil kena mic buat Maya Mabuk. Okey seminat sidak ke berbaik ke buat ya Maya musim pengerami tu dua tengah ke sungai tambah kita ke berkena ke kereta berjalan alun malak kengelu kini main musim pengerami itu Anang sesekali berbaik ke kereta ne. Ok 9 minit lagi dekat pukul 11 pagi ngasti lagu gawai Ari Joseph Dresa bergulai ngau combo di aspirasi nanti Maya gawai.

0: CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Naga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batok ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyaja hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya main lantang senang buan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala peninga ke Semampai Nyukuang lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

Okay, mendingan kita ke dekat natai ke pesan gawai tak natai ke tak tipu lagi aku bak konti YFM ke pagi tu 082-258-633 258-634 kita ke dekat nama tu berpesan rindu hati pesan gawai. Jadi tak natai ke pesan kita ngagai dua bengkah harus teripaun. Aku dekat nyangaut kangau ri peningat kita itu lagi. Oh, aku muka harus teripaun ngagai kita ke pagi itu. Tak sebenarnya si lagu Ari Clement man lagu gawai terantang tawa gawai.

0: Aku Cigu Tubal Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Kinggol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngol semua peningal YFM Iban. Besampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Pagi peningat kita ke dekat nak tai ke pesan gawai ke pagi tu. Jadi aku nguji muka arus telefon ngagap peningat kita ke pagi tu nyentuh ngagap pukul 12 tengah hari itu lagi sebelum dia ke berita tengah hari. Arus kita 082258633 258634. Anggap si peningat kita itu tadi dekat beranda ngaku ke pagi tu madah ke berita rimpu. Kelebih peningat kita ke nak uliah mulai diri ke menua tahun tu untuk mencara kita tahu ngatai ke pengelengau hati kita tahu ke pengelindung hati kita ngagai orang di menua. Kelebih ngagai kita ke benung kawak jam kerja tu kalau kita tadi uliah limpang kini benung rehat kini jam kerja tu tekan benung lelak. Waktu rehat kita tak nak tai ke pesan rindu hati kita ngekai peningat kita ke bukai pemka peningat kita yang tadi ya ke nak tai ke pesan rindu hati tadi salah kan tadi benung kiruh bergak ke kue kini tapi pun lagi kami ba konti YFM ke pagi tau kan.

0: Okey, kita nguji Anyat Kangau hari peningat kita ke pagi itu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oh, siapa yang aku berandang tu?
1: Jen Cumai tu DJ.
0: Oh, Jen Cumai. Hari ni, Nuan?
1: Hari Jalan Matang, Kuching.
0: Hari Jalan Matang di Kuching dia tu. Sama gawai.
1: Sama gawai.
0: Oh, dini gawai tahun tu?
1: Kira ke... Nadai aku tak pulai ke benua bakal ke tahun tu. Kau nak nemu ke tahun baru ilok kini. Eh, kedai tu kira gawai di menua dari impo lah.
0: Di Kuching itu lah. Nanti ngak orang sama yang tadi gawai na. Semina lain gig kasai dah.
1: Ya.
0: Gawai di menua tu lain gig kasai. Cik kaya ya. Engkau mesti utai ke nama tu pengawak kena boleh ditinggal ke tu am yang tadi na.
1: Ya.
0: Boleh ngam cakup jauh dari radio. Tak merengong tu dengar aku.
1: Anak gue lain eh. Okey.
0: Okey, hari ni yang tadi?
1: Hari Kuching.
0: Hari Kuching. Di ni ada Kuching itu?
1: Jalan Matang.
0: Oh, Jalan Matang. Oh, alamat tu merengonan tu dengar tadi, nah. Okey, terus ke ngau pesan gawai, Nuan.
1: Okey, terima kasih, DJ. Aku tu, Jen Cumai. Kau meri selamat hari gawai. Ngakai kaban belayan. Balo dari Billy, ya. Balo pangan. Ya, ke di benua. Tau ke di Kuching itu. Jadi bakal gawai ke tahun tu, aku nak dia pulai ke benua lama bisik penanggul mimin. Jadi bakal tahun baru elok nyok cerita tahun baru. Mm-hmm. Jadi tahun tu aku harap ke semua kita itu boleh beramai ngopangan diri bakal gawai ke tahun tu. Anang ngirup tu tadi tahu, tapi anang kelalu ngai ke lagi kita impu gak pedes. Yeah, oh, laban kudah ngasai ke piok. Jadi harap ke semua kita itu gerai nyamai meh beko tahun ketu.
0: Oh, dini menua asal Nuan tu Jen?
1: Aku di Betuang ko DJ.
0: Di Betuang, dini di Betuang?
1: Nang aku umpu rumah panjai ku aku tu nadai berumah panjai bang ngeh kumpu aku berumah panjai laki aku Ratanau.
0: Oh, Ratanau. Bisa orang tanuk ninga ke pesan Nuan pagi tu, nah?
1: Oh, harap ke sidok bisa ninga, meh. Kasih, sidok asal bisa sidok ngasuh ku pulai. Tapi nyok meh, lepas ke bisa penanggu. Jadi aku nak boleh pulai, bakal ke tahun tu. Jadi harap ke sidok, ya, nyangkuang meh. Tak boleh nyangkuang meh, DJ.
0: Nyangkuang. Nama tu, makai nyangkuang ngirup. Nyangkuang
1: pun tak nyangkuang berami. Nyangkuang belagu, ngari kaku belagu.
0: Ya, sikit amat, ya. Sama kita tu, Jen. Kami sebuah tau tahun tu bergawai buat konti je.
1: Oh, kasih kita. Nyak nak ngawak kok pendok dan nak dah pengawak kita.
0: Ya,
1: nak boleh dikelari ke kita ke nyak.
0: Bunyi ke sekedar peninga ke lebuah ngerandau aku. Dah lah radio nanya bunyi ni DJ aman ke nyak?
1: Amat. Sigi amat. Tidak ada kita je. Siapa orang ke debah saya ke dia deh.
0: Amat. Dan ya, memang sama kita itu ngetat ke diri pegawai di Kuching ni tau.
1: Au. Anya DJ. Nyok peminta area kumpu, masang lagu kumpu, induk darah suku tinggi. Tau je kini.
0: Induk darah suku tinggi lagi ku ngigak ya.
1: Lagu dari impu nya tadi di pintu dari impu.
0: Nada ingat salah dah.
1: Okey DJ, selamat hari gawai nya Genuan, ngobalo-balo ke Pak Konti dia meh.
0: Oh, terima kasih sama gawai nuju Nuan Jen Cumai.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, bye nya tadi Jen Cumai hari matang. Di Kuching di tu nak dai apa lagi ke benua tahun tok ko ya. Nermung gau nah.

0: Okey, kita kunci nyat kangar wari peningkat kita ke sekali itu. Halo, selamat pagi. Selamat gawai.
1: Halo, selamat pagi. Selamat gawai, DJ.
0: Oh, siapa tu?
1: Aminah Jin Batu.
0: Oh, hari ini luar tadi?
1: Hari Batu 3 Kucing itu.
0: Hari Batu 3 di Kucing. Si boleh gawai tahun tu?

0: Yeah.
1: Oh, Jessica, asal ke Jessica Itan tu ke ni?
0: Aha.
1: Ukai?
0: Iban aku tu.
1: Ukai, Jessica Itan, asal kan bunyi nyak nyawa.
0: Ukai, Jessica Itan tu anak buah aku tu.
1: Oh, patut nyawa juga sebakar sedua nah.
0: Sebakar kan nyawa kami dua.
1: Kata kena bukan orang bukan bunyi kau kena.
0: Oh. DJ siapa tu? DJ Rohana kan?
1: Ya, DJ Rohana pagi.
0: Oh, lama nak dah dengar suara dek le, lama ngau gak dengar suara dek.
1: Nanti dengar nyawa aku. Maya macam berita. Hari lima muka. Sadar lumayan.
0: Oh, hari lima bisik ke? Oh, jarang dengar suara dek lah.
1: Bisik aku dah.
0: Oh, pia.
1: Aku nak nak minah ke buka di tok
0: gawai. Oh, nak minah apa nak ada kemisi tu gawai tu.
1: Oh, nak ada itu kemisi tu nanti kak.
0: Oh, kasih jarak ni.
1: Ya, dia nak mau gaw mah. Bunyi aku.
0: Ya lah, udah tugas kita ni.
1: Ya.
0: Okey.
1: Terus dengan pesan gawai tuan?
0: Okey. Merek pesan tu. Sebelum merek pesan gawai tu, merek terima kasih dengan DJ dan merek peluang tu berjaku. Aku tu minah nak jimbat ke merek seramat gawai. Ngagai semua kawan-kawan aku. Kalau aku rezeki bakal saya inai boy, abai boy. Ada kampung soh dia. Sedap imau. Sedap mit. Sedap leha. Semua satu kau dah besar. Semua-semua bergulai dengan aku. Kerja. Merek seramat gawai ngagai semua sedap ya lah. Ngagai kami adik-beradik. Semua ada bau dia, ada Jessica Itan, ada Nayan. Semua satu ada bau lah. Merik semak dari gawai, awak sudah lantang senang. Gerja semua kawak lah. DJ minta nuan masang ke aku sebarang lagu gawai lah. Kena berindang semua sedap tu ke kengar aku lah. Gainuan, DJ merik semak hari gawai gainuan, awak kau nuan gerai, sehat. Alangkah senang ajak semua pengawak lah.
1: Oh, terima kasih.
0: Okey, ni ajak hari aku sama hari gawai guys semua.
1: Okey, terima kasih Mina.
0: Sama-sama.
1: Ya, sama gawai kita Diana.
0: Okey.
1: Okay. Nya tadi peninggal. Peninggal kita ke nak boleh mulai kediri ke menua aku ya. Sebenar di sebelah kucing di Serian dibawa di tok je aku ya.

0: Okey, Gipsy, apa ni yang kita ke dekat berpesan gawai ke pagi tu? Halo, selamat pagi.
1: Hello, DJ. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa tu?
1: Tu Umi tu.
0: Umi, hari ni lawan Umi.
1: Hari melihat.
0: Hari melihat. Selamat gawai, Umi.
1: Selamat gawai. Selamat gawai. Nekak dengan saya, DJ. Selamat jalan ke pengawak.
0: Bisa itu gawai tahun tu?
1: Bisik lah.
0: Bisik lah.
1: Tolong. Musuh mak aku.
0: Oh, pihak. Berdiri ni?
1: Balunduk dia.
0: Balunduk dia. Awak. Ah. Okey, Umi tu sekarang kau pesan tuan. Anak jakuk semak radio tu
1: merengkak. Awak. Mau tuan tu aku beri selamat kawan ngagai bala bertunggal aku di semua capang. Bak sampun. Bak lunduk. Kawah. Lunduk. Cili yang lunduk. Kampung semua lima, wajah belum nyadi aku, nggak boleh ipal, nggak boleh bertunggal. Belum maka, wajah boleh ipal. Semua meh, di sama kawan ke Sidaya. Lalu harap ke Sidaya, bahwa itu penyimat meh, di udah nggak buat anak maik kita. Di nggak buat, buat dulu, udahnya baru kita jalan. Jaga pengikut diri. Lu ngakai semua penyanyi bintang kita Maya Gawai itu. Terima kasih yang kesidak ya. Harap kesidak ya. Katai kejenah hilang maka bintang suka ya. Harap kami rindu kesidak bintang ingat lagu Gawai kesidak ya. Terima kasih sama Gawai kesidak ya semua. Harap kesidak

0: จบันทึกสมบทริกาไว้แล้วก็ได้รู้ประญามายทั้งหัวสำหรับลินดาจะดีเยี่ยมตากากูลากูBegawai ngawai mata.
1: Begawai ngawai mata. Rimlisa Francis, ha?
0: Kami nada tentu kami di je laban anak buah anak ni ada aku betul ada setahun tinggal dua ke enam bulan.
1: Pihak na, awak.
0: Kami cuma ngami ke mak aku kasih aku tetap mak aku kau dah tuai.
1: Nah ngawak janji kita yang tadi.
0: Ya.
1: Ngabas surat tuai nyak kau tek maduk guna
0: ya. Ya mak. Ada je.
1: Kamu dah muak kita
0: ya. Hari kita itu anak tu asal saya rinduk agak ni adik ku semua sama hari kawai gayu guru kerak nyamai awak sebab pindah menua.
1: Okey.
0: Oh, nak kasih DJ sama hari kawai DJ.
1: Ya, sama kawai kita diat mega. Okey, ya
0: Chan. Cuti kawai tu kini.
1: Bekeni mada angin tu. Nama tu angin tu kawai ba konti ja belah kami sidak sem DJ Matthew. Ya, isi. Mayu belah kami ni sinangai. Gaby.
0: Ya, man. Aku okay. Maya aku lagi kerja sarinya. Kenyak nak DJ orang hari besar. Kami itu hari miat lama. Sudah ada kawa lagi.
1: Kita ngelak ke orang ke jauh meh. Ya ke dia buat belah sibu bintulu miri. Apulah kita kaki belah kuci yang semarahan dengan Serianto. Nak jauh nanya boleh play hari.
0: Ya, kami sikit nak jauh apa-apa jam. Dia sejam pasai dah.
1: Oh, dia tu nyaman aja lah kita. Udah cukup mana diberi digagak perintah dah.
0: Alah, kau DJ sabar meh. Tentu nak boleh cuti tahun dulu gila kah.
1: Ya, sikit kaya ya. Oh, begini dia.
0: Terima kasih DJ. Ada kau DJ sudi nak mutar aku lagi. Oh, terima kasih. Bye, sama kawai.
1: Ya, sama kawai. Okey, jadi sekedar kangawari peningat kita ke pagi tu. Nah, kita pindah dulu ngosti lagu. Indodara Sugu Tinggi dari Jen Cumai.

0: Emma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari, selamat hari kau.

gawai asyik lagu dari Melissa Francis, lagu kebisi di pinta peninga kita ke pagi tu, ne? Terima kasih sedikit dengan peninga kita kagi menggam gulai secara dengan YFM ke pagi tu bak Y912. Sekali kita gulai dengan aku Rolana Gilbert untuk pukul 12 tengah hari tu lagi, ya. Kita ke dalam perjalanan mulai kiri ke menua jam kerja tu terus jima terus dengan mata ke atau ke berat ke pengelikun kita biar mereka bala bukai ke sama mulai diri ke menua jam kerja tu dengan saya dirimpu lapar dengan saya dirimpu haus atau ke kelat kini mata atau singgah ngagai nur di nur kita tadi atau singgah singgah kemi dah lama kini berbeli kait berbeli ke pemakai bungas semua siap ni kita ke dekat berpesan gawai ke pagi tu tengah uji berandau ke yana. Halo, selamat pagi, selamat gawai. Halo, selamat pagi. Siap menanggul kini.

0: Uji telefon dengan kami ya, bisik duit arus telefon 258-634 dengan 258-633 ya. Penguji ya sekali lagi nyaut kangau hari peningat kita ke pagi tu ne. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, pagi, pagi.
0: Wow, temerenggung tu dengar aku. Minta ampun ke peninggal kita yang tadi, nah.

0: Okey, kita tengok Cik baru. Halo, selamat pagi. Selamat gawai.
1: Hello, selamat pagi DJ Rolana.
0: Ya, siapa yang aku berandau tau?
1: Hello.
0: Ya, di sini nggak? Hello.
1: Oh, hari batu ni ya, tu DJ.
0: Hari batu ni ya. Nama dia yang keredia. Oh, nak dengar randau tu atau lagi?
1: Oh, bisa DJ, bisa.
0: Oh, nak berita. Siapa tu tadi dah?
1: Hari batu ni ya, tu.
0: Siapa tu dah?
1: Oh, bulan pengerindu.
0: Bulan pengerindu. Oh, selamat gawai.
1: Oh, bulan pengerindu, DJ.
0: Ya, bisa pulai ke menua? Gawai tau?
1: Itu je, DJ. Nadai minda, style.
0: Nadai minda.
1: Baru berkesta cuti itu.
0: Oh, pihak. Oh, gawai diajak mana?
1: Oh, gawai ditojok dulu, meh.
0: Okey, terus kena pesan, Noah, tau?
1: Nombor berita ada DJ.
0: Ah, puji Tuhan, gerai mai gawai itu. Ah, minta balap tinggal kita kebuka ke gerai mai gawai itu.
1: Ya, me. Sudah banyak minta nuan nebah ke lagu gawai ni kebisik dia ke lagi DJ.
0: Ah, lagi nebah kita.
1: Pesan kelemah gawai itu dituju aku ngakai kengalaku ke bakal kaban grup kaban setiaku. Bakal mopi yang di seluruh betul. Ini dibias bila aku ngabang gede ini dibias di sini yo kemek ja ya dia bersuai dia lalu nuju angka LSS B juga pai dobling ke baja ga adik tu ni janji mat ga sidok peri imas yang berjalan airport dia ga lalu tuan Valentino sidok sedilia ga lalu nuju minyak Lek sebarau ke berpentia sekarang dia nyalak ke sini no. Lalu nuju kabar belayang yang ada bersebangkui serikai ke bakal maniak di berayang ke selama kegawai nuju sila sedili lalu jelani ke ini jiji di sibu nyalak semua ke ngelala ke DJ selama kegawai nuju sila ya. Pesan nuju sila ya rindu-rindu selalu meh. Nyajak DJ
0: nyajak na jaga pengerai
1: nuju nuan ke merek. DJ Emrek sama hari kawan nuju kita sebilik ke DJ.
0: Terima kasih bulan pengerindu. Okey. Okay. Okay,
1: sama-sama DJ.
0: Ya, selamat kawan kita nyajak. Dia. Okey, bye. Ya. Tadi peningat kita di ni ya.

0: Okey, kita yang uji nyorkan dengan kita ke sekali tu nah. Halo, selamat pagi. Selamat kawan.
1: Halo, selamat pagi. Akik Wan tu.
0: Akik Wan, hari ni nuan Akik Wan.
1: Jalai betul yang belas kucing serian semahan.
0: Jalai kucing serian nah. Selamat gawai Akik Wan.
1: Selamat gawai ke nuan DJ.
0: Dini gawai dia.
1: Nuan kita nak jauh melaku, nuan kita nya.
0: Nuan ni nuan.
1: Sama tu, kurang semahan tu lah. Di sebayu lah, aku dah dari situ.
0: Oh, sama kita orang kuat.
1: Oh, sama itu warga gawai kita sebilik.
0: Oh, terima kasih ya, Akik Wan.
1: Sebetulnya aku pesan, rasa DJ main kalau lagu indah lagi, lagu gawai.
0: Lagu nama tadi? Lagu gawai?
1: Lagu indah, sebenarnya lagu indah.
0: Oh, nanti aku ingat dulu. Oh, lagu bukai tau mah, sama lagu gawai lah.
1: Oh,
0: nanti aku ingat dulu. Okey?
1: Pesan tu, tujuh orang ke noti bareng. Atun bareng. Angkat anggi sebilia di Maudi, Seripah di Kepolinai, sudah sebilia, Eklin Cayang sebilia, Inendo Rosliau di Muka, Kaban FB, Kaban Pantun, lalu menuju angkai semua bala orang di sini ngah, begitu kawai pakai kak semua alto, nyajak sanaku sama hari kawai yang semua.
0: Bala anak, bala menantu dah datang, Akik Wan?
1: Bisa.
0: Nah, ramim kita gawai tahun tu. Nyangku, ngau?
1: Nyaja, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Selamat gawai, Akik Wan.
1: Selamat.
0: Ya, nyak tadi Akik Wan, ya.

0: Halo, selamat pagi, selamat gawai.
1: Halo, selamat pagi, selamat hari gawai ga. Berdau tumu temeri selamat hari gawai.
0: Nak kalau tumu, nak ke kelalu lawan tu na. Benung ya tau, benung mood gawai dia tau.
1: Ya.
0: Siapa aku berandau tau?
1: Nah, tu Akin Nui yang ada kampung Kola tu, jalan gedung Serian tu.
0: Oh, Akin Nui yang berada gedung ya?
1: Ya.
0: Nah, Rita kita di gedung dia, mai gawai tu.
1: Oh, mana Rita kami tu, mana aku tu.
0: Benung Kiruah na?
1: Benung tu, benung bergagak orang Indo tu.
0: Ya, benung tetap ke mana wak babi dia.
1: Ya.
0: Okey, teruskan dengan pesan, Wan.
1: Okey, terima kasih kerana DJ. Aku terus batuk aku meri sambat dari gawai ngagai belam jadi aku di Sual, di Miri, di Kucing, Balunduk. Kedua tu aku meri sambat dari gawai ngagai apa indai. Di Kembos Nyabah, Kembos Pau, di Melakai, Menan Ulu, Menan Ilik, di Kampung Gurah. Anggur terbukai megak. Aku harap kita itu nyambut tahun gawai itu gayu guru gereja mai lah. Nanti ngirup ngasai-ngasai ga ngasai dari impu lah.
0: Amainya.
1: Anak mabuk gila.
0: Oh.
1: Sedang-sedang ngirup dino dari ni baru ngirup baru kita ya nak sampai kita itu meluku.
0: Oh. Anak mai kereta. Anak mai kereta mai udah ngelu.
1: Kenyaga bakal bala tu sepulai ke menua. Mai kereta anak kelalu gila laju nite kehat. Beri orang bajet di jalannya tanda punya gantinya kelat bertukar ga nanti bisi orang bertukar nanti ada yang bertukar dan berhenti dulu bawa kitchen bahi dulu ga
0: bisi spare bahan
1: ngalap dah 2-3 minit waktu kita jalan baru waktu mujo kita datai bab nua kita ada 7 punya ga okey kemasanan masa lagunya lagu DJ ada Jesus Ketimah ngau gebah gawang lagu gawai lah keduanya
0: lagu namanya
1: Jessica Timah ngau gebah gawang. Seorang lagu gawai seduanya.
0: Oh. Lagi ku ingat kini yang?
1: Okey. Terima kasih DJ. Minta ampun ku minta tadi. Sama hari gawai yang kita di DJ tak? Kunti tak?
0: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum gawai kita di keduang dia.
1: Okey.
0: Tadi apa ni kita di keduang. Kini yang ya. Sudah aku ingat lagu kerpinta. Kini yang tadi. Kita pindah dulu ngasih lagu dari Ricky Anderson Sepati yang bunga jarau.

tadi lagu Arijis Ketimbang Gulenggong Gilbert Kawung Tua Dara ke BCD Pinta Aki Nui yang di Gedung ya. Lagi belalak nyor kangau rib dengan kita etan dan mengau meh awak kita itu tadi nyau serkan. Tak lama lagi pukul 12 tengah hari kita dekat mendiang ke berita tengah hari dari OFM Iban RTM Kuching ya. Kita terus boleh sejalan dengan pengari kami kebukai bak tengah hari itu. Bak bengkas stesen kebukai ya. Okey, jadi kena ku ngujung ke awak Y19 kita ke pagi tu peninggal. Setiap lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati. Lalu nangkan kenyak lagu lama Ari Christopher Kelly Selamat Ari Gawai. Jadi terima ingat pengalami gawai ke tahun tu. Buai meh ya ke keruh ambil ya ke ciru. Ngarap ke kaul kita sepemanjai gawai tahun tu. Pemegah sepemanjai tahun 2026 tu. Kaul kita majarat antara diri sebilik. Pian megak ngau orang bukai. Lalu ngaunya megak meri selamat hari kamatan ngagai bala madik kita di menua Sabah ke Benongin tu pesta kamatan tahun 2026 tu. Jadi meri sama gawai megak nuju peninggal kita ngau kutobian tadau tagazo do kamatan. Ngau tu mumpu aku peninggal bertemu baru kita pergi lah bak Y912.

kita itu pukul 12 tengah hari. Kita menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kanaka, hari 6.30 hari bulan 5 tahun 2026. Orang penerima hari 22 tumpuk pendiau Iban di Sebuyau nerima bantu pemakai engkau pemberi dengan program pemesai begulai engkau rakyat engkau tanggung pengawal ramah korporat CSR diatur Sarkova. Bantunya diagih dikena nyaup raban tiberguna ke bantu berserimpai engkau pengurami gawai Dayak. Menteri Utiliti Engkau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke program bakanya ukai seminat nyaup ngelempung ke tatiang belanja penerima tambahan rapid ke kaul antara tuai agensi engkau mensia manyuh yang maksud ke jakunya lebuh berjaku buat pengoraminya ke diatur bak kampung bulan Sebuyau. Berbangunnya bak kampung Lubuk Manta bisi 50 ikut penerima hari 12 buah tumpuk pendiau komuniti Iban di Sebangan mega nerima bantu bakul pemakai hari Sarkova. Menteri Utiliti Engkau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi ngemendari ke agih belanja RM100,000 dikena nyeruri balai raya serta nambah ke pengelantang rakyat bak kandang menuanya. Yang madah pengawal bakanya mandang ke pengeran perintah ti seruran di pejalai ke begulenggau agensi ti bekaul nyaga pengelantang rakyat menua pesisir serta nyamin pengelantang komuniti. Sikut lelaki tuai ke berumur 80 tahun rugi lebih RM103,000 pengudah ia tertarik hati engkau pengawal meranak ke pukuk dengan cara online ke bulak. Kepala Polis Pelilia Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengan penerang media madah ke lelaki itu dipelabak ke berkelalan engkau siku induk dengan aplikasyen WhatsApp dalam bulan 8 tahun siti nyin kemari sebedau ia diumbuk engkau masuk skim beranak ke pukuk Wholesale International Business Online titip jalai ke di Pattaya, Thailand. Udahnya lelaki itu diasuh mindah ke duit ngagai akaun bank ke berbida antara bulan 9 tahun siti nyin kemari nyentuk ke bulan 2 tu tadi. Lelaki itu lalu mindah ke duit 8 kali sebedau ia sedar diri udah kena tipu pengudah endak mujur ngiga induk ke bisi bekaul ngau sindiket beranak ke pukuk tu. Kes dipansi yang nak Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu enti ditemu salah suspek tau kena tinggang hukum jil mata duit engkau hukum sipar.

Perbangunnya dua iku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 25 ngau 28 tahun ditahan ke polis laban di pelabak ke bisi berkaul ngau kes ngencuri serta ngacau pengerja pengawak perintah berjalai ke tanggung pengawak tinglingi bak jalai Tun Razak ngau jalai Sungai Apuang Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, madaka sedua itu ditahan ke Raban Penginau Nagang Penyalahberat UPIS Polis Sekamah. Kira pukul 4.09 minit pagi, pengudah sedua itu ditemu nyelai ulah. Lalu sedua itu nguji ngelari ke diri lebuah ke dilawak Raban Polis di benuang berjalai ke pengawak matau. Hasil diperasa tertemu ke sekedar barang ke dibelabak ke dicuri nyengkam enjin penebas rumput ngau motosikal bangsa Yamaha 110 Sport. Lebih diperasa kami ngayan ke sedua itu ditetap ke positif dadah bangsa amfetamin ngau metamfetamin. Kawan bersama gak tertemu ke sedua itu ngembuan rekod penyalah berkaul ngau dadah sebedau itu kes di pasir kena Seksyen 379 ngau Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Menyujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching, berita itu tadi ditusun Ratna Saimin, disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Istri Aman 89.5.
1: Hai sis, hai Bob. Aku Ulat-Lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, hirup kai amai, hirup kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Huhu, mana ni? Selamat hari gawai.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Ba SRK Mepati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, jadi pelasar nuang ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Dia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawam runding.

Iban kering, ente sama ku yang sawem singkang. Ngena peluang tu, aku bana jimbat. Meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Singaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nabega Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelah tengah hari.
2: Ya, ngelah tengah hari, ungkap ya. Tengah hari 6, hari itu 30 hari bulan 5, kami di Kuching, anda Kediri ya, bagai selama bulan kau 5 lagi. Pengeri kita, pengeluar program hari Limbang, Suri Aman, Sibu, Bintulunggau, Miri ya. Okey, jam keterubah ya, randau minggu tu. Ditangkan kau carta kenyalang pukul 1 tu lagi ya. Terus ngagai menua Limbang. Di Limbang, segi Dum ya. Hello Dum.
3: Hello MS, selamat tengah hari.
2: Ya, tengah hari selamat. Kita juga selamat Dum.
3: Ya, betul.
2: Gaya hari di Limbang Dum.
3: Gaya hari sarito manah di Limbang pagi tengah hari itu tadi pagi tadi pun manah nak nyangkong muak lemai. Laban ke, lemai kemari bisa ke hujan menua kita di Limbang tu.
2: Iya, sebabkan kau di Kuching temu menyit hujan. Hujan banget tang yang dah lama.
3: Oh, berkenyam ya.
2: Kita terus ngagai Seri Aman tu Dom. Di Seri Aman tabak aku tentu ya bujang ganggam kita Ibin.
4: Ya, segamai.
2: Agi berbingkul lengan dia, Ben. Gary di Seri Aman, Ben.
4: Seri Aman di pedak diperhati ke peringkah di pagi tadi nyentuh ke jatuh agi panas. Malam amai menyukur seduai Seri Aman nyuka selampur hujan tutup pawah tiga renggat.
3: Besar enggak, Peben?
4: Besar ya, mai ngetu na lama udah nyabang banget baru. Tu na lama banget baru.
2: Apakah saya dari Ki Anderson ke belagu nyabisi 3 set nih? Okey. Sama mega habis hujan na lama di Kuching kau di Kota Semarahan kita terus sebagai menua tengah Sarawak kita di Sibu. Hello Sibu.
5: Hello Kuching, Limbang, okay. Seraman.
2: Hau. Nama berita mar.
5: Berita drempu mana ya? Tahu gaya hari kita pan cukup mana ya? Ganyak di luar din. Kira kenyangkung meh pejalai bala. Sida ke kapulainya tahu ke benum berbeli ke barang nah.
2: Betul. Kira kena tu nanggul lah nantinya nak ada hujan meh.
5: Iya, nanti hujan pan nanti dah kok. Terus kaja meh.
2: Bawa.
3: Kasa aja nah.
2: Nadai ku gau meh ne mar.
5: Yo.
2: Bawa. Okey, kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
6: Ya, hello, selamat tengah hari. Nama berita kita. Lu nyaut ku magan. Tahu
5: ke kalau lagi ngantai nama tanya kalau.
6: Medis kati komat.
2: Kan nama ya flow laban terpegun dah niga intro noang. Awnya nak nemu nyaut.
5: Laban nak ada nama yang sepulun.
6: Nemat.
2: Gaya hari di Bintulu, Flo?
6: Panas tengah hari itu. Mai kemari dan malam pun bisik. Sebakal ke hujan kami di Bintulu.
2: Hujan dah lama ni?
6: Nak lama tak ya? Bangat ke tajak nak lama?
2: Ya, sekali yang muainya.
6: Kau dah lama nak muai deh.
2: Kita ngagai. Ngagai Miri dulu. Miri dah udah bersedia pelabak aku di Miri. Kita ngau B. Hello B.
7: Ya, selamat tengah hari. Okay, nama berita kita semua.
2: Mana?
7: Mana? Nama tersino bunyi ya.
2: Nada sino deh.
5: Pemandu ya tanya.
6: Sehingga bunyi ya.
7: Sehingga bunyi ya. Sehingga bunyi
5: ya. Kita sebuah gawak 30-31 tau. Sehingga
2: urah harapan.
5: Ya, tangsa aku dia sehingga harapan tau.
7: Ya, sehingga harapan.
6: Harapan negara.
7: Nah, ngawanya. Amar. Ngelak kurang lho. Kita didi. Gerame ini ya. Kasih kesudahnya. Dulu gerame. Sari tamia.
3: Sehingga lawan datai.
7: Betul.
2: Terjun dari band nih. Dom.
7: Jok.
6: Sampai 7 tahun kita ini.
2: Sehingga ya. Hero Tamil. Bedong itu ben polis sudah terjun kedua ya. Pecah batu bata. Oh, pecah batu bata. Pasti yang dindi ayu hancur. Saya batu.
7: Ya. Malah.
2: Cek deh. Nai.
5: Terpai
2: pasti. Terpai. Oh. Ya mesti kagena cuma mata celum ya.
7: Oh.
2: Oh. Mai
3: tanda menteri
2: ya. Mai kayu melantan ya. Kena nyamah balas sam siang lah.
7: Balas kuntap.
2: Balas sam siang. Sepelan dia magang
3: lebih.
7: Balas kuntap.
2: Ya.
5: Spe asesina.
2: Nyak ke siti film ceritanya nih. Tenyelai indar jujur mari saya datai.
5: Datai. Datai ke meda. Tak jam nanti dia pun segi lah buah ya lagi.
2: Ya ya kan.
7: Cerita. Tak jam lubah lama nanti. Kak membenda cipu ujung.
2: Ben polis sedihnya siti ke lain. Nak boleh pakai lurus. Mesti ke suwi yang laju. Kau suwi yang laju. Dia balas. Sudah terjun dari bin.
7: Terjun.
2: Tahu.
5: Nuli nurun mana?
2: Nah kalau dia sebenarnya lain dah.
7: Enggak jadi nurun mana hanya pelon. Nadae.
5: Berumban deh.
2: Berumban
7: deh. Nggak samsiang.
2: Nggak kepala samsiang yang lari dah.
5: Tahu. Lebah konte ya badunya nyata tahu ya tuh nurun bagainya. Tingkat dulu es tayo.
2: Pedih lah. Pedih. Lah enak begari yang banyak lain dia. Momentum benong lajunya kan tidak begari.
7: Kalau sudah wot samsiang.
2: Tahu. Din nelay terengkah 15 meter dia begari yang baru yang kan baru.
3: Mana nak cerita?
2: Ada cerita cerita tamu.
7: Kena nyamai katinya dom.
2: Dia dulu nyebut jadi dom.
3: Nyamai panjai mah cerita dari mana nak? Lagi sampai pukul 1 kita nyebutnya nak.
7: Mana yang ngaca? Merindang orang kerana
5: minggu tu.
3: Iya, rendah minggu tu. Tukar topik. Spontan tu dah tukar.
2: Gemik kena boring ni dom.
3: Ya betul.
2: Okey, jadi randau minggu tu RMT kita kira ke pulang ke genuan tu dom di Limbang jadi pemata randau kita. Kira kena den tu beratlah topik kita cerita ni.
3: Ya, jadi terima kasih ya MA. Jadi topik kita munyai ke nuan tadi MA jaban kita ke nyambut gawai cerita 30 lah. Mayu sekedarnya tadi. Sigi udah di rumah panjai kita sebuat pemunya kayaknya star yang Tamil tadi nih. Sigi lawan pulai. jadi aku dekat dengan Mike kita itu tadi berarti ke tau ke ngenang tau ke nusi nama tu cerita tau ke perami gawai bab lilih menua di Sarawak itu di Sarawak muka aku tu Selampur menua Sarawak leban aku lagi di Limbang tu nusi berita di Limbang mega lalu B di Miring agak lalu gagai kucing kita lagi nih lalu Siti selamat tengah hari pendengar jadi kami sebuat tu tadi hari 6 bengkas stesen dekat berkunci ke sekedar penerang berkawal engkau pengerami gawai daya berpelilih menua Sarawak jadi seninjak benda kita itu ngintu dari gawai jadi batang pengerami dari gawai itu berenggat negeri Sarawak ungkup tahun itu berpalan bagi menua di Betuang tinjang kawam rumah terbuka gawai Dayak Gerempuang Dagang Temuai Sarawak STF pengawak berbaris budaya ngau konsert jadi pengawak kemadu di Kerindu kena diperambu dekat diatur kena 6 bulan 6 atau ke 6 Jun 2026 yang tadi berita gawai kita berenggat negeri Sarawak. Jadi berkawal engkau pengerami gawai ke udah diatur tu tadi ianya udah diatur bazar gawai di Limbang di Menamit kebenar di bagi menua Limbang udah diatur berapa bulan sebenarnya 6 ke 8 dari bulan 5 2026. Jadi Siti lagi pengerami ke dekat diatur ianya pesta Menamit dekat diatur berengkah hari 5 nyentuk ngagi hari Minggu belabuh hari 19 nyentuk 21 bulan 6 2026 tu ialah berserimbai engkau gawai tahun tu jadi pesta Menamit tu nak sigi diadu ke di di tahun tu jadi Siti lagi pengawak tu begak bulan 6 ianya malam giliran bidai atau ke giliran tikai tu tadi kita itu mu nusi ya lalu engkau dah tu ialah kita dengan nusi lagi pengawak malam giliran tikai ke diatur Persatuan Iban Limbang atau ke nama pandak ya PIL PIL. Jadi pengawal tu dekat diatur Dewan Besar St. Edmund Limbang pukul 6 lemai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 tu ila. Jadi memesai tau ke tetamu kehormat metuila inya yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing inya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia. Nya tadi dua itik bengkah pengerami gawai ke bisi diatur di Limbang. Lalu mayu lagi pengerami-pengerami bukain leban kita sama nemu rumah-rumah panjai tadi mayu pecara atau ke utai ke diadu ke dekang rami ke Ari Gawai belabuh Ari Sreto bakal kita nyata di berancau tikai bisinya ngebas penam bisinya pengawak macam-macam lah pengawak kita dikena ngurami gawai ba ninti yang menua atau ke rumah-rumah panjai. Jadi jadi kita terus ke Miri Tubih begulai ngau nuan nusi sekedar berita gawai lebih lagi di Miri terus lagi Miri Tubih.
7: Okey, terima kasih Dom. Labau dah kira ke Munyiko MA tadi cerita topik kita kira ke santai-santai ne. Jadi ngatu meri selamat ngali hari ngagai semua balap ninga ngau ngatu meri ruang ngagai semua kita dekat madah ke selamat adi gawai nuju balap ninga kelebih lagi ngagai kita ti benung ba rantau jalai anti oleh berjimat anang kelalu laju ndada te beruman kenyane Dom. Laban kita ya, sikit datang ngagai andu atau ketujuh kita itu. Ya betul. 20 hajat pama men ibu lalu laju.
3: Mana okay. Jalan kaki.
7: Oh ya memang mal gak lalu laju lagi salah lubah gak salah ne. Oh okey jadi diberi dekat kursi ke program ke Mujur dia tu yang program gawai Dayak Bazar ngau Ethnoculture Festival ke udah Mujur dia tu berpun hari 1 hari bulan 5 tu tadi ngagai 23 hari bulan 5/2026 di Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami Gawai Dayak Bazar Ethnoculture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau rami kena 23 hari bulan 5 pukul 6 lemai bandar baru Pemain Jaya Miri. Jadi pengrami tu ukai seminarnya di pelasar ngetan ke pesaka asal temukannya di penyuka ekonomi ti cukup besar ngagai komiti. Jadi program tu penyampau temuai ke bisi ratai manggai lebih 103,600 ikut temuai ke bisi ratai mayanya udahnya hasil jual ngelikut ke penyampau 2.2 juta udahnya maya 24 hari bulan 5 nyari ke penudi hasil jual ngelikut ke penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi kira ke rekod dia cukup mana banding ke tahun lepas tu Adum laban tahun tu program tu mayu diatur kelebih lagi labannya setiap malam bisik program ngau setiap malam bisik artis ke bisik merindah kita di program tu. Jadi pengrami nutup dipenyadi ke rasmi hari Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pegawai pengawai perumah ngau perintah lokal nya Dato' Dr. Punga Manggil sama bisi ngulu pengrami tu nya Dato' Sri Liki Mishin nya Menteri Pengangkut Sarawak Adun Senadin pemega yang berhormat Adam Yus Yusang Dato' Bandaraya Miri ngau Galong Luang nya ngari ke residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri tu nya dipasuk beberapa bangsa di Sarawak nanti bergempur bersitik plasa budaya lalu ngaunya merangsang semangat berserakut. Jadi itu Dom aku dekat macam segedap pemutus atau ke program-program ke udah diatur mayanya. Jadi kena 5 hari bulan 5 hanya peket karaoke yangnya juara Safira Felix udahnya 6 hari bulan 5 hanya peket sapet 2 yang ke juara hanya Wendy Land Road Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah. Udahnya peket ngajak induk ngau laki kena 8 bulan 5 inya ke kategori induk inya Britney Fiona penatai hari Sibuti udahnya ke kategori laki Harry Ligang anak Lawrence penatai Asari Miri ngau peket bertabuh inya juara hari Raban Sirak Rantau lalu ngau hari Sibuti udahnya kena 9 bulan 5 Kita bisi peket Kuntau, Solo, induk laki ngau Kuntau Braban. Jadi ke induk tu tadi juaranya Valerie Menyi anak Anderson, udahnya ke laki Elvin Carey anak menang dari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu. Ngau ke induk tu tadi inya Valerie dari Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri ngau juara Kuntau Braban dari klub Tujuh Lang Menjambar Lautan inya di Sibu. Udahnya 13 hari bulan 5 nya pekit tarian panjang orang ulu. Mai pulai tau ke juara hari sidak kumpulan Adang Suwi Luas Luai. Udahnya 15 hari bulan 5 pekit gendang pampan hari kumpulan sidak Guntur. Penatai asal hari Lepung Ajai. Udahnya ditangkan ke ngepekit Little Miss ngau Little Mister kena 16 hari bulan 5. Juara Little Miss inya Alicia Devong Lawrence inya bangsa Kayan Bidayuh Penatai Sari Miri ngau Mister atau ke Little Mister inya Asia Ezel anak Humphrey inya bangsa Iban Penatai Ari Miri Mega. Udahnya Pekit Daun Sanggun juara Melanie Joyce anak Jerman. Udahnya Pekit Keling Belawan juara Chris Marvinson anak Libau Penatai Ari Rumah Caroline Insat Kampung Bukit Ulu Stras ngau Pekit Keling Orang Ulu ina juara Jesse Ulong Jeffrey Penatai Ari Long Tengguang Lawas ngau juara Pekit Kumang Sarawak 2006 ianya Vanessa Sarawak bangsa Iban Penatai Ari Miri. Jadi ulih pada tudum tentu ya pengrami tu mayu macam aktiviti ngau artis-artis ke bisik dijemput mainnya bakal sidak mawat sidak Riken Rusen pe mega bisik Dian Oshel ngau kebukai ke bisik merindang bak pengawa degawai de ngau Ethnoculture Festival 2026. Wow, dum jadi cukup ramai kami di Miri sarinya.
3: Ya. Nang ngetung aku dengar pun dengar dari Nusa pun dah motor hari-hari bisik pengrami.
7: Hari-hari bisik mau.
3: Ya sebulan bulan tu.
7: Kira sebulan. Oh, laban mayanya pun bisik buka bakas tu, gerai-gerai bakar rumah sa pun bisik mayanya. Jadi sebulannya mesti nak berjual pemakai kita Iban deh don. Oh, jadinya berita ke dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngainuan don di Limbang.
3: Okey, terima kasih B. Jadi utah nusi berita ke cukup mana ke pengrami ke atau ke pengrami gawai kita ke BCD atau di Miri sepanjang bulan 5 tu tadi nyentuh ke bulan 6 tu ilah nah.
7: Betul.
3: Jadi kita terus ke Bintulu tentu yang ndak tinggal juga benua negara Bintulu tadi mayu pengrami nah kita terus lagi pulau di Bintulu.
6: Oh, negara pulih agak. Terima kasih. Okey, berkongsi ke pengerami, lebih lagi pengerami mantar gawai ya. Ya kudah diatur tok nyebut 16 ngau 17 hari bulan 5 tu tadi ya. Jadi bisik program meniti daun bagi menua Bintulu bak tahun 2026 sudah mujur diatur kena 16 hari bulan 5 bak Esplanade Bintulu ya. Jadi program tau peningah atau ke program niti daun tau nerima sambut ke cukup manah ya serta mega udah ngempuruk ke lebih 3,000 penyerta ti mungkur 73 kontijen ari mayu macam agensi company ngau community dibagi menua Bintulu di tau ya. Jadi ya sidak ke ngau niti daun tau ya tau pekit ya lalu pemutus pekit kontijen ya kebisik ngambil bagi bak niti daun tau ianya lumur satu tau ke juara pulai ngagai upis pemansang Bintulu udahnya lumur dua gerempung kebana serta lumur tiga upis pelajar pelilih Bintulu. Jadi program tau ngayan ke sawup ya tau ke kerjasama rat pejabat daerah Bintulu ngau mayu bengkai agensi perintah ngau swasta ya kudah bebendar ngemujur ke program ya ke bisik diatur 16 hari bulan 5 tau tadi ya lalu program tau bisik mega digolok ngau dipenyadi sapit menteri infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak lalu mega kaban kunsian negeri tau ke adun sama laju Datuk Majang Renggi lalu program niti tahun tu dekat diterus ke tahun-tahun ti dekat data ya, lalu nyadi atur pengawak ninting tahun laban tu udah mega mujur nerenak ke semangat berserakup bekerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi ngau komuniti di bagi menua bin dulu di tu nya berkawan dengan program Maniti Daun. Okey, semina nyaja muak ke ngali hari kena 16 hari bulan 5 bisi mega pekit nyumpit diatur ya berserimai dengan mantar gawai renggat bagi menua Bintulu bak tahun 2026 udah mega mujur diatur ya bak padang Dewan Suara Bintulu. Jadi pekit nyumpit tu okey semina di Kulo kita hari menua Sarawak tu tang bisi mega digolok peserta hari menua luar ianya hari Brunei ya. Lalu 7 pekit nyumpit tu endang kena mantai ke warisan budaya kita Dayak. Lalu bisik 60 peserta ya ke bisik ngau bak pekit nyumpit ya ke diatur empai lama atau tadi nya 16 hari bulan 5 lalu 17 hari bulan 5 bisik diatur pengerami makan lemai tak ke pengerami mantai gawai Dayak ngau pekit Kumang Tok Renggat bagi menua Bintulu bisik megak udah mujur diatur serta udah di penyadi yang berhormat Datuk Majang Renggi ya ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke megak Kaban Kunsian Negeri N70 Samalaju nya pengawa ya ke udah mujur diatur Tok Dom kelebih lagi di bagi menua kami Bintulu di to. Okey, kiranya mari Bintulu.
3: Jadinya tadi program to ke pengerami gawai di Bintulu yang tadi nuan bisi nyebut Siti ada programnya tadi tau ke sebagi nya 16 ke 17 di Tidawan ne. Jadi pengerami ke cukup mana dia tu ke bala kita di Bintulung ke bisi awak ke sekali tu floor oleh nuan nebah ke kita Siti lagu gawai me
2: amai dom nya kelarau nya amai dom awas
3: nya kelarau so
6: oh nama tiba kita
3: ni awas semuanya
6: awas bisi kumai ada gawai ni rau
3: nya irok ngirok dulu me sementara kita ingat ke Sibu datau
4: kita matah kayu tu deh
6: Anak Sarawak di Vienna.
2: Oh, kita hanya bunyi ninjau Sarawak sehari itu, Ben. Okay, Flo.
6: Okay. Tahu sikit lagu hari Carol Lee Bau, Begawai kita.

0: Okey, ha udah kami tu siapanya tadi Dom neh. Ha kami Irwin tu lo.
1: Ya Dom, ada ingat kena mana
2: ingat ke ya. Okey,
0: nak ingat.
1: Sebab tadi ya. Okey, terima kasih Flo. Ti udah merinang kita ingat bala peninggal. Jadi kita lagi ba rantau minggu tu nya nyebut tau ke Nusi apa kunci ke pengerami gawai ti udah diatur atau ke dekat diatur. Jadi kita terus ke Sibu Bugulai Ngemar nusi ke berita gawai di Sibu. Terus lagi Inuan tu Mar di Sibu.
3: Okey, terima kasih Dom. Kebenar nanti kita berhati kan eh ba Selampur menua Sarawak atau Ari Limbang yang tua ke Kuching kan. Mayu program kita datu sepemanjai mantar gawai mako kita sebedau kita ke nyingkang nyambut hari gawai tu. Onyo pergi lah tu ne tengah malam pergi lah tu ne berasa mak tu Dom lebu nak ke mai kita berarti ke berarti ke program kuda dah tu tu amat cukup mayu ketahu untuk aku laban kita bisa awet berketau deh merek tabe puji ngagai semua komite pengatur tu di Selampur menua Sarawak
1: tempe jari dulu tempe jari
3: tempe jari ngasi lah ya laban udah cukup membenar ngatur program tu laban aku nemu sitik tuju ya andang sigi dekat ngangkat ke adat main asal kita Dayak kita Dayak menda reti aku tu kai seminar bangsa Iban dan bangsa Dayak megak di Sarawak di tu dah. Jadi nanti diperhati ke di bagi pilih zon tengah Sarawak atau aku mungkur zon tengah Sarawak laban kami di Sibu di Tok Megak bisa datai ngagai kenawit ngagai suang kapit nya antara munyi kurang area kami di Sibu di Tok tu ya ke nang ya depegai Sibu di Tok mayu program diatur sitik megak tapi puji laban ngau program mantar gawai ke diatur kai semina pekit kumang keliang gawai tan megak ulih ngatur mayu macam pekit adat ngau main asal kita Iban kelebih lagi aku kira ke ngelansak meh ngelansak berita gawai tau ke mantar gawai ke udah mujur diatur di Kenawit inya Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung tok keterubah ya diatur di Kenawit ke udah berengkeh 8 hari bulan lalu kak tembok 31 hari bulan 5 atau nama kebuah pihak 8 di Kenawit agi bisi gawai bazar ke agi dibuka lebih mayanya kami sebuat kru RTM Sibu bisa datai mega ngau ngulo medak ku aku tau tajapan hati kami ingin ngka tahun baru ngau orang niti daun lah banyak kecubah ya program niti daun diatur ba pasar Kenawit tau ke pekan Kenawit kita tajapan baru ya diatur tang aku medak sukung sawa pala raban orang kengau nak ngiranyi Iban kayaan Melayu Cina mega sama ngau ngulo programnya melanau ngau megak sidak hari Sabah megak bisik laban sidak ke bisik bergawa bekerja di menua kita di tau dah lalu di Kenawit megak bisik pekit bertabuh ngau megak ngajat diatur pekit berpantun ngau ramban pekit kumang ngau mantar gawai ngau megak sukan rakyatnya kuaku berarti deh hari pekit main asal ke datur tu dia kita boleh medak mayu rebak nembiak rebak baru tu tadi ulih ngayan ulih belajar mega serta kira ke merangsang sidak rindu ke main asal kita nanti diperhati ke munyi ko Brenda tadi di Miri bisa main nama tu bertanya ne Brenda genang
4: genang pampat
3: genang pampat kalau raban biaknya di pedaku ne
4: iya betul umur si dak ya dalam ti nak salah ku dalam dajah 6-5 makanya
3: lagi biak si dak si dak ya udah rindu ke main asa tu mi kebenar ya si ti hari cara kita ngangkat ke main asa kita deh hari program-program ke bisi diatur atau aku nyingkang agai gawai ke diatur di Suang atau megak kami sebuat kru RDM sempat datai lebih maya niti daun gau megak mantar gawai di Suang DJ kita menti sigih megak bisi datai ngari ke kami sebuat tajapan kami sebuat bisi datai lebih maya pekit ngajat pekit ngajatnya Nanti dia berhati ke pekit ngajatnya. Ia ke menang lumo satu berkategori induk ngajat kau lelaki pan sama mega raban nembia. Nembia muka aku ambis di perhati kaku nak aku sempat nanya berapa umur. Datang lagi biar di pelabak kaku bedau habis sekolah sekenderinya tadi. Hanya Siti Ariutai ke cukup mana datu kelimpah ke bisik mega ngatur pekit. Kumang di suang. Lalu pulai ngage kapit ke kapit megak mayu macam program diatur nyerumbak kapit cultural festival kelimpah ke bisik program niti daun pihak megak bisik pekit ke bukai diatur di kapit sekali kenya pekit berpantun pekit ngajat pekit ngepan anamit pekit kumang hanya antara pekit ke bisik datu nyerumba mantar gawai di kapit apin lama ke udah laban nengah program ke diatu tau ke pekit diatu tau kita boleh medak hari program niti daun tajak lebih kurang 28 nitik kontijen ke ngau masuk dia kita boleh medak pengayah ngepan asal kita iban ngau mega bangsa kita tau ke bala raban bangsa menyadik kita bisik di Sarawak di tu. Nyak di kapit, ngau ngelansak maku kenyebut tu. Laban aku nemu, bala kita di luar din, bisik medak, bisik berarti ke belah media rama, program-program ke bisik datu nyerumbak hari gawai, lalu pulai ngagai di Sibu di tu, megak bisik program mantar hari gawai, lalu malam mantar hari gawai daya dia yang berhormat Datuk Sri Aaron Nagodagang bisik madah ke kuya pengawal miring untuk kuya manah untuk diangkat ke kita digagak kita di dokumentasi artinya dipindah kita ngagai dalam buat menyak ngambil ke ya untuk tadi undang ya uliah dikelala orang laban reti bermiring untuk kuya dan ya bisik nilai spiritual yang megak kesyukuran, penghormatan tau keberterima kasih banyak ngagai alam semesta kita, nyak kebuah nyak tau diangkat kita nyadi ke waris tau ke adat kita nyak sekedar ngelansak jakuk ke bisik depan sud ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Godagang, nyak Menteri Dagang Temuai seni ngau art ngau budaya motek pelamak kuda. Ngaunya sekedar berita kami hari Sibu ngenang mantar gawai atau ke program gawai kita di Sibu. Okay, Dom.
1: Okay, terima kasih Mal di Sibu. Nanti munyi ke kita ini tadi. Nanti tambah lagi sejam. Nah, cukup cerita atau ke pengerami gawai daya kita di menua Sarawak tu. Nama. Terima kasih lagi berita atau ke info ke ditusi nuan tadi. Jadi kita terus ke Seriaman tu Ben. Nusi berita ngau ngelansak di berita hari gawai atau ke pengerami gawai daya kita di Seriaman.
2: Okay. Oh, terima kasih ya. Selamat tengah hari kagai Bos Dom di Limbang, pihak megak Miss Brenda, Miss Flora, Tok Puan Magreta, gawa Bos MA di Kuching. Okay, aku ngelansak.
5: Nada nyawut Miss Flora.
0: Baru kan nyawut.
5: Nyawa aku kedia rampi ada kelarau buat konti.
0: Mana udah nyalah kurang banyak kak gawai tu.
5: Orang yang ngomong kita sawut.
4: Setuju.
5: Nanti dah setuju, padah kena setuju.
0: Mal tadi nak nyawut me. Brenda nak menyawut. Nama aku
1: aja. Ati, udah memenua dia. Nyana nyawut me.
5: Okay, Ben.
2: Okay. Aku ngelansak cerita-cerita gawai kita di Bagi Menuh Seriaman pihak mega di baik mega hari Bagi Menuh Betuang munyi ko kita mega kami di tu bisa mengagak bazar gawai jadi Bagi Menuh Betuang udah diatur berengkeh hari 2 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan 16 hari bulan 5 2026 bazar gawai di Bagi Menuh Betuang lalu sedangkan kena ditampung ngawa bazar gawai Bagi Menuh Seriaman berengkeh hari 15 ngau nyentuh ngagai 25 hari bulan 5 tu tadi. Nya bazar gawai lalu pengerami Makai lemai pihak megang mantar gawai Dayak tikas bagi menda betuang bisa sudah diatur ujung minggu tadi 23 hari bulan. Lalu pihak megang dibagi menda Seriaman sama megang hari ya lemai 23 hari bulan 5 2026. Lalu di pelilih menua Lubak Hantu pengerami mantar gawai tikas bagi tikas pelilih menua Lubak Hantu diatur 22 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi kenang ngelansak berkawal ngawal pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang jerumak pengerami tu kemarik bisik datur pekit kumang. Lalu ya ke tulih ke gelar kumang maya tu kemarik ianya Angelin anak Jonathan ya ke maik gelar kumang pengerami tu ditangkan ke ya ke maik gelar lulung ianya Miss Clarissa Rinya anak Setian. Lalu ya ke maik pulai gelar selinggar matahari pengerami itu makai lemai gawai Dayak tikas bagi menu betuang ianya Mary Puspa anak Luju. Mana nama Puspa itu saya ke ninga cerita primly. Lalu nangkan kenyabak pengerami makai lemai gawai Dayak tikas bagi menu Sri Aman udah megak diatur ujung minggu untuk tadi kalai maya itu megak komiti pengatur pengerami itu bisa ngatur peket kumang engkau peket keliang ungkup tahun 2026. Jadi ya ke mai pulai tau ke ya ke gelar kumang pengerami gawai Dayak tikas bagi menua bagi menua Sri Aman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin. Lalu ya ke tuliah ke gelar lulung bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang. Lalu tuliah ke gelar selinggar matahari bab pengerami itu kemarin ianya Luciana anak Stewart. Lalu ungkup peket keliang bab pengerami itu kemarin gawai Dayak tikas bagi menua Sri Aman 2026 ya ke mai ya ke tulih ke gelar keliang ba pengerami itu kemarin ianya Aurelio dari anak Austin ya ke mai gelar laja ba pengerami itu ianya Danny Joe anak Hujan. Lalu ya ke mai pulai gelar Bungai Nuyang pengerami itu kemarin ianya Aliwin Kilari Rentap anak Ugat. Lalu niti dawan dibagi menua Sri Aman udah diatur 16 hari bulan 5 2026 tu tadi. Lalu aku nangkan ke sekali itu berkongsi ke pengerami-pengerami gawai terdekat diatur kelebih lagi ia kempai diatur dibagi menua betuang. Jadi pengerami tahu ke program kerekumbai berjalai berbalam manyuah nyerumbak pengerami gawai ungkup tahun 2026 disebut moga ditok perorakan gawai Dayak bagi menua betuang tahun 2026 dekat diatur 6 hari bulan 6 2026 kerekat datai berengke hari 6 pagi diatur jalai bebala mayu ato berengke hari komplek lumbak ngomayen bagi menua betuang ngena tema ngena ramai jako mujur mansang segulai sejalai. Jadi kemari hari kepenudi nur balaraban sekali kenya upis perintah badan berkanun tau ke upis swasta raban ketua kaum tuai-tuai raban bangsa pihak mega rumah-rumah panjai pihak mega genturang pendiau ngau upis yang kukai di kuasa perintah sekali kenya palan andor nampung pelajar sekolah yang kebisik dekat ngau bak program perarakan gawai Dayak bagian betung tahun 2026 sari kemari ianya hari kepenudi nur terima peminta sidak ya kerekat ngau dalam program to. Niti akan penerang di to masuk dau ngau pengawak to nadai berbayar tajak penpiak bisik nyendia ke mayuah macam prayes ungkup kita ya kedi ya pelabak ke tau nyadi ke pemaduk manah antara raban-raban ya ke ngau nguluk pengerami berjalai berbala mayuah sambil kebengepan berkenak ke gari asal disebut megak produkkan gawai bagi menua betuang. Lalu bisik megak di ungkup ke ilak ya ke pemaduk mana dekat mai anugerah raban ya ke pemaduk sporting pihak megak kontijen ya ke pemaduk mana garik tau kengepan pihak megak raban ya ke ari rumah panjai ya ke pemaduk yang mayu tubuh ngau buat program tu pihak megak bisik raban ari upis anugerah raban upis ya kukai di kuasa perintah ya ke pemaduk mayu tubuh ngau program tu ilak. Okey, nyak berita ke bekawal ngau perarakan gawai Dayak Bila serimai engkau program tu megak tu diatur pagi lalu muak kelemai ditampung engkau pengawak ngabang gawai STF. Opis dagang temuai bagi Menua Sarawak. Di dekat diatur berengkah hari sepengudah tembok perarakan gawai ditampung engkau pengawak ngabang jadi mesia mayuh nak ada perangsang ngolok pengawak tu di dekat diatur di rumah Veryland Engkranji layar bagi Menua Sariaman. Lalu pihak megak berengkah hari 7 hari bulan 6 5 kebenar ya 5 hari bulan 6 nyentuk 7 hari bulan 6 mesia mayuh megak diperansang gaw Borneo Glamping Experience diatur bersembang dengan program perarakan gawai tau ke kalibol gawai Dayak bagi Menua Betuang diatur bak sebengkah palan indoor camping di Nanga Mujau bagi Menua Betuang tungak ke ulu layar kian. Lalu muak ke lemai berengkah hari 9.30 malam nyentuk ke 12.30 tengah malam diatur konsert gawai keamatan ke alai dekat di perindang mayu macam penanyi bisiknya datai dari Sabah bisiknya datai dari Semenanjung Malaysia pihak megak penanyi kita di Menua Sarawak dito. Jadi itu penerang kena berkongsi ke opis tanah ngau penyukat bagi Menua Betuang di padu ke nyadi komiti pengatur program konsert gawai Dayak gawai keamatan 2026 bagi Menua Betuang bersembang dengan kanibol gawai bagi Menua Betuang 2026. Okey. Nyadulo dom. Mayuh lah berita.
1: Mayuh berita nah. Jadi terima kasih Ben ngau berita ke cukup mayuh ungkup peninggal kita. Jadi kita terus kena nutup program kita lalu nyimpul randau kita minggu tu kita nyerah ke agen MAM eh. Nyimpul gawai Dayak kita di Selampau Benua Sarawak tu.
5: Kira ke bagi lah cancel lah ninja Sarawak kita ini. Kira ke dah magang di tusi kita sorry tu dah. Okey, berapa aku tim ke sebakar bagi lah nah.
2: Aku ya, kita ikut kita itu.
5: Dum minat dah gantian lah bagi lah nah.
1: Oh. Cerita buka juga cerita ternyata kita cerita orang abang kini pergi lah.
2: Uji nanti kita tumbuh berandau tadi siko ngerekod ya ngambil kebisik pasang siko pergi lah.
1: Udah rekodnya tanya ya, ya.
5: Di Bandar Kucing Megal pendengar manyuh engkau pengari kita hari Seriaman Ibin Dom di Limbang di Sibu Margarita Flora di Bintulu B di Miri sama Megal berkin kiap meh pengawak ke diatur kita nyerumbak pengerami gawai ke dekat diatur enya program pragawai kelimpah program nerima pengabang gau pengawak siti tu ke cukup besar diatur di Bandar Kucing enya pengawak niti daun kalai ke tahun tu ya raban bangsa atau ke komuniti ban dipilihnya di tuai rumah Nur Ngintu gawai Dayak Renggat Sarawak. Ianya pengawak niti daun ke dekat diatur kena 20 hari bulan 6 tilap berpalan ba Kucing Waterfront di pasuk kiraya 99 bengkah kontingen. Kalai ba tahun nyin kemari, okey, kita berarti ke tahun 2024. Kalai pengawak niti daun atau ke pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak bertuai ke Raban Bangsa Bidayuh tahun 2025 tu tadi di ulu ke Raban Orang Ulu ya. Bapak pengawak niti daun ianya 91 bengkah kontingen. Kalai ke tahun tu semua pula di kenatai ke program ke Bukai Mega ianya program pemerindang kelimpah temuga peluang dulu kita semua mandang ke pengaya main asal engkau pesaka kita Sarawak bumi kenyalang ngagai mensia manyuh ya kalai temuga tahu di peda kita laban balam sia ke data tentu yang manyuh berkongsi ke gambar engkau video pengerami ke benung diatur atau ke dekat diatur kena ke 20 hari bulan 6 nya niti daun kita tang tu kita nguyang ngagai siti begak pengerami kita suah berkenang ke pengerami kita Iban atau ke kita Dayak tu ba pengawak sidak ke Bidayuh tu program ke suah diatur nintiang tahun aku ngelansak siti main atau ke pengerami ku diatur nya tematu Snow Fest 2026 ke sudah diatur 22 ngagai 23 rulan 5 tu tadi Badewan Serbaguna Kampung Tematuk. Ianya edisi ke-11 tahun tu matak manyu haraban temuai haraban pengabang kezidatai kalebah malam ke terubahnya sama kezidatainya Safir Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Datuk Snowden Lawan kalebah malamnya mesti diatur. Ianya pekit pemanja gamal ianya dikumbah kita bitanding sindok gadayung gawaya Tematuk 2026 dan nyak pekit bitanding onak dayung gawaya Tematuk ianya balana induk kita gaw bitanding onak dari pogan gawaya Tematuk ya 2026. Okey, kalau ibak malam kedua ia kebisi datai berjadi ke programnya ianya Chairman Upis Council Pedawan Tan Kai tinggari ke Sapi Pemilihan Sarawak ianya Menteri Pengerai Malaysia Manyuh Pemberumah Engkau Perintah Lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian malamnya bisa mereka diatur ianya pekit pemaji gamal kalai champion pulai ngagai anak dara kita tu Gladys Gladys Francis penduduk kedua pulai ngagai Melcy James penduduk ketiga pulai ngagai Patricia Pascal Pilin kalai program tu nangia diatur nintiang tahun. Okey, orang ke nyadi tukang pengatur program tu nangia kaban kita Mr. John Pata James Jumin ia ke disukung raban-raban dari Kelab Rekreasi Pengguna enggau pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematuk ya. Berkingkia ke bendara program gawai ke diatur nyarumba bulan 5 tu tadi tetapi kita ngarau ke semua program ke udah diatur kedekat diatur ke di perambu kita nyak mujur magang di pejalai kira nyam ya dom ngujung ke randau minggu tu kita sebuat ungkap ya sari tu nah 30 hari bulan 5
1: ya
5: awak kita merindang hati dulu nih.
1: Ya betul. Nanti dulu.
5: Boleh cek Flora engkau cek B.
0: Ni ku dia rembung.
1: Nah bunyi Flora.
0: Nah nyawut ku dah.
1: Lubah nyawut.
5: Sebenarnya kita nyingkan ngagai carta kenyalang. Jaga-jaga carta kenyalang sehari tu nanti nadai pengari. Kak pen lagi Cik Flora dua lagu, Cik B dua lagu.
4: Nadai boleh.
0: Berapa dia maya dia?
5: Puan Maya Malaga. Puan Margarita setiap lagu.
4: Semua stesen lagi main setiap lagu. Baru ya Cik.
0: Suka hati yang netap ke kita. Bukan Brenda.
4: Anu netap ya tua dua itu lagu.
5: Lepas jam di panjang ya deh kata.
0: Baya enak.
5: Kita mendengar lagu hari David Kime, Jeffrey Andrew Gau, Rosita Matthew itu lagu Berancau Puang, lagu gawai dan yang kita nyanyikan ke carta kenyalang live di FB.

0: bulu pulang biak mai raga untuk makan.
1: Tutup pintu kita sepiak, nyak lemang singgap mai raga untuk makan kita. Peng abangnya nyak.
0: Ba ya, malu mak kita yang goreng. Sepiak dia wai.
1: Awa?
2: Haram makin ngu aku, menua keraga aku tau. Bisa dempak kita yang pulai tegila.
1: Ngai kami baik nuan, untuk makan orang.
0: Haram pulai kita, buat.

0: Ya, yeah, kita sebut nyingkang ngagai carta kenyalang minggu 21, sorry tu 30 hari bulan 5 dah live di FB kita, ok. Ibin bedau ayan anyak baru ayan Ibin di TV kita. Ok, berlipat lengan Flora di pendulu ni.
1: Ada lah memayu orang, kau ke pedak ya?
0: Ya.
1: Ngiga penyalah ma. Pedih mati aku tu mar, mabi, lemahnya nyak.
2: Engkau bisa tai ka dilayak nuan sarito nya flo.
0: Au ah, nada.
1: Sindau, benar. Mai Jawa kucing nya.
0: Beda ia beli palang.
3: Senang itu dah senang tamu sen sa jauh nya flo.
0: Au.
1: Au.
0: Okay,
1: benar ya
0: nai. Celap ba konti dah.
4: Ya.
2: Okay, nama flo pernah di terkena MA kita patut ikan laban kita ino sarito.
0: Ya.
1: Tetap ya lah Abi.
2: Ya.
3: Okay, sekarang tamianya
0: Abi. Okay, pukul 1:09.

0: last minute bala manyu kagi menda kita tahu ke baru masuk ngagai FB live carta kenyalang kira ke nyame sama nyapuh ke ruai kita ungkap ya minggu tu tang sebenarnya pelabak aku alah kita tu nada juri sari tu ya kita terus ngagai pemutus carta dulu nai boleh ya
1: boleh
0: ya boleh Bian.
1: Gone.
0: Okay, mesti dah terima pemutus hari ni.
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Nemo ko, nemo ko. Sikit nyangkut bedau ko jalan dah.
0: Engkagi. Engkagi
1: sangkai. Nemo ko tu lah ya.
0: Engkagi sangkai.
1: Agak telah niat dia.
0: Agak sangkai sebelah melugu dia punya kini.
1: Aku.
0: Bedau datai pada dia ni.
1: That message will not allow Koderik.
0: Iya. Okay. Kita sebut terus mending ke pemutus carta minggunya kemari. Dan sebenarnya kita ingat ke promo berbayar kita dulu ya. 1, 2, 3.
2: Isi SP Global dalam telefon ni, Mac. Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay. SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega. Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun. Serta uliam gak dikenal bab no luar. Nyamai dikenal lebih merah wun. Nyamai yang main mentepia. Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di me.
3: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni me.
1: Lagi berenang sebuah ya.
4: Kita ngagai kami buat pantai. Kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah laban sehari itu kita bersih 2 kejutan.
5: Perini yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama beri tangan.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
6: Awal.
8: Tukin ni. Ada minta udara bau.
6: Bisa bala tu. Tukin ni.
8: Sama pagi.
9: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
4: Kita. Sirap Nora.
10: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook Wife and Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
11: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Okey, Carta Kenyalang minggu 20 nyin kemari ya. 23 hari bulan 5. Hari itu 30 hari bulan 5 minggu 21 kita terus ngagai menua Seri Aman. Ngenatai ke pemutus kita bien udah mansa melubu bin. Tadi dah datai ngagai bukit temudu. Udah datai ngagai bukit RTM. Cetempang, cetempang,
3: cetempang.
4: Aku kena bisi musik nah.
2: Kena ngerindang hati ya tu.
3: Kena nyamai kata Ben punya.
4: Mai kena.
5: Okey, aku rintai ke pemutus. Nama
4: lu bagi, lu bagi. Ni teka tiwa tu Ben.
5: Kaya. Tadi nanti double sini tu dia tu bisa.
4: Tidak, ada double eh.
2: Pada menurut FB.
4: Okey, dah.
5: Sudah
4: ni dah di bien deh. Sengaja di bien dah kau mau.
5: Nah dah ya. Okey, kau melumur 8 ianya peserta hari Seri Aman kemarin. Pupa jam itu patah tiang sukuang 8 kali patah tu nah. Lalu kelumur 7
3: amat patah minyak.
5: Beleri pengari hari miri mai lagu awas pengerindok ketinggal nuan nomor 6 okey besai lampang ketawa sedua ya. Daniel hari kemiri mega pengerindok putus petengah jalai anem batu nampuang ya, to 5 nomor 5 pulai ke Mario atau pengari hari bos MA mai lagu pengerindok puntan Claudia nomor 4 hari kesibu hari bintulu kemari mai lagu badok kiruah Bersih Rindo. Lalu ke nomor 3 Christine hari Sibu. Hari Sibu gau lagu Abi Pengerindu Tua. Lalu ke nomor 2 Kene nyebut nama itu nah. Peserta hari Julau hari ke Sibu mai lagu Nesal. Oh Pelola namanya. Lalu ke nomor 1 Vanessa. Ngari di Limbang mai lagu Atinuan Arti Aku ngau markah 5 okay, 75
4: meto 5
5: Okey, terima kasih ya. Sekian dahulu.
2: Okey, terima kasih Ben dan datang ke pemutus minggu yang kemari nih. Okey, balamanyu angka kitanya baru masuk baru join kami sebuat ke live di FB ungkap ya Sarito ya. Okey. Kita bersama pengari di Miri, Brenda, Margarita di Cebu, Flora di Miri, Flora, Steven,
3: okay, terus ke dia.
2: Di Seri Aman, Gaudum di Limbang. Okay, bersama pengari kini Dom?
4: Nanti ni dia akan bisik pengari itu, benda datai. Halo benda itu datai, okay. Dan mau lah bisik kena tu lagi. Leban kita Sarito 30 hari bulan kanya. Dan mau main lagi benda.
2: Keduanya, benda nunu jam dia tu. Ya,
5: amin. Gutur yang pedana.
2: Ya. Nanti nak ada pengari ke benda. Kita itu menjadi penghibur lagi. Ya,
4: semampai penghibur kita itu. Maka di sidak pulau. Ya,
5: kemudian ke kanan.
4: Bersukung dago ya nah dah deh. Tadi. Bersukung lengan.
3: Hari tadi sira tu ingat kesalahan flow ne.
6: Kan nama ngawak sira
3: kenyanya nama nama. Nah, nama
6: saleh kan kenyanya.
3: Saleh ke nama ndak sebenarnya.
6: Oh. Nah, ada ai aku berhutang mesti dak tiga masa itu ne.
2: Uji di lingkap bak kunti dia nanda dengan dia lagi flow.
3: Oh balak ah.
6: Nak pedak ke balai itu ku lingkap malam.
3: New Lendong ni.
2: Seri Aman dah Ben, bisik pengari Ben.
5: Bisik dalam pejalai. Siko.
2: Oh Siko ni. Okay. By the way, di Sibu dah Mar.
7: Di Sibu tu nadai tan tajak pia nanti kita nurun ngalu ke pasar Sibu. Ngetu nak lama singgah nak lama apa RTM Sibu. Wow.
2: Bukannya jauh ni.
7: Ngau lagu out. Dan sebenarnya dulu mengambil kad temuai dia. Ngai kena boleh tamak lagi.
2: Okay. Flo dah di Bintulu si.
6: Nadai tu.
2: Okay. Nadai nak. Ini sendat dada. Nadai bi.
6: Becik nanti sendat.
3: Di Miri tu bisi si kotang munyi kudum nan mu on the way nya dah tai kena meh. Laban udah berjanji. Udah berjanji 2 hari lepas tu tadi tentang nanti nak
4: penang. Lama
3: nya. Nya meh tang Ya, tang menyiko ama tadi ngagai balap dengan di Miri kita tok ngatai kediri ngai kunti kami di Miri FM itu kita sebeda mulai kemua kira ke nama tu tadi nama kita na lama ne amar merindang kita berprogram cetak kenyalang ke na lama ya. Kurang dari 10 minitnya
2: kira ke minggu tu ne buah mari puen lah kita ne saja santai ya ne.
3: Iya.
2: Kayaknya dia
6: nyantai kota ini.
4: Jadi dia ke dia ke
3: laban bisik pengari ke sini dah dom.
2: Oh, tin ada pengari ke tu
4: laban. Tin ada pengari.
2: Tin ke tempo lah. Tin ada jadi berpuyan.
7: Oh, ente telepon pun ada ke sana.
3: Iya, telepon peduli yang ada sana.
7: Berapa nombor telepon kita di Sibu tok 084353224.
3: Iya, di Miri 085-423-634.
2: Okey, di Kuching 258-634 nya ya.
4: Seriaman 083-325-436 325-436.
2: Ya.
4: Kola. Kini kita itu nanti pengari, benda bisa pengari ini.
7: Benda bisa pengari. Main ke lagu dulu ke lagi neme.
2: Barang dia agak berlagu dulu ke kita. Kita ya. Berlagu ke lagu di pasar.
3: Ya kena gari Tamilnya.
6: Mar berlagu.
4: Siapa kena gari Tamil?
7: Ingat deh, gini jam
3: tuh. Bekeke Tamil
6: ke diri mar.
4: Starin Tamil.
3: Starin Tamil kita buat kuciannya deh.
6: Oh, yang mengepun.
2: Ini kena di.
4: Oh, iya tuh rumah deh.
7: Kira ke rumah yang jalai dulu. Ngerenda jalai dulu. Ya udah ngenak nal ke pada aku. Tak kena kawak berkuang. Ini
3: nanti nanti nanti nanti salah gaya belagu dulu deh. Ngepun. Buka tirai kita deh, Eme.
6: Iya. Sige patut deh.
7: Tak ada ya. Nunak ke deh ya pulau.
6: Nah, ya sih udah nuna aku, nada identiti yang nuna.
7: Baju sih, udah sama corak.
2: Udah ke baju sama corak.
7: Aau, kayak balap peninggal kita luar, nanti kita ninggal beradio. Tahu buka kita live kami dia tahu, leban dia tahu.
3: Yang nuna flow aja, ya.
7: Okay, kena cek penuh. Okay, suwe tu nyati, garis suwe sebaka, ya kedua berimpai.
3: Mana kelabu?
6: Ingin buka ngejok ke mak? Main kau berimpai kau ya.
7: Kedua berimpai kita tendang ngam flow.
2: Kira kenyaman dah ngelam ngelam floran piatu ya flo. Ena datai, kembali ke datai.
4: Putus.
3: Putus jari.
2: Kira ke nyak dulu lah, apa namanya? Dom dulu lah dom.
4: Nama tanya.
2: Aku tu kau ingat lagu dulu, kau deal dulu lagu dom.
7: Jadi kau rumah berdulu orang
2: yang cari. Oh, kau berdau itu kamu YouTube kau lagi tanya ya.
4: Aku tu berdau
3: main. Anak-anak nyalah ke YouTube nya,
2: tuan. Lebih dari itu kita berlagu dah. Oh. Anak gua ya.
4: Nebak.
2: Aku nanya balam manyuah balak kita ke benong live dia tu 200 lebih ya. Ni bagi DJ so kita berlagu dulu nih type by dia out. Tiga
3: nah cik yang punya
2: tiga nama DJ ke pemadu ya atas kita disebut tak lagi ya
3: dua jam tiga jam
7: ngai nak berundai ke tau
4: ngai nak berundai
7: aku dah nulis
6: alah nak naib nama mar buku dia lagi
7: kita tahu telepon aku ngantai kejap dia tahu selamat ku lagi
2: kucing bedau berapi nombor telefon kita out kau aku tadi nanti DJ berlagu nak dia puin lepas aku nemu aku berlagu sikit nombor 6
6: bisa punya 6 punya nombor
7: 6 punya nombor
3: ketika nak ada nombor
7: banyak flow
6: iya
7: ketika nak ada
6: nombor iya
7: baju
6: MA dulu kurang
7: nanti maka bisa puin bergara dia menang mati MA
6: oh ya nombor 1
2: nombor main nyagu kutai si dato
7: naik kami
3: gara itu kemana mana si nombor MA sarito
2: aku medak dulu komen dalam siar dulu awak. Okay.
6: DJ MA dulu kurangnya komen ko Jim Karen.
2: Okay. Benda ada nyasiku yang ada minta DJ Mar muka menalan main lagu gue kan.
6: Ya.
2: Okay. MA atau MAR.
7: DJ MA
3: Sik kan nyebut
4: tambah R
3: DJ MA tu dulu deh.
2: Lagi ya.
3: Laban ia nyadi tu rumah tu Ari Peter Pet tu.
7: Okay kita nampaknya Peter Pet MA dua lo kucing apa ya nyatu rumah DJ MA
3: lagu gawai tau
2: ini boleh nama Peter Pet. Nadai ke belah nama Peter Pan
7: beda. Kayaknya Peter Pan gawai tu.
3: Bersibat bumi.
2: Nah ni dah.
5: Kini ke kita
2: ni
5: dah.
4: Siapa penitia ya?
2: Kini ke dulu
3: lanjut. Tuai rumah kita tadi mau malu tuai rumah.
2: Bisa ke Jodat minta kita nyebut ke nombor telefon baru ke bisa ke bahan ke lagu online. Okay, engkau kita. Kucing 258634 nyak ya.
7: Au di Sibu itu 0843532244. Bisa sudah tulis aku ba live kita dia deh. Kita tahu medak dia.
2: Au ba Sibu ba Seraman dah bian nombor telefon.
5: Seraman 0833254363252436.
3: Iya, di Miri 0854236344. Kunanok baru 423634. Okey.
2: Okey. Telepon dia.
3: Bisik tu. Okey, kita nguji dulu. Hari Miri ni. Okey. Halo.
0: Halo.
3: Ya, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari.
3: Siapa tu?
0: Sabrina DJ.
3: Sabrina. Sabrina, okay. Selamat igawai.
0: Selamat igawai, DJ.
3: Jadi Sabrina, kau main lagu nama non cerita?
0: Risu yang susah belakang wai.
3: Apo? Okay.
2: Itu dia.
3: Ya, lapa ya bakanya deh Sabrina. Tujuh ni siapa ni? Ya,
0: main lagu aja.
3: Kira ke praktis kena gawai tengah malam tu lagi nih Sabrina?
0: Ya, DJ.
3: Okay, hari ini penataan untuk Sabrina.
0: Hari Taman Jelita Bermiri.
3: Oh, Taman Jelita. Oh, di Miri. Bisa pulai gawai sehari itu? Nadai?
0: Nadai.
3: Nadai. Kira ke Rami di Miri ni. Okay. Jadi versi ke kena nonton Sabrina ke original atau ke remix sempur ke kena nonton? Original ni?
0: Labannya?
3: Labannya bisa dua itik deh. Bisa
0: sitik. Kena orinya.
3: Orin pun ni. Okay.
2: Rami aku tak ada baik. Ya ke bapak pun dari sungai
3: betana, ya kira ke kena YouTuber ke sungai tu ne Sabrina.
2: Okay,
3: jadi kita dengar pengari ke Trubah hari ngari WiFi Miri inya mai lagu Ari Suelin tusah belaking wai. Okay, dah sedia non?
0: Sudah.
3: Okay, 1 2 3.

0: Terima kasih ya Sabrina.
1: Sama-sama, DJ.
0: Okay, selamat ngawai, Edwan.
1: Selamat ngawai, DJ. Kita ada DJ.
2: Okay. Oh, terima kasih.
3: Sabrina.
1: Oi.
3: Jauh teman jelita dari Konte.
1: Nah,
3: dah
1: DJ,
3: nah
1: jauh.
3: Nah jauh. Lama nak nikah baru dah lagi. Okey, bisa masa dah. Okey, bisa masa.
2: Budak buka dua, gitu mau jam.
3: Tadi ngari kemiri lagi, ngari kau buka.
1: Oh,
3: ngari buka. Oh,
1: dijauh,
3: hilang.
2: Ya, terima kasih Sabrina. Okey, di Kuching kita kembali alau ngah kami 258634 nih. 082 258634.
0: Maya gawai tu pun tusah belaki ngawai ni eme.
2: Kamu kebuah dah.
0: Seminat lagu aja.
2: Awak.
3: Oh. Dia amat tergantungnya. Ai.
2: Amai lebihan.
0: Okey. Okey eme belagu. Melindang kita.
2: Okey.
4: Nah awak eme. Nak patutnya benda tu buka dah.
2: Ni YouTube dah lagi.
0: Rasanya nya mar.
2: Agi berpeliang-peliang YouTube kami itu.
4: Kenyak mah gaya orang lagi
0: develop. Baik.
4: Nah, maru leh masang hari sibunya lagi. Lagu nama kak dia sebut
0: lah. Oh, lagi aku
3: ingat.
0: Habislah, habis. Mayu atau tiga itai ternyata.
4: Ya, pasang kia mama. Nama
0: nama tanda MA.
4: Ada kaitan?
2: Oi.
0: Nama lagu deh.
2: Entahlah.
0: Giga.
4: Di Sibu kita tahu telepon, tahu kadatai meh ngagai konti kami gitu. 084 benar nang laku tu. 084 353 224.
0: Ini kamu ni pen follow.
2: Oh,
4: kamu pen kau ni.
0: Pada aku follow, mana aku langsir.
4: Okay. Aku. Karena Abrena, kita malih aku dah, aku dah baru dia.
0: Nana mau nama mata tau, lu ke baruah tu follow.
2: Ya baru ada sesuai DM.
0: Pada MA orang komen dia wakti hari wakti payang alasan ku ya.
2: Alasanmu ya. Alasanmu aja lagu dia alasanmu. Okay. Mesiban.
4: Tu sah bini ngawai ga.
0: Ya.
4: Bisa lagunya kali ya kak. Ah bisa. Tukar aja lirik nama mana.
0: Nadai.
2: Aku ngigak dulu awak nang gue. Bukannya
4: pakai. Tiga. Hari pukul 12 ni tak sampai dia tahu. Mat kelalu bola.
2: Ya. Aku nak bola gue ketebah dia. Nama gue. Nang gue lah. Lagi iklan. Bukannya pendiam lagu dah. Awak?
4: Ya.
2: Kena merindang bala manyuh bala kita kaki capuah sama kami. Aku muji dengan audio tu dulu. Mesti kena audio. Mesti.
4: Mak mayu alasan.
2: Okey, nanti tu sabar peminat MA. Kena gua aku dengar audio dulu. Oh.
4: Bisa kami dengar tu.
2: Oh, bisa. Okey.
0: Kira gemai lagu kami
4: ngicap kia belagu.
2: Anak gue kucing tak mesti telefon berbunyi. Kita nguji berandang dulu.
0: Halo.
2: Tau amat berbunyi telefon tu.
0: Nyamat bunyi. Dekat bola-bola
2: berbunyi. Ni deh. Anak kena 633 awak lah banyak kena aku masang lagu kita dari YouTube. Telefon ngagai lumur 634 belakang.
3: Bos, boleh kita minta penjelasan nama tersebut Brenda atau tak?
2: Nada aku nemu nama tersebut ya tadi.
3: Tak ada mau tadi.
0: Ni?
2: Ni
0: pati. Penjelasan.
3: Nada siaran ulang kan?
4: Tiba minta penjelasan.
2: Nada itu dengar tadi biar berbalut tali kisi ya.
3: Hari
2: kita itu live tu. Mesti siaran ulang kan?
0: Nada
2: ini.
0: Nadanya Ben.
2: Nama sebut tadi.
4: Kan aja main ceritanya.
3: Nada mau. Nada yang sama. Kapan kita jengka aja dengar aku tadi ya?
2: Ya kaku.
0: Udah bisa ya. Kita ingat kebenaran yang peningan eh. Tajak apa kami sebuat tu dengan ada memunyi. Lepas kita lagi nanti DJ MA ngikut lagu ya.
2: Ingat lagu. Mayah lagu sebenarnya.
0: Kita sudah MA lagi. Baru kami sebuat start station lagi main stick lagu.
2: Ya, telefon kita.
0: Tuai rumah dulu. Mesti kat dulu.
2: Telefon bunyi baru. Hello. Oh, bunyi bah planet. Planet.
3: Dini planet yang berkual kita.
0: Kenapa nanya semak ngau radio?
2: Ya, kalau semak ngau radio, nangkap frekuensi. Okay. Nak dengar awak lah. Ngai ke bala penyampai radio ke Kasak hampa hati. Aku rindu kita enggak lagu hari. Jenarina Juraki aku belagu kita petanda.
4: Oh, okay,
2: nyak
4: baru sepertian.
2: Aku ke benda
5: ini. Penjari lo, penjari lo.
2: Mesti ke Kasak-Kasak kita ada bertanda.
4: Iya.
2: Okey, edisi Carta Kenyalang Minggu 21 lagu hari. Jenarina Juraki. Joget baru lanjau. Nyak ya.

0: sampeyan kok, Pak.
1: Itu dia.
0: Andal ati
1: sampai pagi,
0: Pak. Sudah selesai tugasan aku, Ao.
2: Ya, tepuk jari nih BJME kita. Itu. Terima kasih, Mei. Nanya baru ke rumah.
0: Iya. Dah hutang.
2: Oleh-oleh merik Mekah kita tahu. Nada yang di JMA kita tinggal ke komen kita. Mekah. Bapa Mekah.
0: Okay. Sejam 5 minit lagi.
2: Oh ya ne.
3: Engkau tu tadi pengari kau kutu on the way nampu pukul 8 dah tay lagi. Ganti lagi makau tu. Nampu merniat jam.
0: Tidak ada yang kelaku ke baru gak lembut telefon.
4: Kurang lebih tu ada dalam perjalanan. Tapi nama pasar dah jam dia tu.
3: Jam dia tu amai. Tadi apa dia menua limbang. Menua limbang tu tadi mit tadi. Nanti ramai begitu. Berdedat mah ceritanya dia.
4: Baik ya. Kalau nyaman kita tadi apa mayu hagi dekat kena motosikal. Anang celok sini, celok sana. Nyaman-nyaman.
0: Awak. Ya.
3: Tuan punya.
0: Ya kebenung nanggung kota air kita nyadah ngai ke bumbus kota.
3: Kuai kebenung pengerindu tadi.
0: Dia nemu kadang-kadang kota air ke dia kita nya baru dah kan udah kelalu lama di simpang stop belakang nya lembut baru hanya.
3: Amai.
0: Ada santu tanggung tu nyut perubus saya.
2: Perangkat tiga site dage. Maka sidak kembali telauknya ke jaga mana ke telok kita. Entai nyu kelalu lama lep keritanya mansau beli ke betul atai drum ya. Nah dai ke perubus. Halum pak mah.
0: Ya.
2: Ini ada lain kalau emang salam kereta aja flow.
3: Salam kereta.
2: Oh, okey kan. Tapi ari angat tu kat kaku. Enggak nyage limpah beli kebukai deh.
0: Dengar dia ben. Oi, pesan dia anang kalau ngasal kalau angat ke kan kat pasal.
3: Kalau angat.
2: Bisa telefon kita tu MS. Eh, lu sampai telefon. Nah, lu nyampatnya wan keputus.
0: Segitu dah putus.
2: Bunyi kapal tabut mansalnya. Bukannya menumpah kapal mah. Oh, kami di tempat raja yang spianya.
4: Ya, kapakiang.
2: Kapakiangnya. Nanti nama tu 084 nando baru ketau nyangkanya bisa salian umur tadi deh. 084 353 224. Au.
0: Ya ke
2: kita di Sibu.
0: Oh ya kedoran ngabang. Ngasa-ngasai lah pakaian dikena kita nya ne. Nanti nyamai ge merini yang teh kelalu seksa dah.
3: Au. Mudah nah tanyanya tadi pesannya
0: ya, betul. Kena gari kan keman lah. Kita ke lelaki pun sama anak ngena tanjut jin kenya semeki ngau kaki kita ini duduk pedih angkat pedih.
4: Nunda nak baju.
0: Nunda ko jaku mar jaga meh pengerai teluk ngai kalu angat.
3: Teluk ya dia jaga
2: apa ya? Penyebut terbukanya.
0: Bukan nama itu yang kena kapiat tancut eh.
2: Yang kebenar ya, ngau awak kita leban kita bisa awak beradio kita ni. Ngagai kita ke benua berapi kini, berpandu kutai di dapur. Atau persa-persa macam tau awak. Ya, aku nemu kita rindang hati, gagah hati tentang dapur kita pedau.
0: Oh, Siti lagi lepas kita ke pulai ke menua, bala anak kita sedaknya nyepulai sampal. Hari anak ucuk datai megang, sedak ke ngecas handphone, gadgetnya. Hari Siti powerpointnya datai melima enam itik utai kedai tumpil dia. Nyuk lalu overload ada.
3: Keluar ya, lagi.
0: Oh, enggak kangat. Pulai enggak penusah ke? Oh,
2: nanti uliannya. Lepasnya. Siti dah lagi bisik galalau hari Raban Bomba. Apa lama tu deh MA deh. Madah ke lepas maya musim pengerami tu. Kita berarti mega aneh ucuk kita. Leban sidak tu datai hari pasar kok kita. Ukai nyentut lepas ngau air. Kita berarti enggak sidaknya beraban main ke air deh.
0: Amai keduanya leban ke ndak kalah deh mandi bersungai.
3: Mandi bersungai aw betul.
0: Depan perahu keduanya bedak ke siku dua dah terjun ke perahu. Kena itih ke sidak ya.
2: Ya. Ya.
0: Okey. Dah di pengelantang hati Flora. Jari lengan ke belu ya. Bangku asuh yang berpeling nanti yang berkunti.
2: Ya reti. Mana dah tahu bahagia aw mengkutu. Gawang di lantai nanti senang sarito tancapan sarito 30,000 bulan.
0: Muji, muji berenda aku peningat tu dulu aw. Oh nyu putus. Nada lama ekol. Oh, tidak, dah tu lagi B ke belagu B?
2: Melamak tadi, aw. Belagu dulu ada B.
5: Baru tua lagi mah.
6: Oh. Nah, dai antai ani tia ke ABC-nya. B dulu.
5: B. Anang-anang yang jauh ke M.
6: Ya nang awak. Ya tadi tu rumah ya. Nang ira ya. Tau baru ni tia ke ABC ya B.
5: Okey.
6: B mana mar?
5: B dulu ne. Udah nyar dua lagi.
6: B mana
5: bantu ABC.
6: Dan ya B.
3: Aku bisa mengerti aku nanti tengari aja aku tahu.
2: Tetap mende doang. Ana aku
5: bisa mengerti tadi.
6: Alasan.
5: Mungkin ya. Mama sudah 38.
3: Nama lagu DB.
6: Lagu aja B.
3: Lagu aja B.
2: Saya B kan ikak nya. Mucinya kan lo biar kalau bisa. Hello, siapa baru telefon? Hello. Oh, nana moko, naranya.
3: Okey, baku cing tu mesti berapi sekejap aku.
5: Ya, nguji kalau.
3: Okey, hello. Okay, hello. Oh, lagi saya dah buat pelindian dia entah.
2: Okey, saya dah lagi tu. Aku nguji. Hello. Hello, siapa baru telefon?
7: Hello.
2: Ya, carta kenyalang. Siapa baru telefon?
7: Aku Emilia.
2: Emilia. Nah Emilia, nama Munyi. Aku mai putus tadi Emilia. Nama Munyi nya bakal ke bisa English.
6: Putus punya mah?
2: Putusnya.
7: Ah, hello.
2: Aku Munyi ke bisa kena nya ya Emilia.
3: Siapa pun eh?
7: Nak clear ke?
2: Clear tang ya.
3: Ah, bisa Munyi.
2: Munyi bakal ke tutunya. Tutut.
6: Oh. Kami nak guna mana tutut ni.
7: Aku hari ni ya.
2: Hari ni ya.
3: Hari ni ya.
5: Sudah mirip.
2: Tanya meh nama lagu Emilia.
7: Driver taxi Suloko.
3: Oh. Lagu hari ni Emilia mana?
2: Di ni dia. Di ni ya dia.
7: Saya, orang saya.
2: Oh, orang saya. Driver taxi Suloko. Bisa kita minus one tu. Tidak ada lagu. Ah?
3: Aku ingat dulu.
2: Nguji ke kau?
3: Nguji ke lagunya dulu.
2: Kalau kau tu, cerita kenyalang tu, Emilia.
7: Baru ya, baru join.
2: Baru ya, okey Emilia. Kini kau tu terbuka rundi yang kau tu tadi, Emilia. Benar ini, ya? Terima kasih, solo kau.
3: Nada itu, audio tu, nanti kau okey.
2: Aku nguji kau. Nanti nada lagunya lagi, Emilia.
7: Atingun nasi aku kok.
2: Okey, nak gue.
3: Atingun nasi aku, okey, Ben. Tau. Kunci hati
2: itu. Bisa tak si tanya tau, Emilia. Uji, ada sedia no, nah?
7: Udah.
2: Okey.
3: Dah. Lagu nama apa tadi?
2: Daripada tersi suluku, hari Emilia.
3: Okey.
2: Hari ni ya, saya ya. Ini gaya hari kita di saya dia Emilia.
3: Hari kesibukan.
7: Mana agak?
2: Mana nah. Okey, tok lagu Emilia dari Betesi Suluku.

0: Okay, thank you. Terima kasih Amelia.
1: Iya, mana mana nyawa Amelia tu, Ma?
0: Oh, saya
1: mentah sudah nyawa sidak niah ne.
2: Oh.
0: Ya.
2: Saya lagi datang ke Konti.
0: Ke Konti lah. Oh, iya, datang ngari ke Sibu meh.
1: Oh. Kalau tangkap mana dulu ne?
0: Datang ke Konti mirai ngari.
1: Iya.
3: Oh. Okay. Oh.
0: Nemu ke Korti Amelia kan nama laban ba radio tu. Sige, bisa tinggal mimi. Okay,
2: yeah.
0: Terima kasih
2: yeah.
0: Amelia.
3: Yeah. Okay, sama-sama.
0: Okay.
2: Tadi Sabrina tu
1: Sabrina. Iya.
2: Semua AAA belakang ni.
1: Mana nyawa Amelia tu?
0: Brenda.
2: Sudah tu lagi Brenda.
1: Flora. Margareta.
2: Dari ke Sibu tadi ni.
1: Oh, okay. Sibu dah, Miri dah.
4: Brenda bedau.
0: Brenda ge. Lama tadi nganti ke nama tu penyanyi.
4: Orang call nama. Oh,
0: sudah ke call.
1: Apo? Okay.
0: Ingat ko B.
1: Udah B lagi alu D lagi. Nah, udah I alu F.
4: Domina.
1: Nanti munyi domina kita.
4: Kan aw magi yang tadi nih.
1: Okay.
2: Baik kita baik aw jual nih. M A. Ebien.
1: Metiwa.
0: Si bena.
4: Margareta.
2: Bia. You mau nyanyi, you nyanyi ya.
1: Malah nama Bia.
2: Bia, Bia.
1: Okay, okay. Kau dah sedia ke setiap lagu, tapi to lagu. Kira ke lagu sih, no? Laban MA dah main lagu rancak.
2: Kaya juga, B. Dah standby lagu.
1: Mesti standby. Ngeke kita ngantik lagi deh. Okay. Jadi tu hari lagu Melissa Francis sampai lagu Ai Mata Berhari Gawai. Ku nguji aja.
2: Sedia lo tisu tu.
1: Sedia lo tisu kita. Aku nguji dah lepas tu kira first time nguji lagu tu. Lagi mangau lo, nolong kau lagi awak. Nah, semua tolong kita.

0: Hutang ku dah bayar.
1: Tepuk tangan. Tepuk tangan. Eh, saya kena ingat.
0: Saya kena ingat nama
1: Melissa Francis.
2: Ya, Melissa Francis ni ame. Dia ame.
1: Oh, apa tu kita sino ke?
2: Sino kena nuan dan ngimbai batisi ke ke.
0: Iya. Sino kita nak mulai ngawai. Tang nak ngaca. Beri nak beri
3: punya kita sebut ya.
1: Oh, ada sini sino. Kasih.
0: Iya, betul. Okay, danya D, B udah D ya ke?
3: Domina.
1: Aku ke
0: Domina.
1: Nada Domina ni tau.
0: Dominika ke? Ah. Oh.
1: Pengarai kau dah dah tai tu. Kini kita.
0: Okey, awak kaya dulu.
3: Belagu mah.
1: Bedah.
0: Bedah dah tai dulu. Nanti ya bedah dah tai. Dominika dulu.
1: Kau dulu ya.
3: Oh, iya.
0: Mendom.
1: Kedai. Lagu
2: orang lagu.
1: Lagu Michael Jackson.
2: Oh, ah. Aku nemu lagu dom. Lagu Gilbert Gawangnya dom.
1: Aka. Nungguai. Lagu nama ni. Nungguai.
4: Udah tahu lagi. Siapa tanya hukum lagi?
2: Ya.
1: Siapa? Siapa dah tahu dah di.
0: Flora.
1: Ya, mana dah datai pengarai ku nang buai dulu nya ya.
0: Okey.
1: Ya. Tenda udah aku lagu ya. Ya terus lagi neh, bukan ini neh.
3: Ya.
1: Dah baru datai ngan jadi ya. Ambil ke nares buat dulu.
0: Ya. Sukuang ku dom.
3: Ya ke mana katanya?
0: Kita ngalah diri ne dom.
1: Ngai ke mengecewakan bala peminat es.
0: Eh,
1: okay, aku milih lagu tu nih. Ngoi, nih tadi.

0: Sekian, terima kasih.
1: Kira kau dah selamat ya dong.
2: Ya, dong dah selamat.
1: Okay.
0: Lagu tanya.
1: Tapi sebagai pemikir nuan tu dong. Dari Limbang.
0: Okay, nunggu ay.
2: Ini pernah rekuang dong dah lah kau.
0: Pernah rekuangnya tengah itu
3: sal. Kemudian ada tempat ada kena dong sal.
0: Kesal. Nunggu ay ini kamera aku sitet tadi.
2: Kamera nyawa gak po. Ayo mikrofon ya nyawa ni. Tidak depan mata, bisa ya betul. Terakhir.
3: Bedau dom, tapi bedau suak kau.
2: Ah, udah bisa
0: ya. Udah tu. Ben.
2: Ada ngerubah dari dia.
3: Bedau jam lah. Sudah.
1: Oh, Noel lah.
0: Ah ya. Noel.
2: Oh, Noel. Kita itu.
0: Lebihnya pengari Miri dia tu Limbang baru. Baru datai
2: ke Limbang.
0: Datai dari ini dua ide. Ini dari Noel.
4: Dari Miri.
1: Oh, ke Besi kau.
0: Besi pulai ke rumah panjang dia tadi. Besi pulai ke rumah. Sini. Lagu ni tadi bedau pilih aku lapan nak. Sida ngasau ku lagunya. Kini kita dah.
1: Selo-selo madam.
2: Iya, belum pak.
0: Iya. Pilih dia lagu Noel.
4: Sanggup
0: aku.
3: Sanggup aku. Sanggup aku. Wah se.
2: Ari Gwen.
0: Jadi Giga dia lagu.
4: Ya.
0: Nama dia Giga. Lapan tu deposien kita. Dek Giga dia tu lah.
3: Tanya sama Edom.
0: Ganti yang Giga lagu.
3: Edom.
0: Taban Miri. Laban Miri Limbang kita lihat Laban ya segi orang Limbang.
1: Kini ke intro lagunya Flora.
0: Flora nama
2: intro
0: Flora.
2: Ni.
1: Lagu sanggup aku nya.
2: Ingin ke bulan kau ya.
1: Anak maca ya, lu belagu, lu tiuk ke dia
2: meh. Ingin ke bulan. Kami tidak ada tiuk, nan mau belagu. Nampak sikit nang ayah ke tiuk, nak Flora? Ya.
5: Oh, no yang tori, yari miri ne. Belagu ke Limbang, segi orang Limbang aja.

0: Ayan, sige, ura limbang. Dimiri, skula dimiri.
1: Tinunda yo kay bansa iba, Noel, kanay.
0: Ya, bisa campur. Bansa nama sarinya Noel?
2: Kenyah.
0: Kenyah? Danya? Kenyahnya?
2: Kenyah.
0: Apa ide kenyah, kah?
2: Hah?
0: Apa ide kenyah?
2: Oh.
0: Indah, deh?
2: Bisaya.
0: Oh, Bisaya.
3: Okay. Patut ke pulai ke Limbang.
0: Okay. Okay, kita terus ngau Noel, lagu Sanggup Aku.

0: né?
1: Yes, baby Noel.
2: Thank you.
3: Bra pa umor Noel?
2: Hmm? 12.
0: Oh, 12.
4: Dajan 6.
2: Yeah. Dajan
0: 6. Okay, yeah. SMK lah pula kini Noel, agak di Miri.
3: SMK semangat.
0: SMK nanti sambung belajar di mana? Miri atau Limbang?
2: Miri lah.
0: Masih di Miri.
2: Ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Okay, terima kasih Noel.
3: Terima kasih Noel.
2: Sama-sama.
0: Iya.
4: Yeah. Ya tadi pengari-ari Limbang nih, jadi kira ke ada utang di Limbang kan, dah tahu nih.
3: Tak ada salah leka jaku Iban sebut ya.
0: Oh. Iya. Yeah.
1: Oh.
0: Yeah, kenyah Bisaya nih.
3: Ya. Yeah.
0: Iya.
1: Yeah. Steady Noel lemak lagu tau, laban tau tinggi.
0: Ya. Berada di Flora. Jadi,
4: terima kasih ke Noel kau.
0: Flora.
5: Nah, menghayati lagu deh.
0: Udah habis lagu, yang nama kan dia hayat lagi.
5: Nah.
0: Udah mulai Noel.
1: Oke, kira ke D udah, kira ke F udah tau.
4: Terima kasih Noel.
0: Flora nih.
4: Terima kasih kau ini ya, selalu nganjong ya.
1: Oh. Udah sedia lagu Flora.
3: Agi S gitu, S ukai S di mana, S mana?
5: S. Mana ke S?
1: Oh, eh,
3: non. Bisa bisa pengari.
1: Oke, selamat aku.
0: Bisa pengari. Kami bisa
1: mesti lagu lagi.
0: Lagu mata deh. Oke, Flo, nama lagu Flo.
5: Namanya S dulu.
4: Nah. Namanya yang kecil S dulu, ya.
1: Pengari.
3: Ngelak ke pengari
4: ke bos. Pengari dulu.
5: Oh, oke. Kita tahu.
1: Tapi mesti lagu lagi, Flo. Jaga dan nulis utai dia. Jaga.
4: Kalau isi-isiin perlu tulis.
1: Nulis utai dia.
5: Nulis nama.
3: Sahabat kita.
0: Orang baru itu, Ben?
3: Nggak. Bapak kali, selamat tengah hari, bos. Terima kasih lah datai baru kakek Kunti.
6: Ya, selamat tengah hari.
0: Ini ingat aku, siapa namanya?
6: Romeo atau Romeo?
0: Oh, Romeo.
1: Dom Romeo.
0: Badi ni kawai tu Romeo.
6: Pak Maru patas ngkelili.
0: Oh di ngkelili dah nai.
1: Ya.
0: Ya steady.
6: Mempanjai entua aku lah.
0: Ada
3: rumah. Rumah nain sih. Maru atas.
6: Betul betul betul.
0: Okay. Lagu nama baik cerita.
6: Nah, sehari itu aku kan amai lagu Kampung Le Persiban lah.
0: Yes, Kampung Le.
6: Laman kita dalam lagi kak gawai itu pari dah.
1: Iya, tengah malam tu minyak roti.
6: Iya.
1: Iya.
4: Ababe.
3: Okey, angkat bos.
0: Wah, lu tu angkat betanda kan?
1: Engkau.
3: Tahu.
1: Kira ibian ngau betanda.
0: Oh. Ini mau yang kedua asal berdiri kan? Asal gua dia biar.
5: Menjauh orang.
3: Okey.
4: Satu, dua, tiga.
6: Okey, satu, dua, tiga.

0: Okey. Terima kasih ngagai. Romeo.
1: Okey, I love you pengabdi hati ke okay, ya. Yeah. I love you very bugger. Terima kasih Romeo.
2: Sama-sama.
1: Udah terpulang ke rumah panjang ni.
2: Alunnya ke salah di itu ni dah.
1: Awal. Si gaya ya.
0: Bos Romeo, cukup dah ya.
2: Bos Romeo, ayo selamat untuk gawai kita semua.
1: Ya.
2: Yeah. Pingkaping Wife FM Iban dah ini Sarawak ya. Selamat pegawai nak kini semua. Kita kosong-kosong kan bala kirengnya aba daruh aba baji-baji. Jadi selamat anu gawai nak kita semua.
0: Nuju ke bos MA.
2: Nuju ke bos MA, DJ MA Kucing semua. Bala DJ lah. Bala peninga Wife M Iban mega. Terima kasih ngagai kita semua. Support CK kita ya.
1: Iya. Okay. Adep sama ada.
2: Adep sama adep.
1: Terima kasih Romeo. Okay.
3: Terima kasih
1: Romeo.
2: Ya.
1: Andu gawai ke?
2: Ya. Selamat andu gawai.
3: Selamat andu gawai. Okay. Yeah.
0: Menantu tuan rumah tu. Menantu tuan rumah Nancy Marup atas sengkeli.
1: Okay. Ya.
3: Apa?
2: Ya, ingat ke tadi. Kak Mada, selamat hari gawai nuju ngagai Marup atas lah, Bang Lili dia, pegai tua aku lah, Bang Lili dia.
0: Dah tahu buat, nah bos.
1: Ya. Aw, nyangkung berambil lagi Romeo.
3: Aw. Tahu dah rantai orang, dah tahu lagi temu orang pula.
1: Iya.
0: Baso korang.
3: Aw.
1: Okay, sampai lagi.
4: Okay. Iben meh bedau deh.
0: Dah lagi jong dulu.
4: Ya lagi floor dulu.
3: F.
1: Lagi bisa 24
3: minit. Agak telefon kita enggak bisa lagi floor. Nama kita dah lama. 084-353-224. Iya. Oh, 084-353-224. Ya, harus telefon kita nanti tahu. Belagu dulu sama Flora. Udah tahu lagi ini M.A.
1: Iya.
3: Oke, Flo.
4: Kita sabar, Flo. Belagu. Tapi nama ada Flo. Lagu gawai ada Flo.
5: Nak ada gawai. Nak lagu gawai boleh kini?
3: Boleh. Telefon tak Flo? Mungkin nyambut kangen.
5: Sawut dulu, Ma. Sawut dulu, Ma.
3: Oke. Hello, siapa baru telefon?
6: Oh, ini Ma.
3: Selamat tengah hari. Siapa tu? Cata kenyalang kita dia tahu.
6: Selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai. Kak belagu siapa tu?
1: Agustin tu?
6: Judat.
3: Judat. Oh, nama lagu gawai, nama lagu cata kenyalang sari tu Judat.
6: Kira ke BC ketika nama tu BC Free. Pulai tu kuliah, walau dah pulai kemarin.
3: Uli, ya ni tiada duit kita.
5: Ini tiada duit malam
6: buat.
3: Oh, sama sama kita ngari ke Flora atau ni Flora?
5: Oh ya, ngari ke Bintulu.
3: Nama lagu Judat?
6: Manggai Kati.
3: Manggai Kati.
1: Ya, manggu dah.
3: Oh, amat ini Manggai Judat.
1: Manggai pas belapak.
3: Manggai Kati, you sentro now.
6: Okay.
3: Oh, anu gua ngantai dulu, berandau lah kita flow.
1: Nah.
5: Hari ni tadi Judat.
6: Hari
5: ni tadi. Oh, hari sibu.
3: Hari sibu. Kira ngari ke Bintulu meto ne.
4: Hari.
5: Ya. Hari ke Bintulu. Patut miri.
3: Nggak ada salah.
5: Sudah bisa.
3: Nggak ada salah.
6: Nama rekom tetap bisa keskre kadal
3: terus. Oh,
5: ane mau tarik
3: dulu. Kalau bedau tu Judat.
5: Ngeru.
6: Begini kan?
3: Kalau bedau tu tarik di dulu dia.
6: Aman.
3: Rekan ke dulu. Kiro air dulu.
5: Oh, udah enggak tu Judat. Ngai gak lama nau.
3: Udah. Okey. Okey. Serang ke Judat dah tu.

0: Oke, terima kasih ya Juna.
1: Tuh, nama saya Music putar emang.
0: Pak ya, nadanya ambil yang mainnya.
2: Oh,
3: Oh, nak kanya aja.
1: Minta pun dikiplo.
0: Nadai mana? Oh,
3: asal nak ngepis orang.
2: Mana? Tanya bila dia dengar radio lah terang.
0: Mana? Iya, terang.
2: Tidak tahu. Terang dia dengar. Kutip mana lagi suaranya?
1: Oh, Biji mah udah nyari juri ku lagunya. A in F. Ketika A in F in S nya terus Biji Rusia.
0: Di tak berdial sekali mah dia. Okey, terima kasih Juna. Terima kasih Juna. Terus to the point.
2: Okey, semina terang jadi di ngabar radio nyawa Juna datang udah negu ati Flora.
4: Iya.
0: Nenego kota.
2: Agak si tali alau kita berbunyi nadai.
0: Nak kau kena nampak
2: lah. Kucing tu baru berapi muji beranda sudah. Okay, nyaya. Hello. Hello.
5: Hello. Rida itu.
2: Oh Rida.
5: Rida itu.
2: Minggunya kemari bisa telefon Rida nadai.
5: Ha?
2: Minggunya tadi bisa telefon nadai. Nadai
5: aku cuci telefon
2: minggunya
5: tadi nadai.
2: Nadai. Okay, takas minggu tahu ya.
5: Ha.
2: Oh, kau lagu nama cerita Rida?
5: Uleh kau main lagunya baru sini, lagu pengrindu nanti penyangkainya.
2: Uleh. Pengrindu nanti penyangkai nih.
5: Nanti dah lah, nanti aku giga aku lah.
2: Okey, nuan giga. Lirik dia aku giga bak TV kita itu sekejap.
5: Okey.
2: Giga.
4: Kira yang hari ke kucing ah?
5: Hari ke kucing, hari kucing khusus malahan tu. Aku tu tadi rindu waktu juga orang bermain penyanyi kayak kenggiak lumun satu ke rindu waktu raja bukulnya kita.
4: Terima kasih halaman sesukun sike.
5: Ya negaku selalu berlagu bak dia ini dini aku dah seru medaku bisa aja nggak ngau kebelagu aku tu menjadi pembuka tirai orang.
2: Oh,
5: mana apa ni belum dia penyangkai nak?
2: Ya, bisa. Ya, okay, dah standby.
5: Kira udah lah.
2: Okey, nyak ya. Sekedap out, ya gi loading. Nyak ya.
5: Richard George.
2: Okey, ya, lagu Richard George. Pemindu nada penyangkai, bergulenggau pengari kami, Hari Kucing, Rida.

0: Terima kasih Rida.
1: Yep.
0: Oh, semoga wayang genuan di Kota Semarahan dia.
1: Sudah sabar, semua belajar sama juga wayang genuan, okey?
0: Okey, terima kasih.
1: Bye.
0: Iya, hanya ya pemikir kita Ika Menudi ya. Carita kenyalang sarito ne.
2: Mananya Warida atau
0: Rida. Selalu bertemu ya Pak Kota Semarahan Deden. Sikit selalu dekat orang belagu baru mah ke manyu asapnya dah.
3: Sekala konti ya, Pak.
0: Oh, ilang ngau konti, numpang aku. Tahu bukan numpang aku lah, depan kereta aku. Enggak jadi gengesan mencuya hari Semarahan.
4: Anda rindang kita bisa sebuat benda belagu.
0: Siapa deh?
4: Siapa benda belagu tadi?
0: Oh, amai. Ya ke nyak. Anunya deh. Nama ya. Ujung mulut kundarnya tadi deh. Ada ingat.
4: Ya.
0: Apa nama Ben? Ya ke benda belagu. Apa nama? Ada ingat kok.
3: Ngerubai temu pagi.
4: Ada sih ingat.
0: Awah.
4: Ya, kayak ini ringgit ya. Amnya.
0: Udah kan ada ya. Ada sih gak sih dah. Ada ya.
2: Ya.
3: Flora.
0: Amai. Nduk Flora berapa lagu? Baru ingat ke nama ya.
4: Flora. Awa, Maya, aku pun baru ingat ke nama ya.
2: Nduk Flora.
4: Iya, tapi cari semua.
2: Sempat
3: cari.
2: Iya, sempat. Boleh,
4: mesti lagu.
2: Mesti lagu.
0: Boleh. Lalu kelu siang punya lagu.
2: Sikit lagu. Tau, dua.
4: Sikit jangan tetap ayo. Ila lagu baru.
5: Kumai ko 100 sitik lagu tadi.
2: Oh, nana yang
5: sitiknya.
4: Bagi. Lagi minta bayar lagi
0: dah. Udah tinggal 7 minit berani nyebutnya dom.
4: Tahu. Si gaya flow aja.
0: Mana lagu flow?
5: Iya, to lagu ya.
2: Ya lagu ya.
5: Kumai yang flow.
0: Linda ne.
5: Iya.
0: Eva.
4: Gasap loh.

0: Oke, udah menyanyi jam.
1: Agi kau bertanda lo abis lagi. Agi kau.
2: Apa pun nyanyinya, Mia Flo.
3: Untuk jadinya lah Linda.
4: Linda tadi bos.
1: Lagu Lindanya.
2: Ori Linda.
1: Nemu deh Bian, Linda tadi yang ingat cerita kenyalang, tak manu slow, jam manu tetap ya. Tak lagu Flora, itu punya anda tak manu.
2: Oh, selamat malam. Tidak malam itu tadi.
1: Oke.
2: Minggu baru kemarin.
3: Gila tagih hutang ke.
1: Minggu baru. Oh, pagi lah Uli.
0: Pagi lah.
1: Oh, tim yang sama pagi lah deh.
2: Tim sama pagi lah.
1: Okey lah, mari sama kawan kita sebuat nih. Kira seminggu lebih lagi. Udah tu lagi 34 seranyawa nemban badan dari kami di Bandar Kuching.
2: Awak. Siapa temu IME?
1: Tu lagi begulai kau yang berbahagia bekas sapit premier kita, Kepala Menteri Sabah. Sudah ditampik ke poster, lagi kita semua berhati kena. Dua tusun, cerita tusun ke terubah, pagilah tusun kedua. Awak. Kira ke ngelengkap ke program sikit kita dengar lagu tu, segelas air lagu gawai Ruki L. Bye-bye semua.
0: Bye-bye.
1: Lagi lagu baru nak lapangkan jadi ke bimik sekitar untuk 34 seranyawa. Okay, bye.
4: Bye.

0: Segulai Sejalai Gau YFM Bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejam Hari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau Gau Balati Landia Bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buup Ngukir Fashion Movie Adat Gau main asal Boleh mengganti pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak berandau pasal siti lagi pengawak kekak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segi itu kita tiap tahun dan yang pengerami gawai jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya Gulai ngau kita berandau pasal ngerami gawai kita itu. Jadi sebenarnya kita berandau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Petinggi aku dekat ngelansa mimet penerang pasal pemesai kerja baik kita sehari itu. Ianya berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama punya kena sebut aku nanti aku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya tak kata mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kena sebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu jadi nama batang pengawak ya kita sangka aku ditemu kita magang iaitu sebab nak segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur bak menua kita di Sarawak itu jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Petinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak bak upis-upis menteri yang kaum upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayuh lagi portfolio bukai ke pegawai dengan yang berbahagia Datuk Petinggi bak kabinet perintah Sarawak jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Petinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang nyama kebuah ya di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor UNIMAS dalam tempoh 7 tahun jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Petinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ya siku mega orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuk ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban hingga pemansang Jaku kita ya berbagai tu tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita ke cakah ngemansang ke adat main asal ngau jakuk bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tau disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Tinggi tu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation tak ke DCF hanya setiap hari megak pengawak ku dah dipandang ke yang berbahagia Datuk Petinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak itu jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Petinggi megak siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang Kelindang lah Datuk Petinggi lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi buat tahun 1976 berbahagia Datuk Petinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra yang Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sagra ya ke jentuk ke sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sagra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah sarito yang berbagi datuk tinggi kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua sarito ku tu kak nanya nuan yang berbagi datuk tinggi lama pengawak gawai kita tu mayuh dikait ke kita ngau pengawak kita bukmai pun kita kengin tu gawai sobat. Jadi bak penemu ke dia tak pengingat nuan ni berbagai Datuk Tinggi nama cara orang tuai mainnya ngatur berundi yang ngiri yang bala nabi orang ke dia berumah panjai lebus tidak ya ke kak ngadu ke pengawak bumai bak siti-siti tawan boleh nuan berkusik ke kau bala kita Datuk Tinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbo. Aku untuk penatai rumah panjai tanah kena bumai buat rumah panjai kami ada tanah payok nyalai tak sebut aku tu nyak pengawak buat rumah panjai ke beridup buat bumai tanah bukit sebutlah jaku reputih shifting cultivation tuai kita iban dulu semua leban sidak nadai kelenda. Mayo benar nak nemu nulis. Lalu harinya sidak nampung penemu tuai-tuai dulu subak. Leban hari pemujur tuai-tuai kelama. Sidak ke bumai. Uliah nyangga semua keguna diri sebilik ba sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun. Nyak lai aku bertanya ke orang tua bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak pai dak ayo ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tua ya ke tempo sedak sedak madah apin bumai orang ketua ukunya berguna ke cara pejalai bintang di langit dia. Dua itik bintang kira kena balok kita iban bumai. Bintang banyak kau sedak bintang banyak tu sebut nama putih ada plates PLAEEDES. Lalu siti bangsa bintang bintang tiga. Selalu balok iban berguna ke bintang tiga ke cuan sidak ke leban bintang ti sidak nak cuan bintang tiga selalu pemujur bumai bertahun mujur lagi hari sidak ke cuan ke pejalai bintang banyak. Kita iban lebih banyak subak kayaknya buat tayai tu ada.

namatay. Pansod ka tayo ka pagyari. Di ma. Aw, kumay biro di ba tanyo sa wang ka gugar. Benonya malik langit ken ka. Madak gaya bintang di langit ya ke depin pratik sedia bintang banyak ke bintang tiga. Bintang tiga tu mayo benar kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dato ke kena ngatur diri berengkap bumai. Bintang tu daripada namanya baru tumbuh batisi langit yang kena nya tersebut lebuh mayanya dekumai orang tantai beras sayang yang baru tumbuh. Dainya leban ratu ai nak tumpak kata dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu terberurut kita ke artinya hari akan ikik retisi langit bukanya pergi landai jari itu artinya nunjuk kia dia mah bintang pejalai tantai ke bukanya tumpak cuma rurut terberurut tumpak jalainya mansang retisi langit lalu ngagai kebun langit. Udahnya mansang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang dikit lagi yang pihak ke temenin yang nak cak gundai buat buat peguk tu yang tak cak buat gundai kita ingat tak cak gundai ke retinya kita ingat nak kan kadah nar yang datai buat kebun langit yang kumaira tanggal ketapu, ketapu tu selapuk ke kita yang kadah kena tu lula buah nak tanggal ketapu utai tanda ya tanda ti bintang tiga udah ya api yang datai buat maya datai berkebun langit api yang datai kita yang kelalu nyelenggi kena nyok maya kita ngelabuh berengkah manggul laban hari manggul kita nugal. Hari kita nugal ngage ngetau abe ngetau. Bumai padi bukit 5 bulan. Ti orang ke bumai padi payo. Hari ngage anak samai ngage ngetau 7 bulan. Awak jempat lagi bo bukit. Leko ngage leko. Hari leko padi bukit ke tugal jadi benih apa terus bo lubang tugal. Agai mansau dah ketau lalu dia ketaunya 5 bulan tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari maya kira bulan 5 bulan kita iban rengkam manggul dan lu nugal nama bintang banyak bintang tiga nyo ngelui dari kebun langit. Nyo kita nyo tanggal ketapu nyo tupi kita labuh mah tanggal ketapu ketapu tu tupi dah leko padi bo lubang tugal ngai tumbuh magang dah sebut mayo leko padi nawang ke sedanya ndak tumbuh ti ndak mayo tumbuh bo leko tugalnya ke semua batang padinya kurang. Dari batang padi kurang, kurang ke buah? Nyok alai. Iban becuan ke pejalai bintang. Hari penyiru. Dia lebuah sedak pin lepun ke umai. Berengkah manggul. Hanya pengap gawai batu. Pengap gawai batu. Hanya kita ke berengkah manggul. Dah pengap gawai batu. Udah padinya tumbuh. Kira sejengkal tupai tu. Sejengkal tumai, tupai nak nemu ketik. Sejengkal tupai hari tu ngagainya. Sejengkal tupai ni padi. Nyok lalu pengap. Kena ngintu padi. Orang keliak pun. Hanya pengap. Memali umai. Udahnya. Semua tu hari penyeruk magang. Siti je pengap. Nyo matah padi. Ya nyo kau mansau. Berengkah kau matau. Nyo siti ke pengap.

0: ngak begawai, gawai batu, gawai maliumai, gawai mata padi, tiga rengatnya. Penyiruk lebih banyak ya dalam kandang nanam padi bukit. Ya penyiruk ratuai. Lalu rinya penerbok sedap pengalaman kena. Ya padi kuliahnya lalu kau mujur. Nama yang luah lalu lawan bekenya menyuh tengah caw. Lekau padinya tidak semua boleh tumbuh, nawang. Lalu, ti padinya sudah tumbuh lah. Datai mayang, utai tau ngacau. Buntak tau ngacau. Lepas padi ngandung, pangau tau ngacau. Semua tau kena. Nyak pengalaman sih dah deh. Artinya, kita iban, bisik penemu kemara astrologi. Astronomi, pejalai, the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming. Ini cara interpretasi Iban. Iban ada kelindo, bucuan ke pejali bintang di langit, ke pedok sida. Ini penemu dikena. Ratuai madah ke, kita ngena tu selalu mujur. Ini platform sida, tanah bumai. Udahnya ketempuang sampai ngaimanya cengin tu gawai nyale disebut gawai Dayak tu gawai kena temerit. Terima kasih leban penghidup kita ke ulah setahun nya penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai nyale ke ceritanya bisip sangkup paut ngau cara tu semua kita mayo kita nadai clean nadai clean dah mayo kita apin tau nulis tau macamnya meh cara de kena lagi cara penemu tuai meh penemu lagi baru mapanjai nyo danyo ngelalo semua tanya ari calculation semua macam nyo pengawak science nyo pengermai tadi nyo meh.
1: Okay, Rindu Mat, terima kasih ke nama tu Tai ke dikunci ke nama lebih lagi Raban Nembiak Baru yang berbahagia Datuk Tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul utainya nama tu dipelajar ke sedak dia tu lepas sedak mayuh bala kita itu tu nak nemu kati cara mayanya
0: lalu bisik kawal main kita iban nama padi dengan duang perengkah iban main kasiang ke Melayu berpangkok artinya lebih berpangkok kena mecah kandung padi awak ke padi kandung sama serta terberak padi serta kandung awak ke jarang teko ngacau ti tai jang mimet padi tengah nuang itu dia nyok bertambah-tambah kena mayuh tai tau ngacau yo serta dan dia tai tau ngacau nyok mayuh nyok mayuh lai tai nyok nyelap pepai nak balat rusak. Nyok maya iban berpangkok.
1: Main pangkok.
0: Main berpangkok. Kalau nda bisi. Lalu pia main pangkok ati cara. Banyak guna ketali. Ni maya ngulih ke. Utainya kaluang ke degagak de tali jadi pangkok tali pangkok. Si maya. Ti maya bulan salah. Datang temeran, aku lihat temeran yang lekat. Tapi banyak bulan kena, kita ngambil kulit kaluangnya nyamai, nyamai titik. Semua kita ingat bisa kumai orang correlation of the movement of the atmospheric yang namanya astronomical happening in the sky. Ni maya bulan, bulan mansang, bulan penama, bulan kembung, lalu bulan surut. Nak bisa maya. Banyak pelajar kita iban. Ni maya kena ngegak tali ragak, ngulih ke tali temeran yang banyak dikupak. Lalu bisa ke maya guna ke kayu, guna ke buluh. Ragak ke legar nama yang ambil buluh ambil kayu kena awak kena bubuak nah bisi kalender kena lemai ti lemai hari tu kena dibantu. Lemai hari nama bulan tumbuh, bulan pin tumbuh. Terubah ya petang hari pin si bulan. Nak lama adanya lalu pansut bulan. Dah petang ini. Nyak kumaira keleman keli. Au keleman keli terubah ya linu tiang dulu. Linu tiang hari terubah adanya keleman keli. Keleman keli nyak maya ti kita nginti. Bulian nak keli. Maya keli ke pansut raja nak makai. Bulian nak keli nginti. Adanya keleman bubuk. Keleman bubuk. Tiba maya kelaman bubuk, maya tu bulan mukanya semua tay dambi kita itu payan kayu mukanya ambi kita bubuk. Nak memangnya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Maya guna. Nyalai bisi memangnya dia tu kan kita berarti kita meri baju. Tapi maya lawan kayunya nyelui so kita baru tumbuh kadang-kadang kau kadang-kadang ngai tapi pengalaman orang kena nanam lada nemu nak tidak kan ni maya meri baja tidak mendak gaya kentuk lada penuai daun kena penemunya nolai laban kita the practical farmer is the expert on the ground nyalai penemu tuai ban mayuan dah bisi principle to be adhered to ke guna ke dia tu ni alai dia tu pansiak bala saintis kati alai tu kenyak kati alai tu kenyak tu maya bulan kati alai tu kenyak tu maya bulan kati tu kenyak ni alai ke bisi penemu science astronomy astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees within the shrub within the plant semuanya. Bisa penemu kita iban penemu asal dia.
1: Ya, semina boleh dipelajar kari penlebak ngutai ke dasai ke sidanya
0: dah. Ya, penemu tuai. Penemu tuai nak boleh. Tak dadu penemu tuai ke tampung kita. Minak ke dia tu. Kalau penemu saya kata cara kita berti ke tai ke nyadi hari observation. Tai ke pedak belum tuai ban mayanyak subuh. What are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening?
1: Kira-kira kebenarannya datuk tinggi uleh dikenak bala nebiak kita berarti ke gaya penghidup kita maya harinya berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nandai nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu ngembuan pemandai.
0: Tanya apa sih dah zaman. Tapi sekolah, nadi nak pemuas sekolah tak sih dah nak bersih
1: penglandik.
0: Banyak boleh pelajar daripada kaki ini sih dah.
1: Lalu ditampung.
0: Lebok.
1: Saya aku nanti bersih cak sekolah mainnya kadang tak jauh gak perjalanan lagi ni kita mainnya sebab. Nyonya kali tu agak randau gawai itu tutup tinggi lah. Laban pengawal kita bantu mayuh pengawal ke nyebut pasal gawai. Okey sebenarnya gawai dayak kan itu kita. Mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak kemayar itu. Jengkau makumpu pun mayuh gawai ke tidak ada temu kita tentang visi di kerja akini kita jeman keliar. Yang kan oleh kursi kita.
0: Semua gawai itu berpun dari penyiru. Masih orang itu gawai leban bawa sidak banyak kari kenyap mimpi kari asai pada ratuai leban hari penyiru sidak lentang bawa sidak sidak ngedu ke gawai tan leba gawai itu tidak boleh kerja siku leba gawai itu berguna ke tik bawa rumah panjai gawai besar begitu mesti berunding lah semua sekayuk rumah nyak lah ya. Nama bisik kau merambu gawai nak tahu nak bawum dulu ke gawai besar kau kau gawai itu kanya nama guna ke yang dia ke pemakai yang dia ketupi ke jelu ke lawak kanya mesti nak kurang dari 2 tahun anggur awak kanya dia kanya maya dulu subak lah. Lalu tiga gawai met naik buah belanggur. Lalu lama dari kerja. Gawai tu maya tujuh bisi gawai buat pengarap tu ban sinya gawai burung, gawai senyalang, gawai tajau, gawai sakit, gawai batu, gawai umai, gawai pengkun tiang, nak semua berpangai buat penyeru. Teko tu suai aku leban tubuh kumpu. Aku bisik ngau hari Kamis bilik. Ngadu ke gawai tajau dua kali. Dua kali gawai tajau. Tiga kali gawai hantu. Dua kali gawai burung. Tengok. Dah ada kerja buat tubuhku mau kami sebilik ya. Laban bertanya hari runia tuai. Kenyak ku semangat. Semua gawai ke dintunya. Bisik nak saya buat kami sebilik ya. Jangka ku laban. Apin ke gawai cukup tanya. Nagai bala ratuai. Kati cara ratuai begawai ti sedak ke ngadu ke gawai ke dekat dalam luar kita. Artinya kita beripang ngau gaya penemu ratuai. Ngai ke ti sebarang kita ke gawai tegal ke gawai. Utai nak cukup atur. Au, taro ke di pintau kita nulung bekenya. Au. Buat jakut tuai. Nak cukup atur ni taro ke abang. Dia nak ngabang ni bisa boleh nulung ngabang berkat. Dia ke simpul macam aku pandak lah. Yeah. Jadi kita cukup atur buat banyak gawai siapa ke dekat ngau. Ni perengkau piring kena nyandiak sedak kati pekat kita dengan rumah. Semua tanya di rumah bersetuju ke bukannya mana. Bisa nak bersetuju bukannya mainnya dia kita yang laban atau rumah. Mainnya dia tak berkeras diri. Nak tahu tak ngalah ke diri ke kita. Lepas kita nak makan sempat rumah. Kalau bisik benar ti gawai. Lalu pantang larang. Lepas mainnya bergawai yang bisik. Pantang larang. Lepas protokol bisik. Tiga gawai burung. Gawai burung yang ketanjuk gawai burung penuh. Peraniri ketiang di tanjuk cara orang ngangau cukup piring orang ngangau ke semua taro ke datai ngangau ke orang pangau lalu pihak ngangau ke lang sengalang burung mayomnya pengawak ripiah bisa bergenang putih beliung berketebuang dia ke lalu nunu geramak makai manok mata. Nak semua ada tuai bukannya keng adu kenya. Lalu gawai tajau papia, gawai tajau tu ngepengap, pengap. Cerita dulu subok orang ke pergi, nama pergi tuai dulu subok kurang-kurang tujuh ya pergi, pergi din tulis ke tajau baik pulai. Tajau tu bisi nama, pemesai nama ya bisi alas. Bisik menaga, bisik rusak, bisik guci, nak semua nitih ke pangkat. Kenyak. Jadi lebih banyak orang pegawai, mesti ambil mambang, nimang. Nimang lalu, berguna ke orang induk, masuk tajau, minyak tajau. Lalu berguna ke orang ke bisik penerbak, nanggung tajau. Mansut kari bilik keruai udah pegawai nama kita jauhnya udah ada pegawai ke baik ke bilik ken ke nyop guna ke orang kenang bisik si tanda udah bisik tai bilik si dok nak udah bisik membuat tak jauh si tanda nyok ke dambi orang ke patut ngambil tak jauh lalu mai tak jauh mulai kita jauh ke bilik semuanya bisik lembang pepiok kan. Jadi lebih banyak orang mengap, banyak ripih pengap. Pengap semalam, jadi pengapnya pagi hari lembang pulai. lalu ya nama ketua, nama ketua mayori pihak lah. Rindu kita ni kalau lepas nak orang tua ya, punya cara sudah nyebut mau jago berkurung main si dok kena ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rindu dan ingat kena kadang-kadang nak tidur sepanjang malam kalau buka pun sama kena ngabang orang ketua ya, lebih lagi kena rindu ni ingat ke bergawai burung kena ke si nyayat babi babi nyak sugu semua meripiah lah gawai mansau gawai itu yang cukup mesti ke bersedia ke ngawal nak uliah awak ke semua atur pengawak ke mintu bala kaban belayar nak ini kau dan adanya ke sedak lentang din lentang lepas sedak mansang abang ngabas bilik ke tinggal sida keti cara kalau kaban belayan ke hidup ngintu nyambut sida keti bunyi timal mambang walau mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi nyumpah merik berkat kenyak ke rindu kita ni semuanya mayuah mayuan hari ripih gaya penyiau sudah kemati kalau mayuan sudah kehidup lalu cara orang ke nampuang buat bilik ke ditampuang sudah ke kedepun ke orang ketua dulu subuhnya ke cara sudah ngintu bilik bisik nak kawal dia lekat buat timang memambang lalu ngau mayuan mah ke rindu kita dengar jadi gawai mayoripiah tu gawai itu bukannya ti ia ke mati adat dia mati tu mesai rebuh ada perantau kati cara nganyam orang nganyam adu ke garung orang gak sebayan korang berapa tunjang gak semuanya nitih keripiah adat mati gak mah mayuat nar protokol ni kita iban jadi protokol tu nak tahu datang tergebang ke kita mesti nitih ke atur tikas adat tuai lebih mayang itu mati pada tuai-tuai ke dulu
1: aku rindu dengan wan nusui ripih gawai itu yang berbagai itu tinggi lebih mayuh kita itu tadi nanti penelbak lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai lah. Tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya dari kot tua bak siti buap kini tak ke digagak kita jadi siti cerita bak filem mungkin ni tak ke dikomentari kini tetap tinggi ngambil ke jemaah lah utai tu boleh ditampung dipedah lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kati bak rundian man yang bagian tetap tinggi
0: tu mana hari penyeruk ke? Hari penyeruk kita mesti mansia nama kebuah kita pegawai siapa asal tuai-tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai kita belajar pegawai itu ke cerita tuai kena ya ke dengar ke mau tisir cerita ke dia dengar balor hari betulnya kena berpengai padah raja durung ke ramanya yang kemayu ngatur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu nak ke orang tua mampu penemu ke tampuan kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kerudi tu kena kita kau ngadu ke masuk ya uliah pedak rakyat bak baru tuk ketuk ti adu ke dokumentari dokumentari banyak kena video banyak kena ke filem barang cara meh cara ke dia tu mana tapi jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke sebut ke archive tu guna Laban tino the record kita punya ke orang ketua yang mau pasal gawai yang not the record nadai tak kenang lekat ke pemu ya. Dah yang ninggal kena nemu lalu nyau. Tidak lekat ke baik ditulis, baik nge video, nge gambar, nge apa kena kena lekatnya mana, nyak ke archiving ke jaku ke dia tu. Mana penemu kena ke awak ke siapa kau belajar anak ucuk ke duri lah tak tanya mai oleh kita adu ke reference. Lalu TBC orang data bertanya adu ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke record kami tu mega ya kita boleh mandang kenyak ke.

0: pengrami gawai ke dintu kita itu. Boleh tidak pengrami gawai ke tersebut nanya tadi. Jadi ke pemohon kita yang narin orang datai nemuai ngagai menua kita. Atau ke kadang-kadang situ-situ benuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengrami gawai menyi kenuan tadi. Nah boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai. Kita nyu narin pengabang datai sedak berarti kenyak kati kenuan medak cara kita berkongsi ke adat asal, main asal, gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi.
1: Boleh ada kerja, pengawak tu besai. Ya berguna ke suku yang ada semua tuai. Semua tuai, maya dia tu berguna ke tuai politik. Berana umur antara sidak, bersetuju rundi yang ke ngadu kenyak. Mereka tegal, Raban tu ke ngadu ketuk sekedak nak bersetuju nya pula yang agai tidak nak boleh berkongsi ke penemu Siti. Jadi berguna ke iri yang tuai sebut balau ke magai politiknya manah ti sedak bersetuju magai yang pengawak tu manahnya nyamai dia sukuang ti nak kat siku dua ngerja ke nyak tak nempuak-nempuak berkenyak ke engkau nyak ke kita nak tulis ke suku ngari Mesia Mayu hari cara kita ke hidup ke kena ingat punya mawak tu mana bayar ada kerja kita siku tapi kalau buka yang ngai kiru bukanya ti kita madah ke mawak tu guna benar tajak pun kalau buka yang ngai kiru mawak tu guna biar kita tempu ngerja hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kita ke ada kerja kita nak beri panggil penemu tuai au
0: dinya Siti Ari utai kepatut di pandang kita lah ya bro ya bagai satu tinggi gay orang Mayo lebih lagi bekal gaw gawai ke dintu raban bangsa kita
1: dapat ulih gak lepas kita bisi museum balau ke museum kita bekal di tu kita bisi Borneo Cultures Museum yang erti ya semua macam adat asal Mayan ngau kenyok kita Borneo tu bisi indur oleh kita mengkah bawa museumnya berguna ke orang ke kawak ke museumnya sedangnya bisi pengelandik bisi pengerindu bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat mayuh teulih ti penemu sedak rapas minak ke ngumpul dari siti masyarakat lalu ke buka indak kenyaknya ke timpang ya
0: dia guna ke kerja sama ke hari
1: nyalai ko medak mana bukannya ke hari kita medak bari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita ke kerja engkau nak udah siliak ada kerja city-city organization guna ke tangkir ya sama tangkir sama bertolong sama bersawup
0: kita berarti ke Ibrahim itu tinggi orang ke jadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu gau main-main asal kita kebukai mah Datuk Petinggi ni kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi kena serakup kini kena cara kita ke berpikir kini kata pada anak tu tinggi
1: tujuannya mana aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berpikir ngadu ke Batu Lintang Teachers College ya IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi pikir tidak nak sekolah berbiau berbiau tapi sih kalau orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi yang orang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia nya kita mesti nan ke tak ke kerja sida ngatur yang mana tujuannya mana tak mesti bisi orang tua yang ngiri yang batin nak diri yang kenya nyampi dau ke kita dah
0: Betul. dia ketika bisa di kemasang gurunya Datuk Tinggi, udah kita ke ngatur Pak.
1: Lepas nyanyi apa panggil nggak sapa ke balo hari sekolah. Lepas dia tu, ya aku ke bandajar Pak sekolah, sekolah primary, sekolah secondary, ngagai sampai ngagai IPG di Rejang dan lalu bisik kohot bahwa UPSI di Sultan Idris Tanjung Malim, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Rindu aku medak ke balas sedak lecturer ke dia bisik pengelinduk banyak tentang tubuh apin cukup daripada aku ke guna ke banyak menggunakan mayo git research mayo tai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri ganya aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayo dua aku lebih agak 100 mayo mayo handa balal mambang mayo ngerekod sida mayan sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun pihak lalu ngau ke fotografik mayu agak gambar still lalu ngau bawa analog video ke dia tu di transfer ke ngagai ke digital digital storage bisik ke main asal walau lembang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nama yang ngagai ke rumah aku ke bisik disimpan ke personal collection ke nggak kena aku merindang merindang diri kena ingat ke lepan balau lembang ke nggak bertemu dulu subuh yang mayu masih dah ada lagi banyak ke lebat baru tu nyok kurang sekurang mayu lepan perintah dan meri peluang hari Cultural Symposium berengkah hari tahun 1988 berengkah di Kapit kami sedar Datuk Tinggi Tan Sri Tinggi yang Datuk Celestine Ujang lalu tuai-tuai sedar Datuk Amar Daglas Sugah sama ngau ngadu ke Dr. Stephen Uding ngau ngadu ke Cultural Symposium di Kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua manang semua manang hari Sarawak merikut pengawak manang pelian semua macam maik semua perengkau sida lupung gergum semuanya katai mayong lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik balau datai hari Muno hari Batang Kanyau hari nya hari Kelimantan Barat hari Nangga Sadap bisik sida pangkat temunggung datai namuai kalau bisa induk siku dan ambil ke dia berpantun hanya bidang nama tengok ada baik ke Bentulu like cross nama ke kita merekod cross cultural cooperation mujur cultural symposium di negeri di Pasar Bentulu hanya closing ada rumah Datuk Sri yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Undi di sekutan di sebawah ya mah hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community nya uliah begigak ke ti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke simpan dari segi budaya adat asal jaku mayuh mah nya bisik nanya ada kerja lebih banyaknya dia dia tu engkau bisik kurang mimik tang bisiknya keripang ban hari Dayak Culture Foundation dah bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisik ditampung seminar ketika cara tangkirnya ke tahu de kerembai kita mana dia tu lah kan.
0: Kak aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya. Dia lalu dia ditampung untuk ke dia tu punya Datuk Tinggi dah. Dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar budaya kita. simposium. Karena aku tahu tu terus dipajak kita ngambil ke mayuh lagi reban biak baru tu. Ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisik workshop.
1: Nah, aku ingat ke dua perkara ke saya tiga. Tiga perkara saya nerti ke dikingat ke aku. Ini apa pengaktiban lalu Siti buat menokayan lah. Siti maknanya perkara ke ngambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers. Mau Iban Trika ke mati lebih maya sidak jadi sedadu. Nolong Melaya buat Million Emergency tahun 1948 ke tahun 1964. 21 ikut sidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura. Kubur Singapura mayu ada tumbak di semenanjung dia. Datuk Tayyip Kepala Menteri ngasuh aku madu ke. Jadi hari tu aku berlatuh dengan majlis adat istiadat Datuk Nili pas semua tu itu kita Iban Bernambau Tan Sri Linggi, Datuk Ujang Tan Sri Datuk Celestino Ujang, Datuk Kanyan, Datuk Jimbun semua, Datuk Amarugah, Datuk Sri Rundi Kati Caro kita ngadu leban ngambil rangkap bangkai sedunia yang kubang bandur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya enggak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampai oknya pintah bersuju ngambil rangkap bangkai sedok tu baik pula kita deh awak ke kubur ke bawah heroes grave bawah ke makam pahlawan ada kucing di tu aku ngepun kenya. Apin pemansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat Teban bawa pantang larang kati cara kita ambil bangkai kuda de kubur punya kebut neng kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut yang bisa tuai ambil awak kendak neng pina awak ke semua pengawak ke maik sudah pulai yang mujur mujur lah ada tanam di tu mengenai Sarawak Club dia Siti nomor dua lebih ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau. Bukit Sibau untuk tinggi tayub madah ke berguna leban penglima rentap Siti dari freedom fighters kita masyarakat kita Iban aku madah ngegaya lebih penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu lumbung rangkah bang, tulang bukannya berceraian buat tanah bila kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai makanya tertempayok ke dia aku madah tak tahu pihak lepas dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke pengkau tubuhnya disimpan kita buat sentubung larung tang orang ke dan so makanya mesti tak tahu dah bukai guna ke lutur nemu pasal perengkau tubuh berguna ke ripih hari kaban belayan sedak ke nemu adat lebih penglima rentap mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke naga lumbung awak ke basa cukup kena mengangkat ke semangat dia dan ya tu katut de ada basa mau cukup ya dadu ke balok kaban harinya dekat mau ke ku nanya nama adat kena orang lebih banyak yang mati tapi kalau nak adatnya lebih ngadu ke pengawak tu nak tahu kurang harinya awak ke yang mati semangat yang lentang salah adu kita kita kurang basuh ngaya yang nak lentang hati kagak kita kita basuh kita cukup yang lentang hati dia boleh merik berkat ngaya kita ke kita ngadu nak adu ke Bukit Sibau mujur dia kalau ngadu ke tu lah bakal ngadu ke Fortress di Bukit Sadu adu ke Dato' Amarugah megai yang ngadu ke mai aku Dato' Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dia akhirnya ngadu ke replika Bujang Timba Berang anjong di Bukit Sadu yang mujur ngadu ke dia cukup basa kita punya mengawak nada seneka nada melawak yang lain ripih adat Teban tiap dadu kita yang betul punya kaban belayan sedak lantang ya kempuh mati lantang lebanda dudah ke pihak lalu bisik benar kita mau hati ke mana ngerjo pengawo asai bo kita bisi pengelantang lah bo kita nak mudah ke gawai itu mesti ko bisi tuju gawai itu mesti ko bisi ke gaya atur ripih ke patut do kerja kita au ya ma mai waktu uliah disebut ngelancang-lancang do gawai itu mai wah nak uliah
0: sebut habis.
1: Ada sebut habis. Sebenarnya lancar, medah ketuk semuanya. Papua dari penyiru. Kita nunduk ke utara, minta berkat dari utara. Berkat kita ke mengintu, lalu orang ke dintu kita sedak ke lama. Dan adanya berkat, lalu kita ke hidup, nampuang buat biliknya, dia tumbuh ke orang ke dah lama dah mati, punya mujur. Semuanya ke hari penyiru, hari runding semua tu menok cara adat kita ya. Nya di depan tangga. Laban urat tuai bukannya ini nemu gaya digital tu kenya. Anjung kita SMS kan ni nemu dan ada tali power nya menyo. Nyala kete cara kita terbaik ke mano biau ngapir yang kenya nya cara kita ngadu ke transmission message
0: tidak ya. Kada tinggal ke kita.
1: Ada pengalahnya. Mayo rekam muntang nak pengharap kita dah tukar nak ibu nak kelamak ngainya di lepas kita muai semua adat asal kita nak ngainya di lepas kita munas ke adat asal kita biar kelamak dia simpan induk ku dengar jakut Dato' Amar Ugah di Miriam dah ke menang lekau ke Miriam lepas maya gawai lepas jang dan atur dulu subak ya adat kelamak disimpan awak kena nyau ya kebarunya sama kena anak madah ketuk salah tu salah nak tahu anak belayok tu dah nyau
0: ya kebenarnya aku lagi mayuh tak kakak ada tanya genuan erwagi ada tup tinggi tang jam waktu atau serekat benar yang kanuan bisa jakuk kakak ditinggal ngagai semua balap dengar kita lebih lagi bukaul ngagawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita kelebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup ngagai bala rabah bangsa kita iman dan bantuan saudara.
1: Terima kasih ya gawai itu bisa benar ti bahwa kita daya kena peluang kita ingin tu gawai kita ngetok nak masuk semua pun hari asal tuai kita ngetok cara buat mayo sedap dulu sebab lepas ada cara bukai hari nyok sedap boleh penghidup menyana boleh nuduk ke bilik nyidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke ditampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya oleh kita yang tak tahu tak masa pemenar aki ini kita asal ke hanya ke diri ke biliknya hanya oleh bilik ke dah dia tak tahu dan berita ke mesti dintu kita adat sedekah dulu mesti de baso kita hanya di de punta-puntang Tegal laban mansang baru tu ke enang belayo Tegal mansang baru tu nata de kena kena tu ya kelama mesti de buai enang belayo kenya sama de guna kenya berarti kita nyau asal kenya ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita we must ke preserve our identity preserve our roots because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very in all likelihood, if we lose identity, we lose our language. We lose the recognition by the authority. Nya lai lu mai gawai, pintu gawai mana-mana. Tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah. Mulu pemancau atau mengguang YB mesti ngiri yang wajahku ke mana tada daya sadang dia bisa layak teduh ke anang asuh mesti dak tu no mesengki penemu belayak ngapa ngendiri pikir tak ke mana. Ngalah jakuk ku meri selamat gawai. Selamat kayu guru gerainya mai minta tarong ibun kita. Lalu minta tarong memujur ke semua pengawal ke Dato' Perintah. Kalau bagi Dato' tuai teh adu ke perintah yang amat berhormat Dato' Tinggi Tan Sri Abang Jo Premier kita mana benar atur. Mana benar atur. Ngeri kita mansang depan rundang tuai mana. Anang kita belayak dan sukung penuh buat ya. Lalu mabalo pengari, mabalo menteri, kita mesti nyukung. Lalu semua datur, datur presiden, DO, titiah ke magang. Nyoknya, aku merik selamat gawai, selamat gayu guru gerainya mai, lantang senang. Lalu merik terima kasih, saya terima kasih bagi RTM, kadito, bagi balo kita, balo kaban-raban man Monica, mabalo tuai dari pengarah itu semua staff dari technical semua technical division ok megai video megai kamera semua ketuk ke saya bersetuju ngadu ke randau terima kasih dengan anjing ibu terima kasih anang itu perancang balon biak kebukai penemu anak takut lagi ngagai sedak kebiak. Baik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang. Lalu hari terpawah rundiang sedak tahu tersat. Hari sedak tahu tersat, bangsa sedak tahu nyau, jakuk sedak tahu nyau, kasih ke sedak. Baik kapo-kapo, kiok kendak ke nyak ke. Baik jadi kita nadai no berkat, kita bisa adat, bisa bangsa, bisa jakuk. Bisa identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih berbagai Datuk Tinggi ke Jakob Ansak, Jakob Lalau nuan, serta Jakob Perangsang nuan. Ngagai raban bangsa kita ke lebih ke medak tua berandau pak awak ke sekali itu. Jadi ngari ke pengarah, pengurus, kau pengelola serta pengerja pengawak pak RTM itu. Sekali lagi kami beri saya terima kasih nuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi nuan diberi pengelantang, pengerai, penyenang, pengelikun serta seluruhan bangsang dalam pengawak nuan sari-sari. Jadi bala peninga, engkau bala kita akan mayuh ke medak program kita itu. Beri saya terima kasih kepada kita kesuruhan gulai engkau kita. Lalu nyam mendaka randau aku gulai engkau yang berbahagia Datuk Tinggi Dr. Afri Jabuana Numpang yang nyam penyandia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami doai. Tebal lagi kenal pengawak gawai kita iman. Selamat bertemu baru buat program kebukaan. Terima kasih.

0: Rentak ngali hari
1: YFM 101.3 MHz. Choose Populer Program.
2: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Nyamai yang main mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri subilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyami utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Naga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang buan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha! Selamat hari gawai gaya 2026 menuju semua bala peninga ke Selampai Nyukung. Lagu-lagu ketiban waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba berjimat maya barang tau jalai. Selamat hari gawai aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

sa tuah ya mai ambai pulai gawai yang ka bisik bala kita ke mendiang ke YPM benong ba rantu jalai pulai ke menua jam ke dia tu harap ke berjimat ya laban jalai alun kita pelabak ku tentu bisiknya ke sekut ya laban mayuh mega orang ke mulai ke diri ke menua ke sarito lalu pihak mega beli ke barang bisik mega mindah ke buka ya jadi harap ke sama berjimat lebih lagi kita ke benung deriba barantu jalai ya. Okay, terima kasih hakim mendiang ke YFM. Kalai pukul 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan ke berita lagi bergulai jam ke penudi rentak ngali hari. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita. Nyurumpak hari gawai kita ke sari itu dah 30. Tinggal sari pergi lah lagi ya. Ini lemai pergi lah kita nyudah dekat malam mantar gawai ya. Okey, bisik mega ke udah lama datai di menua. Harap ke ulih bergulai ngau bala kaban belayan diri sebilia. Lantang tim hemaya ri gawai itu ya. Okey, jadi kita terus berperinang ngau lagu-lagu gawai. Tu ari Richmond Ucung Ben Charles ngau Moji. Lagu gawai mega ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai direk serta pengelikun direk, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesaya kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hai lo semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Merit. Selamat hari gawai ngagai semua kita kemasa daya. Nangi rapat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja, nguan menua.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi, menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Kinggol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilik. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

0: Tabi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat itu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemandah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemandah buka itu udah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Edmar Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambu Minta KC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: lah ya aku. Saya terima kasih lalu kemeri selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku harap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kemintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lepuh dah jalan aluannya. Aku harap kita menjaga penglikuan jalan mah. Bila buah kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalak nyonya mai nya baru tau teriba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita banyak berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut yang pun itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak muka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Suriaman.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kenap meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Nyamai ke pemakai kita sebilik.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak Patron FWI bising ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogatan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu, nyadi pelasar nuk ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Dia megak pengerami itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemasang raban bangsa di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 merudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu baik. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala ketai kenuntuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya leban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk belayak ngau pengendiri ngai ku teh kena mana tau nyadi pak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawak gawai dayak besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 ku datu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayuh pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke cuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang itu gawai dayak kata-kata untuk jadi kena pengujuan pejaku aku dari ke kami sebilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedinya lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bangunuk sisir lalu ngarap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru betulak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

kawai lalu pihak megak engka nungak bala temuai ke bisik udah datai lebih lagi bala ucu bala nak ke udah datai di menua jam ke dia tu. Jadi ngarap ke semua utai ke digakak kita yang muncur nadai penanggul lebih lagi kita bangsa ke benung nyedia ke diri malam pergila tentu kita dekat berserumpuk nyambut mantar kawai malam 31 hari bulan nur kita yang tadi ngirup air pengayu. Okey, jadi ngarap ke semua meh utai ke disedia kita yang muncur di atur kita. Okey, jadi bak jam ke penuh di rentak ngali hari tu. Tentu berperinang dengan lagu-lagu kawai kita nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 6 lemai bakal selama kita ulih mendiang ke sada lemai ya. Okey, tu hari Ferris Leo dengan Richard Lee berbutik maya kawai. Ana

Okey, selamat ngintu gawai hari Raban Kuaya TTP yang mai jam kita pukul 5.20 minit lemai. Lagu dia kena merindang kita ke agik mendiang ke YFM ke lemai tu. Lebih agik kita ke tentu pelabak aku benung kiro jam ke dia tu. Ninya ke begagak ke pemakai ruti. Dia kena kita nyambut hari

Masampika semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemuka bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Aku, klub ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegah kagaya bala kami sebilia, paina aku balan tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, hirup kai amai, hirup kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

aku tu Pita Juma Nangga, tau kedua balik nama aku tu Pita J hari rumah silai skim sekarang siliat satu Siti pengawak kada cerita kaku ditoknya tadi tentang bungai jarau. Jadi bungai jarau tu nang bepun hari kini kita keliat kebuah pia bungai jarau tu saya marti saya matuju ambil kecuntuh bungai jarau tu bakal kita kengirum surat di kemayato. Jadi bungai jarau ya kan tidak salah ingat aku lah cerita sidak ki menya saya matuju ya kelebih lagi bungai jarau dikenal sidak ya maya rigawai lebuh maya miring bungai jarau tu dengkah orang ba nya tersang tau ke ba panduang ti lebuh orang kenyalang bungai jarau tu dini-dini teker kena ngintu pedara ngintu pengawak tadi bungai jarau sigi bisik nanda ke kita nya ngintu pengawak besai bungai jarau tu dirawat orang nak kayu kayu ke lemuat tau ke liat liat ngai putus maka kayu tenuang kini kayu tekaluang kini utek ke lemik-lemik lah uli ada rawat kita kena lungga orang ke ngerawatnya ukai ukai orang sesebarang ke leban mesti ke bisik pengalaman ngerawat bunga jarau. Lalu bunga jarau tu suah megak diguna orang kekeliak sidak ya dikena maya orang bisi gawai gawai besai dikirum ke ngagai rumah siti ke rumah siti laban antara rumah tu tadi kadaya jauh kadaya sumah tau ke kena sidak ngambil ngabang lalu break sidak ganti seluang tau ke tali kini temukuk sidak ya mama kita bisi mendak temukuk talinya tadi tiga 10 hiti kira ke 10 hari ke nur sidak muka temukuk talinya lalu datai dah bunga jarau mega kena orang bekayau maya orangnya kak ngayau tadi. Jadi sidak ya lu ngirum ke bunga jarau tau ke terseliat ke sidak ya bakal duko gak sedap berkesan kuah kini lalu dan juang sidak lagi naik tau ke sidak nyangkahnya bawa pola tangga kini orang keliak tu tika ngayau dekat sidak ya sebelah mak rumah orang ke dekat dekayau sidak ya hanya tuju ya ke penguat bunga jarau tu tadi nyu tinggal lah pengawak kita lama sumpah laban orang ke dulu keliak nyu habis nadai jadi ngena peluang tu mega kami sebiliak sama merik merik selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak pengintu hari gawai jadi terima kasih aku Pita J ngagai kita semua selamat hari.

Oke, okay, ya seperti yang Bunga Jara, Waria, Ricky, Anderson, nama kat lagu dia kena merenang kita ke lemai tu peninggal ya. Nyau dah berasai, kita nyau datai berpengujung segmen rantak ngali hari. Terima kasih ya kita kau dah berkulai dengan aku Sam kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi ya. Maka selama pukul 6 lemai itu lagi kita terus berkulai per segmen Sada Lemai. Jadi terima kasih semua, harap ke bertemu baru bawa ke bukai. Dua buah lagu gawai maka kena merindang kita ke lemai itu. Itu lagu hari Stanley Pua ya, Ngabang Ngakai Wai Sebrai. Ditangkan ke lagu gawai hari What Meat, udahnya lagi ya. Selamat lemai bertemu baru.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngatiti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jakub ransang ke sarito. Ngurai tubuh ngos ngat kitai. Ngurai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis manso, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka indah boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balak dah udah ngerugak menung ke sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh perai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti paru. Pengaya puraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dak ulih ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Tak pihak yang belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala, maka semua utai buat dunia inyau tu. Ia seminak inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai gaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang putai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Sada lemai. Sada lemai.

igup ngau Jules tua bertemu baru ya nanti sebut ba orang putihnya meh nanti sebut ba kita iban Jules kerana nya sudah tiga tadi udah merindang kita kira ke lagu ke dipilih kena mungkal sada lemai kita ke lemai tu. Terima kasih dengan guys Sam sudah gulai dengan kita hari pukul 3 ngali hari itu tadi nyentuh ke pukul 6 lemai lalu disilih aku kita gulai dengan aku Min. Jadi pada segmen sada lemai kita ke lemai itu peningah jam ke terubah itu enti nadai penangguh kita dekat ningah ke berita ke dikunci ke bahelo wai kapit ke lemai itu ni hab gulai dengan pengeluar program kami menti sigah nah jadi udahnya lagi aku dekat ngatai ke pesan berat ke BC di terima kami baiknya dianjung kita ngena email YFM tau ke WhatsApp YFM Iban. Ya pukul 7:30 lemai itu lagi awak andur kami nabur ke berita lemai jadi kita ngalih ngagai pukul 8 malam kalai ku dekat mic kita ngabas Facebook YFM Iban berserimbai ngau pengrami hari gawai aku dekat anebah ke kita atau ke nanduk baru Siti program 6 biak mit kendang yang udah direkod hari sekolah SK Nanga Embuau Soang. Ha, kita boleh medak lagi ni. Berserimbai dengan hari gawai tu nyak meh utai kedekat di bayi antimian pedak bala peninga 6 biak mit kita pukul 8 malam tu lagi. Nyak kalai bala ni biak dengan bala pengajar serta raban PIBG apa indai raban ke gawak di sekolah SK dengan buah BC dengan program hari gawai tu ke pragawai dalam minggu nyen tadi ni sebab pemisi sekolah. Jadi aku apa lagi kita sama medak baru ni tanduk tanduk program Nambi Amin ba Facebook YFM Iban yang kau boleh dengar megak ba radio YFM Iban hakinya pukul 8 malam kira ke nyak metusun program kita ungkap ke sarito kelebih hagi 30/5/2026 tentu bala kita benung kiroh nama berita bala peningan nembiak kita kelebih hagi nembiak min anti min ngarap ke kita nyaga penglikun ne lebih maya kita ngawapai ngoindai to ke bergulai ngabala kini di rumah panjai jadi sebelum kita ini ingat ke berita ke dekat dikunci ke DJ Menti Bahilo Y kita berperinang dulu untuk lagu Bujang Panggau Kenang Ari Madeline Minggu.

0: Muno Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu no Mary.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
3: Okey, nya frekuensi di Kapit. Sekali lagi, bersama lemai kepala peringat kita yang kena baru aja tune ke frekuensi kita jam ke dia tu. Bekal kudah di padah kaku tadi peningat. Kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM di Kapit. Buat hello, Y kita ke sekali tu. Bergulai dengan DJ Menti. Hello, selamat lemai Menti.
4: Ya, selamat lemai Min. Selamat berjalan ke pengawal.
3: Ya, selamat berjalan ke pengawal. Nih, ya. Nama berita.
4: Oh, berita dari info mana tu. Nanti kita bisa ninggal, bisa capu-capu Min. Kini Min tampun lah, meninggal kebenar ya tu. Min ngam-ngam meninggal mayu. Aku tu udah terengkah bawa rumah banyak ya sore itu.
3: Ya, nih. Dah ada gagak nanti.
4: Aku nu pemisi. Aku laban ke tahun tu, sepi aku berapa tahun tu aku udah main Min.
3: Ya.
4: Nu berasa semak nak ke menua laban jala itu. Nu dan untung ratai. Kira sejam setengah. Udah ratai kami bawa rumah banyak ya.
3: Oh, sebut ke dia apa nama rumah panjang nanti yang kau orang kan?
4: Sebut dia abang nae. Aw, kami bah entah wow di to.
3: Nee, nyamai tu deh. Nah,
4: aw cerita tadi, alu nuntung baru wai. Nyamai ku nyebutnya nyamai pihak aku nae.
3: Ya, men.
4: Nak baka kau dah sebentar tu kita sebuat pun kalau kakak kami tahu kena kaya stress nape ya?
3: Ya.
4: Jadi laban kau dah datang nyamai. Bisa lawa mimit kami deh.
3: Ya.
4: Pemenang memang angkul tayar ruang tayar uliannya mari. Angkul bakal dah pulai kengeri dah. Kengeri gare.
3: Nah, nanti bakal subak nanti. Mereka berkena ke spray subak. Sudah mah mudah orang beli nyemari, beli bangku, beli meja makai. Nanti nak gawain. Nak maya nyok ke deh?
4: Aku nama gak tau piok. Nih, kadang-kadang kita tu berunding. Pai maya gawain, pai beli ke nyemari, pai beli ke bangku. Yang arti kena piok. Nanti aneh ke yang menua jauh deh.
3: Amat.
4: Lamak nak pulai. Nuh maya dua baik. Maya nyanak ke beli. Ku aku, nyanak penemu aku.
3: Ya, ku aku piok menti. Nggak nyanak ke nganuk nuku deh.
4: Ada nganuk sudah tua ya. Aku, yang kalian udah datai dan untung mengetuk. Sorry, saya menikah kalian pun pasal.
3: Nggak mau. Aku, iya. Masak, ini nih.
4: Ya, aw kami sore itu entawau itu laban tu mayu rumah panjai, bapai ti akup deh. Sikit udah ramai itu, puluh stak putih stak nyen superai, nudeh betebeh ke nama bukitai.
3: Bisa aku medal bukitai.
4: Nanti bakal dena patut ke semangatnya sikit udah kekebeknya dia baru wifi ko.
3: Ya.
4: Awnya me utai ke sama di perhati kita lebih ke jam kerja tu lu pernah nak nanti bakal kami di bagian menuan tawa aku berkongsi mimin eh. Sekedar hari program tau ke atau program ke bisa dekat dia tu bakal nak menua kami di entawau lebih lagi pergilah 31 hari bulan dia bisa pengawak ke dikumai kita ngalu ke pengabang ni min. Udahnya ngalu ke pengabang dia pengawak niri kerana yang megak dekat dia tu malamnya bisa bermain main direk ke bukai ke datu lalu satu hari bulan dia pengawak suka nikah pengawak bukai pekit bala kumang keliang anak min usai ke pekerjaan eh macam-macam eh unggul orang saya tuai ke bisa dia tu jangka aku rumah panjai kita kebuka-buka maka pun berkenyak napa ya nah mina aku tu ngari kia jangka aku rumah panjai buka pun berkenyak agak jadi 31 hari bulan bagi menua kami di Entawau munyek aku dia pengawal ngalu ke pengabang dekat dia tu jadi benar nih nanti bakal aku tu laban mayu rakyat berbaik ke depan itu artinya.

0: Amante.
1: Maya nyampe pengraja pangsut.
0: Alat Amanti, ente namanya kawai. Nggak jadi geng rasu aku tanya.
1: Ya, ini Maya tu ke rasuanya. Ente sebut ke kita itu ke gawak-gawak selesainya. Tak semaya ni, lepas kita berarti ke orang ke gawak selesainya. No, 5-10 tahun. Baru bisa kita ke penyak, nak ya? Jadi, ente nyautanya bisa berkata 5 tahun. Genap gawai, dia pengawang lalu ke pengabang. Bisa dia tu. Utainya, mana ya ngambil ke mantai ke pengaya ngepan kita lebih agak kita bangsa ibangan tapi ya ngambil ke bala anak tua nemu utai ke dikena begini ke ngepan sedak kino sedak ke lelaki baku utai nyak cukup mana ne jadi nyak meh terima kasih ya ngagai JKK rumah panjang ke bising atu bala ke rumah saya ke punya dia sudah mengulu entai nyak nak depun hari sedak ya tentu utai nyak jadi lalu megak gempung selaku hari genap rumah panjai tapi ya
0: ya mantin
1: ya ketemu aku aba rumah ringgit aba rumah panjai gua pasal pan pergi lah orang lalu ke pengapa hari penai sudah jadi ngaku aku nike mesti basah hakinya ini sungai air sungainya nike ke atas rancak mah sudah tanya di yuta ya udah pada ya nih begini
0: ya nih pema kesebut begawai tu denti sedikit temu kita rami nyana mau ada begawai nengku deh
1: betul ya meh bakal kami sebelian nih kami kerito kami sudah mipal ku oh udah berengkeh atau nama dingin ramal tu tata aw kita mau pun abang meh
0: aman denti kita kebukainya kira ketusir di belakangnya denti
1: ya nyamanya dah nana ngawanya nih menyikolanya di sedikit udah mau pun kira dari empu 8 Maya tu mega kita dari Sibilia boleh bertemu buku lain dari Sibilia ya ke jauh sama-sama pulai tau meh peluang ya napi ya
0: pasal kapit pelabok aku udah puang meh
1: selesai ku laban ku kemu puak dalam kanan pukul 1 dari agi bedau jam saya muak ke lemai udahnya pukul 3 pukul 4 sikit puangnya
0: puang meh
1: au laban sari tu udah berancang penuh kena rumah panjang napi ya
0: au
1: Nyameh cerita gawai kulih dikunci kaku bah hello wai kapit kita ke sari tu min ngamegap ninga mayu selama tu atau ke seberau tu 10 bulan tu ninga cerita mantan gawai sudah ke berpasal cerita ke CF napi ya sekali sekala mai report mai hari rumah panjang napi ya
0: aman kada ke bisik lain ku deh
1: betul nyameh betul min nyak pan sesi hari pemansang ke nungejang ke menua atau ke nungduang deh lain ke bakat tau ni nua saya kena ke pasal nua saya kena dia di rumah panjang abang tanya nu bisik lain pan jangka aku nuka ngumai salah aja aku sih terkuat gaya lain di rumah panjai
0: iya nepi ya iya
1: iya iya min teka uliah dikunci kasku bayi lawai kita ingat sekali itu anginya aku meraih selamat hari gawai yang kita sebeli selamat hari gawai yang semua peninggal di YFM jangka aku kita kino tu udah belabuh ke ruah tau dini dengar oh
0: ya mat ni bersebut belah dapur ni kengantak nyana aku bisa pengrami bakal malam
1: betul,
0: lagi
1: bakal kita nanti sari bakal lemai tu kami sami palku munu ada rembu mengintu teh belakang pergi lah ngai kami jadi pengabang deh udah kayak jadi pengabang sih tiga hari kami nangintu tai nama ada kami gak pengabang
0: tuh
1: kaya ni bukannya ni
0: kok ni kena ngai kan selalu ni ku deh
1: susah paman punya inyak kan untuk wo walaik mana ok hanya meh hari aku ke sekali tu min kamu gak peningan mayu di YFM selama hari gawai sekali lagi nemu ku gini yang boleh dia ya bukai ke ni ya
0: ok sabar nanti nak lama dah lagi
1: ya betul ke
0: pari dah lagi ok
1: betul sabar boleh ngenuan di YFM di Kusia. Terima kasih Min. Selamat gawai, selamat berjalan ke pawang.
0: Okey, sama-sama.
1: Kayu guru gerai nyamainya.
0: Sikit nyak sampai nanti. Okey, terima kasih nanti. Ya, sama gawai mega.
1: Sama gawai.
0: Akhirnya berita kali kunci ke menti sigi pelaba aku nak kurang mega pengrami hari gawai ke dekat dintu kita maka ke malam tu pelaba aku dah berengkah ni bak selampur menua kita di Sarawak di tu kelebih ya agi ni bak rumah-rumah panjai pelaba aku nang ya cukup rami ke nganti kita kenang ya udah bisik perambu kelebih agi bisik ngatu mayuh macam program nyuruh mak pengrami ari gawai.

0: sinapnya. Ulu pulen biak mai raga tutup makai.
1: Tutup itu kita sepiaknya. Memang sinap mai raga tutup makai kita. Pengabahnya nya.
0: Mbak ya, malu mah kita yang goreng. Sepiak dia wai.
1: Au ah.
2: Haram makai ngu aku. Menuh keraga aku tau. Bisa dempak kita pulai ke gila.
1: Enggak kami baik nuan. Tutup makai orang.
0: Haram pulai kita pulai ke siko jadi.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pengingat datai bahawa andur aku ngenatai ke pesan berat ke sekali tu nyadi tu pesan pemati datai ari mas anak Japua madah ke Indaya sedua anak Nawang. Sedua anak Nawang udah nadai ibak kampung Tegelam Semunjan 30 bulan 5 enya sarito tadi. Jadi ia pesan tu dituju ke ngagai kabam layan kediau di kampung Mawang Semunjan, kampung Tribuah di Gedung, kampung Lebur Gedung, kampung Penti Semunjan, kampung Ruan Seru, kampung Ensika Subuyau, Piamega kabam belayan di kampung Sampun Gerunggang, Sampun Tebun Semunjan, Sebuyau Ensengai, kampung Sungai Lingkau, Munggu Sabun, Munggu Ai, kampung Tanjung Sab, Menat Ulu Ngoile, kampung Mangka, kampung Entengan, kampung Sungai Paku, kampung Sabang, kampung Temiang, Sungai Bulu, Sungai Indah, Sepawah Semunjan, Batu Pengansah, kampung Mugah, kampung Steman, kampung Keniung, kampung Munggu Lalang, serta kabam belayan ke Ngelala Niang Sedua Anak Nawang. Yang Sedua Anak Nawang udah nadai saritok tadi. Lalu dekat di Sengai malam 31 bulan 5 2026, ianya pergila. Jadi maya ngubur ianya 1 bulan 6 2026, dikubur ke bak pendam Bukit 5. Jadi penerang ke Silia, kita tahu telefon ngagai Cegu Piut bernomor ya 0113694-8180 tahu ke nomor telefon Japit 0199716752. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke Sedua Anak Nawang ke udah nadai sarito tadi. Lalu deka di Sengai 31 bulan 5 2026, serta deka dikubur ke 1 bulan 6 2026 ngagai pendam Bukit 5. Dan di penderang ke Silia tak bertelepon ngagai Cegu Piut 0113-694-8180 tau ke nombor telefon Japit 019-971-6752. Jadi pesan kedua ke sekali tu ianya pesan ke BC diterima kami datai ari terumah John anak Ili kalai madah ke pemati menyadik ya, ianya Serina anak Ili tau ke bini Niang Rubin anak kanang ke udah nadai 29 bulan 5 tu tadi ianya kemarik bahak Spital Seri Aman. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kaban belayan di Geran, di Rirang, Skra, Langkang, Kedang, Sebujuak, Batu Lintang Undup, Sungai Rebuah Undup, Ijuak Undup, Merindun, Pelasuk Sekrang, Temuda Atas, Ngau Baruah, Kamblayan di Bungkang, Ran, Punggo, Karak, Bayet, Sebemban, Berangan Ulu, Ngau Ilik, di Temelan, Rembai, Tisak, Lidung, Lipat, Awur, Peruan, Entulang Sambau, Putat, Entulang Entawa, Ngau Kasai, Buno, Entalun, Piamega kaum layan ke Bukai. Yang dibawa pesan tu madah ke Niang Serina anak Ili dekat di Intu Bebala Mayuah malam 30 bulan 5 2026, ianya malam tu baru mayampu di terumah John anak Ili, lalu dekat dikubur pagi pergila 31 bulan 5 2026 bak pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Serina anak Ili tau ke bini Niang Rubin anak kanang udah nadai kemarik 29 bulan 5 bak Spital Seri Aman. Jadi Niang Serina anak Ili dekat di Sengai Bebala Mayuh malam 30 bulan 5 2026 ianya baru mayempu rumah terumah John anak Ili serta dekat dikubur pergilah
2: 31/5/2026 okay, Pendam Christian Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan ketiga ke bisik di terima kami megak kagi boleh dibaca atau ke ditanduk baru ianya pesan pemati datai ari Mr. Ugat anak semua kalai madah ke apa ya semua anak nawa semua anak Nawa udah nadai kemari 29/5/2026 serta dekat di Sengai Babala Mayu di Lubuk Paku Nanga Batang 100 kena 30/5/2026 ianya Sarito lalu dekat di Kubur Pegila 31/5/2026 yang Pendam Nanga Batang Kerian 100. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan ba rumah jerah di se rumah laja Sungai Antu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua barumah, rumah Daji Engkudu Baruah Sebetan, kapan belayan di Supuk Ruban Bunu Sekerang, rumah Patih Sedan Seratu, rumah Andrew Kuliah Nyegara serta kapan belayan kebukai kena uliah dirintai ke Dito. Jadi berita ke sila lagi kita tahu betelipun ngagai Lumur Ugat. Pak nomor ya 0112-910-6593. Jadi isi pesan tu disebut aku baru. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawa. Semua anak nawa udah nadai ke marik. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah di Lubuk Paku Nanga Batang Seratuk 30/5/2026 ianya Sarito lalu dekat di Kubur Pegila 31/5/2026 ba Pendam Nanga Batang Kerian 100. Jadi berita kesilai lagi kita tahu betelipun ngagai nomor ugat ba nomor ya 0112910 6593.

0: Nya tadi lagu Kadibai Anderson ngalai pengrindu dalam penguji mak jam kita 45 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi aku agi maca tau ke Nando sekedar pesan berat ke agi ulih di tanduk aku bak sada lemai. Jadi itu pesan berantu yang kedawa anak gema tau ke apai madiang. Jadi pesan tu diterima kami ari jebli anak kedawa tau ke apai kia. Kalai ia nesau semua kawan belayan ngau pengawak berantu yang apai sidak ya. Ianya kedawa anak gema atau ke apai mading. Jadi atur pengawak tu ianya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik ke Sungkup ngau 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 agai pendam. Jadi pengawak tu peninga atau ke pengawak berantau tu dekat di atur atau ke dekat di itu bilik nombor 6 terumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi pesan tu dituju ke sidak ya ngagai kawan belayan kelebih agi Ari Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu, ngah semua bala kawan belayan kenalah dirintai ke ditu. Kita ke ngelala niang apai sidak ya tu. Madah ke pengawak berantu maya 2 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 2 nikik ke Sungkup. Jadi 3 bulan 6 2026. Ianya pagi hari 3 ngagai pendam. Jadi inti dekat nemu penderang ke sila agi berkawa ngau pengawak tok peninga. Kita tahu bertelipun ngagai nomor apai kiah ianya anak ya 014-895-2148 ngau nomor bibi 013-842-0531. Aku nyebut baru dua itik nombor telefon tu kau lihat di giga kita tidakkah nemu ngau sila agi berkawa ngau pengawak berantu tu. Kita tak bertelepon ngagai apai kiah 014-895-2148 tau ke bibi 013-842-0531 013-842-0531. Pelabak aku terang pesannya dibaca aku peninga. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke sekali itu ianya pesan pemati Stephen Anak Dadu. Jadi berpesan tu madah ke bisi hari bulan ke di insu baru. Jadi berpesan tu madah ke pesan pemati tu datai hari dibah anak dadu hari rumah Justin Manai Sungai Entulang Bakung. Madah ke Stephen anak dadu udah nadai bak spital besai di Miri hari 5 tu tadi ianya ke Mare 29 bulan 5. Jadi pesan pemati tu peninga dituju ke ngagai semua kaban belayan serta bala keng lala Stephen anak dadu hari Sungai Entulang Bakung Liam, Satap, Seloi, Semuru, Malang, Selepin, Nyipak, Bintulu, Kapit, Ngau, Miri. Jadi pesan tu madah kenyang Stephen anak dadu dekat dintu di Palo Kang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi yang dekat di Sungai malam hari Minggu ianya 30 bulan 5 2026. Kebenar Yaman malam hari Minggu kira ke malam tu ni terpeninga hari 6 30 bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur pergila 31 bulan 5 2026 bak pendam daya lambir ya hari 6 tang ya malam hari Minggu. Yang nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertelepon ngagai nombor di bah anak dadu tau empu mak nombor ya 019-855-4542 tau ke Isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak bajet 013-845-4577. Jadi aku nyebut baru nombor telefon kauliah di giga kita nanti dekat nemu ngau silik lagi berkawa ngau pengawak nyenggai serta ngubur ke Niang Stephen anak dadu kalau ia dekat di Senggai di Palokang Funeral Service Riam Road Miri. Jadi nombor kepatut di giga kita ianya di bahan anak dadu 019-855-4542 atau ke Isa anak dadu 019-827-2688 ngau Emilia Astrina Jirut anak Baljit 013-845-4577. Jadi lagi maca sekedar pesan ke bukai ke sekali tu peninga ke bisik di anjung peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ianya datai hari kedua anak sadan kalai madah ke gawai antu tau ke pengawak merekat ke regang anak ya ianya Niang Michael anak Linang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ke diau di Indonesia Kelawah Angkramut Pakit Tiga Berumah Puai Sebemban serta kawan belayan Kebukai Ting Lala Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang anak Yato ianya dekat diatur Maya 5/6/2026 dipadah ke badito merekat ke regang. Jadi nganjung regang ianya 6/6/2026. Jadi kawan belayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penerang kesilia tak bertelepon bertanya ngagai Hillary anak awil buat nomor ya 017-797-6347. Hillary anak awil 017-797-6347. Ya tadi pengawal merekat ke regang Niang Michael anak Linang. Jadi merekat ke regang 5/6/2026. Jadi dekat nganjung regang 6/6/2026. Jadi ianya tadi berapa itu pesan ke bisik di terima kami. Jadi ke Siti tu peninga pesan datai hari kelina anak Kiang madah ke pengawak gawaian tu tau ke merekat ke regang Niang Inai Sida ya. Ianya Niang Keluang anak Gau, Niang Keluang anak Gau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan bawa panggau paket A ngau B paket Sungai Melaban Sutung Dua Berumah Melugu Skim, Melugu Tekalung, Puai Dua Berumah, Bayai, Kelawah, Angkramut, Indonesia serta kawan belayan Kebukai Ting Lala Niang Keluang anak Gau atau ke Bini X Tuai Rumah Kiang anak Muyu. Jadi pengawak tu dekat diatur Maya 5/6/2026 dipadah ke dito Maya merekat ke regang tau bersemayang ke regang udahnya lalu nganjung regang ke pendam 6/6/2026. Jadi kawan belayan dipinta datai ngagai rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi penderang tisilik tau bertelepon ngagai Elvin anak Nyawin buat nombor ya 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Aku nyebut baru nombor telefon kuliah digi ke kita Elvin anak Nyawin 013-786-1238 ngau Kelina anak Keng 019-761-4919. Kita berperindang udah tu lagi peninga.
1: Bi bala peninga YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Nggak peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai daya. Nggak semua kita bangsa daya. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Nggak dinin luar kita. Nggak peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh kita dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Terima kasih yang pengerai tidak asai ke semua kita. apa mana buka itu dah terengkah bila penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadu gitu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

Okay, lagu gawai mereka kena merindang kita ke lemai tu neh. Yang tadi lagu berdua ngabang neh. Jadi kira kagi nampung Siti dah bagi pesan ke oleh di baca aku buat segmen sada lemai. Jadi pesan berat atau kerja aku gerah oleh di baca baru pergilah neh. Kelebih lagi bawa awak pengerak pagi. Jadi ke Siti tu peningah ianya pesan gawai tu datai hari lenya anak ngabung atau ke inai nuja madah ke adakah berantu ke niang laki ya ianya David anak sawang niang apa ya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai liah anak Mawan. Jadi semua kaban belayan ke Anglala dipinta datai Maya 4 bulan 6 2026 tau ke Maya gawaian tu tu di penyadi ianya 5 bulan 6 2026. Jadi pengawak gawaian tu tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintango. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelepon ngagai nombor 019-845-4863. Pihak megawak tak bertelepon bertanya ngagai terumah Dipa. Bak nombor ya 012-834-7785. Jadi aku macam baru isi pesan tu tadi nesau semua bala kawan belayan laban dekat madah ke pengawak gawai antu ianya gawai antu ke berantu ke niang laki lenya anak ngabung atau ke inai nuja tu ianya niang David anak sawang lalu gawai antu ke niang apa ya ianya ngabung anak jeliah serta niang inai ya hanya liah anak Mawan. Jadi bala kaum belayan ke jauh dipinta datai tumu agi ianya 4 bulan 6 2026 maya betasak. Jadi maya gawainya di ianya 5 bulan 6 2026. Jadi berita ke siliak kita tak bertelepon bertanya ngagai nombor tu 019-845-4863 tau ke terumah di Pampuh 012-834-7785. Jadi pengawak tu dekat di penyadi ke bak rumah Dipa Senabung Sungai Lemayuang Bintangor. Hanya tadi nangkap pesan ke uliah di tampung aku bak segmen Sada Lemai. Kita ningat ke lagu dulu Ari Angela Latajua Anangka ke Intan aja.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Cikgu Tumbal anak limai, timbalan pegawai pendidikan daerah, sektor pembangunan murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi anak Datuk Rutong, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku konselor lakin gol timbalan pengurusi majlis daerah Lubuk Antu, dekat mereka pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai

lagu Kadibai Gilbert Gawang haba padu nyawa ngau Jessica Timah minta menantu. Ha maya gawai ne angka kita bisi dekat nanya induk kini. Tak ke lemai tu kini habisi dekat berandau ku kita ini bertemu habisi dekat ngatur adat kini lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak berjadi melaki bini di rumah panjai. Lalu ya kita bangsa kita daya atau ke kita iban kelebih lagi ni mai wah milih maya rigawai nur berami jadi melaki bini tau ke melah pinang ko kita ini laban maya rigawai sigi ditemu kita maya bala kawan melayan uliah mulai ke diri ke rumah panjai. Ngarap ke pengawal menjadi laki bini tau ke kita ke dekat Melapinang dekat Rami maya gawai tu mujur diatur kita nah. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi peninga alai nur

0: aku lagi terus merindang kita. Mai kita ninga. Lagu ku dah dipilih aku. Baiknya kita benar dalam kereta kini jam ke dia tu. Engkanya lawan kini pemisi dekat mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke kita aja tadi abisi pengawak kena boleh di seliah kini. Ngasuh kita nurun rumah panjai pulai ke ngagai endor kerja. Ne lagu Ari Jospin Juri ke sekali tu Nuan Siko.
1: Sepemudah nuan sangkai dalam penghidupku.

doang anak manggil. Wakil rakyat buat kuasaan N76 merundi dekat merik tepi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 oleh lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala

mujur ke pengawal kita hebat tahun ke udah-udah. Di Belabuh ada tahun 1963. Gawai daya atau diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Itu aku sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lenglalau semua bala kita yang untuk gawai itu. Awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebih kita bertundi, berbuti, melia irup, ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri, ngai kita kena mana tahunnya di pak penghidup kita ya, siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sendiri ya, sekali lagi, saya terima kasih ya, bagi semua bala, sudah ngemujur ke pengawal gawai daya besar, ngau etno cultural festival, peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1/5 sampai ngaga 24/5 aku dah tu. Jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang mana amat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan aku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke memang kata inclusivity hanya mai semua rakyat, semua bangsa ada milia agama mula terbelakang ngau magang nintu gawai daya kata kata untuk jadi kena aku mujur kerja ko aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tilak mai tuah mai limpah ngau mai utak kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Semalamai peningam gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita lemai hari 6, 30 bulan 5, 2026. Jadi ke terubatu batang berita. Sarawak berarti ke baru Asia Pansiak sistem kereta api sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model decentralisation NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngericah ke pengerami Ari Gawai serta ngerapit ke kawal. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mending ke isi berita. Perintah Sarawak dekat ngantik pemutus berarti ke sistem kereta api Borneo sebedau dikerembai ke ngagai serata menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pansiak pasal jalai kereta api Borneo ti ngawa kerjasama antara Malaysia, Indonesia ngau Brunei. Tajak pihak perintah besar dia tu benar ngemerat ke pansiaknya ungkup wilayah Malaysia ti nyeng kaum Sarawak ngau Sabah. Ia madah unit perambu ekonomi EPU ngenuku ke alignment ti engkeman sebedau sekedar pemansang di pejalai ka. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita udah pengrami nasia tanah bangunan Indo Upis Pengakap Pampang Sarawak baru bak jalai Batu Lintang Kuching Sarito Tading. Berbangunnya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perambu ngerembai ke pejalai kereta apinya ke Kuching Dudi Arila berpanggai bak pansiak serta patut dipejalai ke ngau cara berenggat. Ia madah perambu ngagak jalai Bintulu ke Samalaju dipejalai ke tegal guna logistik ti majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal Samalaju. Atau pengawaknya megah oleh nyukong mobiliti bak menggeri industri kurang karbon bak kandang menuanya. Premier megah hendak nulak peluang nyangka ngenak sistem kereta api Sarawak Jemaila dekat ngenak kuasa hidrogen. Tuk senutuk ngap pemansang teknologi ke diatuk, mandang ke ungkus ngemansut ke hidrogen majak kompetitif enti dibanding ngau minyak fosil kelebih agi bak market kuasa global ke enak tentu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model pemansang padang bilun cara decentralisation bak randau bekawa ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa Kuching Baru NKIA. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke NKIA tidak langgurnya sebagai revision timpuh panjai Sarawak dikena negap ke penduduk ia nyadi hub penderbai serantau ngau nambah ke penyambung ungkup pejalai penumpang ngau kargo. Ia madah inisiatif decentralisation ti benung di perunding ungkup NKIA mandang ke model pemansang ti kolaboratif agi ngau merik pangkuk pengawak besai ngagai perintah Sarawak bak langgur serta pejalai projek seraya nyukung julok penerbai ngau ekonomi timpuh panjai Sarawak. Ia megak madah perintah menua keran negap ke infrastruktur penerbai rantau tu dikena nyukung penumbuh ekonomi ngau peminta penumpang ti majak nambah. Dato' Sri Lee Kim Shin mansut ke jakunya ngagai pengarang media udah penemuai basaya ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok bak Uputrajaya kena hari dua tu tadi. Berbangunnya Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke awamnya megak berandau ke sekedar perkara strategik berkawa ngau pengangkut di Sarawak. Tunjeng kaum pemansang sektor pengangkut, rentayan langit domestik, infrastruktur rail serta isu logistik. Ia madah randaunya merik peluang berandau ke rega tambang bilun di Sarawak, tiniki kalaya merambu ngidup ke baru penerbai Kuching ke Sibu, Kuching ke Bintulu ngau Kuching ke Miri dengan langgur kerja obligation service langit menua pesisir PSO. Ia magak madah perambunya oleh nambah ke penyambung antara ngelempuang kagi tatiang ungkus pejalai rakyat Sarawak.
Berbangunnya Datuk Seri Lee Kim Shin bisi megak madah ngagai Menteri Pengangkut Malaysia Anthony Lok merambu E Borneo berundiang ke pejalai komersial ungkup penerbainya ngenak bilun ATR 72 di bisi diato. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai semina ngericah ke pengrami Ari Gawai aja tang megak nyadi ke pelasar dikena ngerapit ke kawa diri sebilik komuniti ngau temuai ke datai. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagawiin mada ke program tu diatur megak dikena meri awak ngagai bala temuai ngasai ke maiwa macam penyelai bangsa pemakai asal berserimai ngau pengrami Ari Gawai. Ia madah pengrami tu diatur lebih 10 tahun ti udah diketuka ketegal pandemik COVID-19 tang dia tu udah berlabuh di Tampuang Baru. Ia megak ngarap ke pesta tu dekat majak diatur nintiang tahun ti berguna ngagai raban bangsa menua tu dikena ngericah kagi pengrami Gawai Dayak. Datuk Seri Roland Sagawiin mada munyinya lebih berjadi Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok Pedawan Sarito tadi. Nyerumak pengrami Ari Gawai Sarawak Water Sendirian Berhad Benung Cakah berjalai ke pengawak mutar ke penangguh air bak kanan menua tekuk Pasai Sibu. Nitya ke penerang bahawa Facebook Sarawak Water madah ke mayu bengkacara benung dipejalai ke ngau jampat nyengkau menganjung air bersih ngena lori tangki serta nyeruri batang paip ke pantis buat kandang endurnya. Raban sida Sarawak Water ngau teknikal megak benung berjalai ke pengawak matau ke endak ngetu dikena ngurang ke empas penangguh air ngagai pengguna. Nyalai, Raban Sida berjalai ke tanggung pengawak nyedia ke sekedak perambu atau ke strategi tidak dipejalai ke bak timpa jelania ngau panjai. Tuk mungko projek loji air bersih akut rantau panjang ngangkat ke pemanah loji air bersih salim ngagak tangki ikas tinggi serta nganti paip baru ditekuk. Sarawak Water merik nyamin berkawa ngau isu tu tidak beri perhati ke berat serta dekat diputar ke ngau cara berenggan. Projek tenda baru di kandang menua Daro, Mukah Sarawak ditetap ke dekat dikemanah kagi dengan projek ngagak klinik pengerai jenis 4 fasa 2 diatuk benuang di pejalai ke. Tu dikenaknya dia ke servis pengerai terlebih lantang lagi modern serta efisien ngagai rakyat kediau bak kandang menuanya. Nitiah ke penerang Opis Kejar Raya JKR Sarawak dekat negap kagi akses berubat pengerai serta ngangkat ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat Daro ngau kandang menua ti ngelengi. Skop projeknya yang kaum ngagak sitik blok klinik pengerai jenis 4 3 blok quarters flat kelas G, siti blok quarters setengah kelas D 2 teringkat, siti blok garage ambulan ngau 2 blok rumah pam serta megak perengkah guna ke bukai. Projeknya berengkah digagak kena 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu dipelabak ke tembok kena 3 hari bulan 8 tahun 2028 tu ilak. Bak pengawak ke berbida Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat ngagak baru sebuah bangunan kuda jai bak sekolah SK Datuk Bandar Debak. Projek tu hari baru program Daif Sarawak 2022 diatuk benuang di pejalai dikenak nyedia ke perengkah guna sekolah tik lebih moden, kondusif serta likun. Tungayan ke pengerangsiang perintah timajak negap ke sektor pelajar menua pesisir ungkup pengelantang nembiak ngau raban pengerja pengawak sekolah. Projek tu nyerangkum ngagak blok akademik, blok pentadbiran, prasekolah, kuartus pengajar, surau ngau perengkah guna sukong ke bukai. Projek tu udah berengkah dipejalai ke Kenyau hari 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu disadang tembok kena 3 hari bulan 2 tahun 2028 ilak.
Digenang ujung ke berita tu Batang Berita Baru. Sarawak berarti ke baru Asia Pansia sistem kereta api sebedau di Kerembai ke Ngagai Serata Menua tu. Perintah Sarawak nerima timbal ke mana pengawak perintah besar dekat nyerungkai model Decentralisation NKIA. Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ngerecah ke pengrami hari gawai serta ngerapit ke kawal. Tenaga kami nabur ke berita lemai hari 6/30/2026 jadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai hari berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patinggi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI Kediatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patinggi Ali Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogetan serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar no ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
2: Gerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tau. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itu bakanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tambak kita itu Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Taala. Jakuk ianya nyak ku aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito, iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul, rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyaji, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okeynya tadi bunyi lagu gawai trio ni Ari Richmond Ucung Benz Charles Ngau Moji gawai selampur negeri. Ya berserimai ngau hari gawai tu peninga kelebih lagi bala peninga nembia min anti min datai baru mai kita mending serta meda ba Facebook tanduk program nembia min hari sekolah SK Nanga Embuau Suang kalau saya tak bisa ngatur pengrami pra gawai kita boleh meda negeri ni ba Facebook YFM Iban tanduk program nembia min tu lagi ni hanya di angkanya bala peninga kita kebukai angkanya baru ngenat ke diri kini tau ke kita kenang nak ngintu pengrami hari gawai angkanya bisi penangguh kebukai kini bisi penuh sarabat kini ngarap ke bersabar meh ngarap ke kita seluruhan gerai napi penguji pian mega diau diri meh kita lebih maya orang ke benuang rami ngintu pengrami hari gawai. Kita ke dekat pegawainya tadi berbahasa meh ngagai sidak ke nak ngintu pengrami hari gawai kan nyagi sino ne peninga. Kita ke benua berpandu aku tai tau abas tai ke dipandu kita tau ke bala gerempuang-gerempuang induk kini berumah panjai nanti uleh pangkuang ke kini kita madah ne pangkuang ke luci yang hari bilik ke bilik anu kita itu tadi nesau kira-kira ke buka pintu siku-siku pemanjai rumah panjainya atur ke mana-mana ngambil penusah angus ulih diseliah ke kita ingat cara kebegenya sejam sekali pentau mega ni hari pagi tengah hari tau ke malam ngabas dapur ke kita ini ngambil sidak ke berpandu aku tanya tadi nemu diri benuang berpandu ke puli kini benuang berpandu ke tabas kini lebih lagi dikena kita nangkira bakal ke malam tu angkanya tumu pergilah kita nang udah ya berengkah ngintu pengrami hari gawai jadi kita berperinang ke sekali tu peninga sebedau mai kita meda Facebook YFM Iban meda tanduk program 6 biak ambil lagu hari mawat ke sekali tu Dayang Bintang.

Salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Som the best, salam embua kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binan Anabakum, guru besar SKN dengan embua Som. Aku dah gawak bersekolah tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Penglama sekolah tu didiri ke 61 tahun tu dah bisa 16 ikut guru besar. SK dengan buah tu ditempa siku uriban orang buah umpu ke bernama Encik Enseriban Ananyungan. Bahkan tahun 1964 Enseriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Nemiak ke sekolah di tu datang dari 17 buah rumah panjai pelilih menua ambuah umpu ianya menua ambuah manap lijau ngolajan. Dia tu nemiak bas sekolah dengan ambuah bisi 61 ikut hari prasekolah nyentuh ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tu bisi 17 ikut lalu disawup 7 ikut bala AKP. Penguliah nemiak bak pelajar bak tikas di sederhana ianya bak TP3 ngau TP4 bisa ke sekedar datai bak tikas TP5. Bak pengawak ke akademik bakal pekit bercerita, pekit berlagu. Pemulihan nemiak datai bak tikas bahagian. Lalu bak pengawak ke kurikulum bakal pekit main bola tampal, perjuak tinggi, pekit Belanda ngau Tibukai. Pemulihan nemiak bisa datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru besar itu amat ngarap ke sekolah dengan buah itu nyulut buat semua pengawak sekolah buat tahun-tahun terdekat datai. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tidak nyuruh ngajar itu terdiri dari pupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun. Sidak tahu datai dari Mayuh Bengkeh menua ianya dari Sabah Piraya kedai mahyang ngau menua Sarawak tumpu. Pia mega sida ya udah dilatih ngau penemu ngajar telati serta bagas. Sida ya udah merek penemu serta gawak ngau te patut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kitai anerina yang nuju pemansaan. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi, nuju bala semua kita. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan Bua Song di Tok, serta jadi ketua panitia bahasa Iban bak sekolah Tok. Mia jema moden Tok, nada salah kita ingin ajak aku bukai, teng anang sesekali-kali kita ngelupa ke jaku asayo, asal kita lah, jaku Iban. Jaku Iban Tok, pengeraja bangsa. Kapak kita nangi, nanti ukai kita akan membiak rebak baru tingetan. Sapa lagi, ni ya. Pihak ku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengeraja. Nyalai anak malu berjaku Iban buat sekolah, berkelas serta buat menua bukai. Dikelala buah hari langgok, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan diri kita yang lebuh, berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi buat sekolah ku ditau, cara ngemansang ke meransang jaku Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi, identiti kita. Pihak begak, pengeraja hanya jaku Iban tu pengeraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerinduk kita belajar ke jaku ketempung bisik program agak ada tu bahas sekolah aku di tu hanya bakal pergi bercerita bahasa Iban pergi aku bitam wow pergi pergi rantelah serta pergi karaoke lagu tibila Iban daya ide jadi semua program tu hanya program setahun penelitian bahasa Iban rindu amat Allah ni miak ngau tai baketok deh. Sige ditanya sida belama tiap tahun. Makin hari jaku Iban majak hidup, majak mana serta mansa yang ketega bisik penyero. Pemerat serta perindu ke jaku Iban ti ukai semina ba community Iban tai mega ba bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Pagi, nama aku Yusuf Sia Anak Terpuri. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah Matahari. Pak, prasekolah Matahari bisa 17.6 ya? Bisa siku cikgu, siku pipi.
2: Begini.
1: Tok Puan Rami, Tok Cikgu Jessica. Padahal aku dekat madah ke kita Dewan Makai Sekolah Nangak SK Nangak Ambuah. Biar tiba petuk asrama lelaki, tidak ayah bisa 10 ekor lembiak. Jadi, pihak kanan kutuk Dewan Makai kami. Arang.

belakang kota bisa pernah mengulang kelas kami. Dah tergaik, aku kena mai kita agai kelas tahun satu, magai kelas tahun enam. Harap.

0: gak kelas, pembunuhan gak kelas nanti.
1: Bahasa Iban,
2: oke. Sekarang kelas 2 kita.

吧。

rutin kami tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua nyanyi nurun dekat senang.

0: Dia tahu kami bersedia di Kanirun sekolah.
1: Untuk masa kami pakai tengah hari. Sekarang kita mau ke dewan.
2: Guys.
3: Bayang guys.
1: Menu kemasan.

0: pengalaman naik, nggak pernah naik.
1: Sama lemai, jatuh kau berudah semua naik.

Mais...

Thank you.

0: aja ke Karina. Joglo.
1: Abal mati bekanya mega nanti kita bisa ngembuat anak mai yang abang nggak kayu pertang rumah lelaji kami itu enggak ke kita parai pengandai tangkal beriti mati babi punas uduk lus mano pemberani anak nusi dengan anak made pemandai nggak ibu di
2: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam some the best, salam embuau kekuatanku, salam segulai sejalai saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada pengacara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang, mantap pegawai kita Pak SK Nengak Buau Bakar Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
3: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.

Thank you.

0: Kuom grup sa SKN Ngambuang meri selamat hari gawai daya tahun 2026 Ngambuang kuatanku gayo guru gerai nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline juga anak kenal guru penolong kanan HEM SKN Ngambuang dekat meri selamat hari gawai daya gayo guru gerai nyaman. Oh,

Mayor Gurri.

bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

kata median lebuh maya ati betelai. Angkanya maya rigawai tu kini bisik maya kita tu berunding ne. Angka terpedak ke orang kini kita kempai boleh tahu yangnya ngarap ke boleh tahu yang meh maya ari gawai tu. Ya nak berasai megak peningah nyau ke manggangnya pukul 9 malam kira ke 5 minit lebih lagi neh dora kita dekat bulai dengan pula program kami kebukai ba segmen pemerindang malam. Jadi aku mian ngelekat ke kita ngau lagu gawai ke sekali tu sebelum aku ngujung ke sadalamai lagu Ari Ricky L Segelas Air.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya mengumumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, umpamanya lawatan keluar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan, melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS, ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam pengaturan kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak Patron FWI bising ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu nyengkawam pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar mohibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar do ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Dia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: selamat hari gawai. Gayu guru kerainya mai kelebih lagi ngagaya bala klub aku, klub empat na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru kerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sreaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari

Ya, balik kita ke gini dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Pemerintah malam-malam tu ya. Apa? Ya baru pihak ke kita. 9.24 minit, okey. 3 jam di konti malam tu engkau DJ MATU. Engkau lagu ke terubahnya Augustine merikan engkau Jenarino Joraki Ai Gawai. Ya, ya, merindah balik kita di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Kami beritahu di Dinga secara online. Angina RTM klik tau ke channel kita Siti Agi My TV ne. Okey, ngaruh ke program terang di dinga malam tewai di Puak Menggeri Bandar Kuching manah gari kita tebal lagi bila kita kemudian terbang jam ke dia tu ya. Ninga kami dalam peringkat pengangkut nyawai Jumat bang jalan alun anang kelalu laju anam ga kelalu lubah lebuh kita ke bebai ke peringkat pengangkut ya. Okey, hari lagu Ai Gawai kita nginjau lagu kedisada Clement Mount ngau Raban TTP lagu sidaya Uha selamat hari gawai. Kedua lagi lagu ke dibai Achan ngau Suwelin lagu sakit gawai. Terus ninga kami pemerintah malam YFM segulai sejalai.

ya. Jaga pengerai lebih kita ikan itu pengerami ya. Hanang kelalu nitiah ke hati wai. Dia banyak jam kita tinduk belalak kita tinduk. Anang ke 24 jamnya kita. Ah neh mati kita. Anang kurang iru ayam mayau. Mandu pemakai ke ngenatai ke pengerai ngegai tubuh engkau minda kita megah ya. Sambil-sambil kita nyabrami engkau diri sebilik aneh. Berarti ke gaya kita engkau malam tunggu tumu pagi lagi. Bisi hujan bak sekedan dur di Semarahan, Seri Aman Betung, Seri Kai, Sibu Kapin Miri engkau Limbang nada hujan. Adi Kucing, Serian Muka Engkau Bintulu, Tasik bergelombang 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya. Engkau pengelaju 30 nyentuk ke 40 kilometer sejam kesuh pengangat. Engkau penyelap di menua kita ianya antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi beri kita engkau lagu-lagu gawai. Tu lagu kedisada Ricky L. Sima, Gilbert Gawang Gaw, Jessica Timah. Selamat Hari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu Mariana Jara. Ngau lagu ya Bujang Ulu Sungai yang ngarap ke program kami terang di dinga. Bala kita ke diau jauh di Antigis Ulu Sungai. Kita ke diau di menua pesisir. Antinya bisi lain. Tau aja dinga kami secara online. Ngena RTM Click.

aku penuang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi. Dekat merik tabi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap sudah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia. Jadi seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lang lalau semua bala kita yang ngintu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, tegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngepangan diri. Ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih ya, bagi semua bala. Sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayu pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap kita menitih ke polisi perintah ke kuda kata inklusiviti yang maik semua rakyat, semua bangsa dan milik agama yang latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena kemujuan kerja ku aku lari ke kamis bilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketengah lebih lagi bala ketiban ke riau bandengri tau ke bambung sisir. Lalu harap kusidak tu gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Harap ke tahun baru utilak, maik tuah, maik limpah. Ngau maik, kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajar aku, terima kasih.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Sebulan sejalan kau kami di YFM. Malam tu ya, 30 hari bulan. Pagilah dah gindur kita nyedia ke diri ya. Ngintu pengerami gawai daya. Kawan kita ke diau di Sabah Dedin. Ngintu pengerami pesta keamatannya ya. Okey. Ngara ke terus ninga kami secara online. Kita ke diau di luar Sarawak Bumi Kenyalang. Ngena RTM klik ya. Pukul 10. Ndur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Dan jam kedua lagi kita dekat mending ke carta siapa juara ke dikeluar ke kemari ya. Malam tu tanduk ya, hanya untuk ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Kita berperindang baru berkali yang baru ngau DJ MA Bak Lubang Ribut Pagila ngelah tengah hari. Pagilah ngelah tengah hari ngau pemerindang malam begak ya. Dikena aku nyedia ke diri maca ke kita ya. Berita malam tu lagu disada Maxwell Franklin Saran. Okey, ngau lagu ya. Selamat hari gawai.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, berkebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang lembu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lembuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri. Jom kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar. Kami mai kita mending ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari 6 30 hari bulan 5 tahun 2026. Kompleks pergerakan pengakap ngau gerempuang pandu putri dekat di Gagak Bak Matang. Pengawak ngagak kompleksnya dekat di sikap ngau infrastruktur serta peringkat guna palan berkemah. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah ke palannya dekat bisik begunan ke dirimpu dikena ngemuntang ke aktiviti dipejalai ke kededua pergerakannya. Projek ngagak kompleksnya dia tu dah manggai urung 70% tembuk. Kandang endurnya sebab tu kalau jadi palan aktiviti, ngau palan berkemah, yang kau menjadi palan jamboree. Yang maksud ke jakunya pengudah, pengurami, nasih tanah, indu upis persekutuan, pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching, Sarito. Penerbai bilun tambah antara Miri ngau Borneo dah dikemendar ke berserimbai ngau pesta pemakai ngau main asal Borneo tau ke pengerami Nukenan. Tu dikena nangkup peminta pejalai timaja nambah nyerubak pengerami tidak diatur dalam bulan 7 tuilak. Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin maksud ke jakunya dengah penerang media pemudah nemuai Merit Balsa ngagai Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya kena kari dua tu tadi. Rambau penemuannya kedua menterinya megabisi bertukar penemu berkaul ngau sekedar inisiatif Perangkat Pengangkut ngaul kerjasama antara Perintah Pesai ngau Perintah Sarawak. Atur penemuannya terang mandang ke kerjasama rat antara UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Malaysia ngau UPIS Menteri Perangkat Pengangkut Sarawak dalam utar ke isu perangkat pengangkut ngau ngemanah kagi atur penyambung ke pemain rakyat. Sepenyampau RM569,200 sudah diungkup ke pengawak berjalan ke pengawak beruang bilik baru ngau pengada baru baru pegawai sitak Kaunsel Negeri Dun Pelawan kenyari tahun 2022 nyentuk ke kediatuk. Nitiah ke Sapit Menteri Pengerai Mensa Manyuh penguat berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Mingti dalam timpuhnya sepenyampau 527 pasangan udah niri ke ruang bilik seraya 1019 iku anak miet ada di kandang menuanya kuya Sarawak Nyingkang nyadi peliliah menua berpenatai pemisi tinggi serta mansang nengah pemansang ekonomi digital kuasa gadung pemintar tiru industri aero angkasa ngau infrastruktur berindarinya ia nyemetak madah ke rakyat yang direta ke pemandu berguna ngagai Sarawak yang masuk ke jakunya rambau pengerami makai lemai ngerami orang baru jadi melaki bini ngau pengada baru dun pelawan di Sibu bak penggawanya sepenyampau 123 ikut kebaru jadi melaki bini ngau 211 ikut anak miet di kerami ngau pengawat nyuak ke insentif sepenyampau RM124,000. Bisi 65 ikut penerima agih belanja projek miet menua pesisir MRP Biro Induk berungkus RM285,000 dikena nyukung pengawat berjalai ke macam-macam aktiviti kerayat ngau pemansang komuniti. Agih belanjanya ngembuan 7 dikena ngenegap ke pangku pengawat Raban Orang Induk serta meransang sidak cakah dalam perkara pemansang komuniti berangkat akar umbi. Kabon Parlimen Selangau Edwin Banta nyuak ke agih belanjanya rambau program berancau tikai skim Sekuau 2026 Badewan Penghulu Balang Sekuau Selangau dalam jaku ti dipansut ke ia yang harap ke bantunya boleh dikena ngau nakak pemanah dikena ngeregap ke pemansang komuniti serta ngangkat ke penglantang pendiau rakyat. Pada ujung ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching, berita malam kita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penumbuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi, Sarawak Federation of Women's Institute SFWI, Kediatur Ba SRK Mempati Jepang, Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak Patron FWI bisik ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu yang kaum pekit ngagak kia, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu jadi pelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerami itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kaul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek.
2: Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah.
4: Wah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
4: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
5: Ibu minat. Oh, jabut. Aku tak mau mengerada kenyawaan mu bak tusun ke-22 tu.
6: Ya, kenapa tusun ke-22 tu, jabut? Orang nyawa dekat rame kawai.
5: Nyat, kenai kaku deh, kasak-kasak kemai aku.
6: Kati kena deh. Sebedau rame kawai, mestilah rakat nemu catah siapa juara.

0: nga met.
1: Adeko nga eko.
0: Napadi nga era.
1: Aday si ngepat.
0: Nyamai jadinya nyabur. Tebeli belir kerja aja kaya nenek jadi sirat. Yang
1: pau kebeli nunggu satu.
0: Bisa ngatur peket kalian nemi ambil sekolah kita tahun tu tadi.
1: Bisa. Tang aku ada ngau pemainan. Apa?
0: Kasih deh jabur. Oke, peningga bertemu kita di program Cerita Sapa Juara Tusun Tike 22 tahun 2026.
1: Yeah.
0: Lalu nampakkan selama aku Monika Midi serta megak ngawaku ke Sarito ianya nemia met ke pemandu ia pintar ba ba SK Kanyo Jackson Jabu.
1: Yeah.
0: Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Benung Hiruah ngintu diri setang ngintu bila ya
1: yeah.
0: Kelebih lagi ini jabut sangau ya
1: enggak kuih tatak
0: hari minggunya kemarin seminggu enggaknya
1: seminggu ya? Nyangkong orang
0: apa
1: yang agak tempahan namu teh
0: apa lawa orang agak enggak kan tempahan ba ya?
1: Biasalah, ini kau kan expert.
0: Nama lakunya?
1: Laku ah.
0: Buting anu dem
1: kau
0: pertama kia liora. Aku madah dia aku kalah madah ini di natua kue ya. Mayanya menong rara de. Nyo tama ngaga ya anu namanya tepung liora.
1: Liora.
0: Kage ke orang kak kang udah ba ya?
1: Ada ira medaknya ibu minum.
0: Muda penyamai aja nih.
1: Penyamai ya.
0: Kaung kamai ya. Oke jadi ya, mulai baru kita yang kecatat sepa juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
1: Betul.
0: Lagi kita nusih lah gak bisa cerita bukai bekawan ngau gawai.
1: Iya.
0: Oke, batusun ke-22. Tentu ya, kita udah berarti ke lagu ke di masuk ke kakek cata minggunya kemarin. Siku Indo.
1: Iya.
0: Oleh biasa ini.
1: Tau ah.
0: Nama lagunya ya buat?
1: Lagu yangnya nama lagu Lebang.
0: Lebang? Ini bisa lebang. Cerita apa induk tua?
1: Oh my god.
0: Lebang berapai. Jadi ini penduduk lagu tu lagi kita medana ya buat batusun ke-22. Itu aja ya tentu yang main peninga. Berarti kedulu recap catatan sepa juara.
1: Minggu Siti yang kemarin.
0: Ya, tusun ke-21.
2: Recap minggu yang kemarin. 10

0: minggunya kemari. Carta Sampa Juara Nintiang Ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Nya recap kata sepajora kita bisa juara baru minggu yang kemarin.
2: Betul.
1: Ratusan ke-21. Yeah. Minggu tu nak nemu lah agi kena yang ngetan ke juara.
2: Amai.
1: Tau ke bisa juara baru. Tau ke agi mengkang juara. Laban mayu magak lagu bukain ti diperhati ke niki mayas niki nah. Okey, nak masa jam jabot.
2: Okey.
1: Laban mayu cerita kerekar itu si tua dah tu lagi.
2: Betul. Tua berpun hari lagu tek bak penuduk nomor 10 minggu tu.
1: Ya, nomor 10. Siku penanyi asal hari menua betul.
2: Ya.
1: Lagu tu kengagak kundak ku nemu renihnya aja buat.
2: Ya, adai. Ku adai menemu.
1: Tidak nemu?
2: Adai.
1: Hanya lagu tu kebenar ya. Udah kalah jadi juara.
2: Betul.
1: Ya, 2 minggu ne.
2: Dalam cata ya tek pemadu lama.
1: Oh, 18 minggu. Taja pia minggu yang kemari lagu tu bak penuduk tiket 7.
2: Ya.
1: Nanti yang nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali tu. Lagu kadi beri nama
2: Aku di Tempayan. Ya.
1: Lagu kadi bak Richard Lee Lekang Otion Nandong Panting dusun ke sekali tu bak penuduk tiket 10.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Teko Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merik pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai.
4: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara? 9.

0: nga lagu nemu sembilan deh.
1: Bisi, paninga nemu mak kau nya nyawa.
0: Ya tengah kakau suba.
1: Ya tengah kene suba. Tanya kau nemu lampu kenyeka. Uji kan tanya.
0: Tanya nama yang minta minta kau kenang baru lah.
1: Nemu mak kau mau ketuk bisi kayat ngonde tau kena jabuan. Tang ketemu aku berarti Nina to siko
0: hari. Sige ngenang aku.
1: Ngenang deh. Nah, Priti Nina to kalah enggak usah J 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun kau dah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun kau dahnya. Nama-nama ulehnya di. Indah ora jadi melaki bini. Baru 2 bulan dah tahu Sarah.
0: Betul.
1: Bedau gitu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tu ni peminat.
1: Anda, masanya bari. Masanya belama apa dah. Kebajak mir. Tangna nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Enggak, ya tu boleh metang hati makin lama makin besar.
1: Ya, tahu ke dah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang rejak jabut.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab nurut 39 ke baru di linga kita tadi. Lagu tu kebenarnya digaga siku ya tu bisi lagu ga. Kelimpah hari ke ngaga lekang otion lagu. Inya Wandi Ali. Wandi Ali ke ngaga lekang otion lagu. Yeah. Munyi ke jabuat tadi minta nuan ngenang baru.
0: Ya, 4 minggu udah dalam cetak.
1: Sama penduduk. Minggu nyir bertan. Kemarin. Ya bertan sama penduduk. Oh, jadinya tadi duit penduduk lagu ke udah di temu kita. Yeah. Oh, jadi jabuat. Nama nama yang tadi tahun tau lah kita sebile ya. Kita sebile ya.
0: Yeah.
1: Laban sebedau tau sedua ini diajak ke nyamo gawai. Dia tau nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedai beli disedia ke kita sebile ya tahun.
0: Nah dah sih beli utai ini punya nemu dek.
1: Ini dan dah beli utai.
0: Nah dah sih beli utai ya. Nah. Semena kui kelemputnya aja.
1: Apa ya?
0: Oh, kuih sipak.
1: Ayah ada seneram dah?
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah seneram bisa? Bisa beli tadi, baju baru?
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya, bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru?
0: Biasa lah, ayah seneram.
1: Oh, ini dah?
0: Ini kok, bisa mah.
1: Bisa baju, baju baru?
0: Baju kebaya. Di modify teh baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besar?
0: Kalau besar, ya. Kalau besar, lepas sumpah ya besar.
1: Oh, dia tuh nyomet.
0: Nyomet.
1: Oh, ini dia nyoseliam dah, Tora.
0: Ya, ini sih makai daun. Daun kerutak aja, ya. Ini nak kurui.
1: Mana makai daun kerutak kurui? Sehat, makai sayur.
0: Iya, nang kita. Makai lubak masin.
1: Lubak masin yang aku pernah dengar. Sutera tinggi yang masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita kawai. Lagi nanya okay. Nih baru. Tua pulai baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau. Kenuduk nomor 9 ngentap bak penuduk sama agi ban nomor 8.
1: Oh, ndak mengisit
0: atai.
1: Kata ndak kebaruh ndak. Oh, nyo ketika nanti orang nyebut nanti duduk.
0: Duduk entap.
1: Duduk entap. Ada mengisit
0: atai.
1: Lagu kadi bayi penanyi tau disebut penanyi baru metu baru di dengan nama ana.
0: Yeah.
1: Nia Besi.
0: Ya, yeah. Lekang ngoteun tiga kak Neklan Nikolon Aboy.
1: Nikolon Aboy. Jadi Nikolon Aboy tu siko
0: penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Tahun berapa tu nah jabot? Ingat eh?
0: Tahun.
1: Nikolon nanya ayak di peting.
0: Kira bisa tahun 90-an makanya.
1: 90 lagi kisir kliak.
0: Ya.
1: Oh, Nikolon Aboy. Jadi dia tu ia nadagi di dengar lagu atang ngagak kurang lagu. Jadi lagu kedigagak ya ke dunia besi itu diberi nama Lebang. Lebang namunnya ko jabuat rinya Lebang tu utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tena. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Capek ulah sebuah Lebang.
0: Ulah ya.
1: Tendupi capek lo lebang nah curi orang ka tau ke
0: ada temu
1: nadai temu lah nadai temu dongang
0: arti ya
1: nyak tadi lebang nah okay, jadi ya kita ninggal ke lagu nurut ke 8 Nia Besi ngau lagu Lebang ke baru 2 minggu baca ta nangkan ke lagu Nia Besi kita terus ninggal ke lagu penduduk tiket 7 nangkan senya lagi 8

harap aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Kanada datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama me kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9. 7.

0: Ekan mo tujuh hanya sepuluh minit.
1: Oh, bisa
0: lagu
1: ngayap ya?
0: Bisa. Lagu tu baru dipasok minggu siti yang kemarin.
1: Ah, lalu bab 237.
0: Kecil. Terus.
1: Nama.
0: Ngakai nomor tujuh.
1: Di kala meda induk nama Olivia si?
0: Adai.
1: Adai. Jangka aku baca mana nyawa ya?
0: Jangka aku.
1: Cerita penginduk tua aku ya.
0: Nya, aku meda kede.
1: Ya, beda bertemu ngode ya buat.
0: Ya.
1: Nanti yang meda de, beda bertemu gelah yang enggai mu de.
0: Jangka aku, enggai kaku ibu
1: bini. Enggai kere?
0: Enggai kaku.
1: Ini nemu.
0: Lepas aku ada tukup tancut.
1: Lanjut jabut basah belama.
0: Basah belama.
1: Ya. Oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata pengelama ya. Jadi lagu tu leka ngotiun. Bisi duit kurang ke ngagak leka lagu tu.
0: Ya. Yeah.
1: Jonas McKean. Enggak megak cini.
0: Cini.
1: Aku nak nemu cini tu.
0: Enggak aku cini
1: maka. Napa tuh ganti Cina ngagak leka lagu Iban aja buat. Enggak ya Cina Iban.
0: Uliah.
1: Uliah.
0: Mayuah.
1: Tahu ke kebenarannya Iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya?
0: Timang Mbak. Mbak seni, nama seni ya.
1: Nama seni. Oh, tahu ke nama ya
0: Glema.
1: Rumah? Nama nama Glema tahu ke nama rumah. Oh, Cini.
0: Cini.
1: Ya. Oh, ini nemu. Tiwan ya, digagak
0: Jonas McKean
1: aja. Jadi Jonas McKean tuh pada aku Mbak dalam setahun dua tiga tahun tuh mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tuh sikuk. Tahu yeah. Kembali kita peneng kebang lagu baru dalam dunia pemerintah namanya.
0: Kira kepia. Ya.
1: Jadinya tadi 7 8 9 10 udah ditemu kita. Nah, yeah. Lagu. Jadi kita ya berarti aku dulu break dulu jabot.
0: Yeah.
1: Mai no madah ngage peninga. Bekaul enggau sida ya ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ngage cata.
0: Laban
1: bisik ga urang agi bisik urang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tuan apa lagunya peminat.
1: Oke, okay. Kumbai sida ya madah ka okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Jadi kumbai sida ya terus ngage tua kenyak tadi. Ulun nyo no madah.
0: Padah tadi.
1: Padah lawan.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: 2022. 4 tahun kudah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya dekat ditapih dulu bapanel khas RTM Kuching ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke Mbak CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya uliap masuk dalam cata atau kena. Oh, jadi ya ke dia tau mega bisi bekawal ngau AI tu aja buat. Baka kami nganti pemutus ari namanya ari bos besai. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Kubayar AI dia tau AI tu nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit nolih diterima. Laban menziahnya nadai dah rubut ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit nolih diterima. Angka pemadu baru dia tahu sekali ke tion AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedar peneng kebang lagu dia tahu.
0: Yeah.
1: Lagu ke ditusun sida ya. Semua ngena AI 100% atau 100%. Semina mensia aja ke masuk belagu. Jadi sekedar orang bisi nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Laban ti komputer ni dia boleh kalah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tangan aku kita magam. Sigi munyi ko kita perfect dalam jako orang mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia di dinga.
0: Ngakati deh.
1: Ni ya boleh terlaban orang
0: kita. Kita pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pun kena komputer.
1: Jadi ni ya boleh laban bakal contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum, mensia ke main drum. Boleh laban hanya mensia main drum, main piano ke diri. Lalu di laban di ngau music AI, gerintia lah. Ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi ya.
0: Betul.
1: Jadi tanya bisi isu, tau ke menjadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang
1: buah kenang buah mulut menteri buah kenang nyadi utai ke ngasuh bala sedat tu tadi Irawati lebih lagi kurang lama dalam dunia pemerintah
0: betul
1: ketika kami kat belaban ngau orang ke ngena komputer kenyata deh ke ngadu ke music nyadi bisi megak peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI ya okay lagu tiwan AI ke nang ari AI 100% hari tusun tadi nanti uleh ya, ndak di asuh masuk dalam cata sepajora. Jadi kami itu agi pengantin pemutus, laban pemutus tu mesti dibaik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur mada okey tu pemutus hari hari sedak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI. Semina mensia aja ke lagu masuk ngagai cata ana masuk ke lagunya nya kami ngantek aja
0: betul
1: naka kedia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata
0: betul
1: tang ya ke dah masuk di dinga kita radio ama bisik jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah
0: betul
1: laban dia tu kita nyuka muka ka bisik sitik sistemnya jabot utai ke uleh ngeciak lagunya tiun lagunya AI tak kukai dalam masa
0: terdekat
1: saya tanya lah tang baka munyi ke daripada kaku banyak sedang aja lagu angka sumpah sedang aja buat madah dari lagunya sedang agak lagunya semua sedang agak tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak
0: ya enggak oleh masuk jil
1: masuk jil ya bisik akta namanya bisik dalam angka sumpahnya
0: ya akta apa nya cetak rumpak
1: bukan cetak rumpak bisik empo tanya nya bisik lah
0: ya
1: orang pengok kasan mo nya
0: betul
1: okey jadinya berkawal ngau lagu AI ya kemayuh isu dia tu bukan kita ngai ke teknologi datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi ngena AI magang tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI terpaksa dia tanya baru ya lepas kita takut orang komplain
0: tang pak penemu aku ibu minat lama aku kebiak di
1: oh dia biak dia kan Gen Z
0: dan kak aku AI tu aneh buah lah kita yang kena AI tu ngasuh kita yang ada penemu laban kita yang ada berundian
1: enggak berundian lah semua tetap aku kak tau taip lalu pansu tu tanya
0: betul
1: untak nada berundian mayu ambil betul aku dah jawab patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar basuh
0: tak dekwat kurang mudin
1: amai betul bakal akik din peti yang kelara ya sekolah ni nya bisi utai kena mak komputer
0: betul
1: jadi baga kita dia tu sekolah tayap aja tayap aku ka utai tu alu pansut maka utai
0: utai nak
1: nyak lebih dah ya tadi nah tang munyi ko kepada ke kita lah kita yang kena teknologi tu enggak betul okey jadi lengkap dulu mai ana mu beh nya munyi ko sekedak ya sari tu kita berjaku kenya kadang orang penuh ngagak teknologi baru gedean kan
0: betul
1: kita ke baru lagi AI okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab menurut 36
0: ya sekali tu lagu tu 3 minggu udah dalam cerita minggu tu pun yang entap diri bab penuduk di sama
1: tu ku mendah ke dia buat nanti dia duduk berimbang ngoyanang
0: nama
1: tenggelam terus deh, medap nyikat.
0: Oh, eh aku lagi petiang pagi biar iya tenggelam, coba.
1: Amai aku dede kalau mendakim petiang di biak.
0: Nanti jalan.
1: Ingin gue kan ngasuh akim petiang duduk supaya dunia lam.
0: Akim petiang kali lagi biak. Ayah petiang iya nyat tenggelam ke baru.
1: Iya, Allah gak penyikat dunia lam. Iya.
0: Tang ya ukai sebarangan.
1: Oh, ukai sebarangan?
0: Laban akim petiang tu semua. Biar bisi pemai.
1: Oh, bisi pemai. Kira ke pemainnya. Nadan tu asinya. Dunia lamua jangan
0: buang. Nadainya.
1: di tungai alah ini lang. Okey, jadi yang tadi sikut penanyi yang ke kalau engkau SSJ tahun yang kemarin, jadi ke lagu ke sekali tu ya bisi nyabung siti lagi lagu. Lagu ke diberi nama penawar pengubat hati ke kemarin
0: nau. Laban aku tu dah ada tawar, dah kena ubat orang. Ngai nanti lagi.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar namanya nawar ubat ubat bapa masih minggunya kemarin. Okey, dunia lang 42 tiket 6. Lekah ngau tion lagu tu digagak. Penanyi tu empu dunia lang. Minggu tu agi sama ngenan ke penduduk bak penduduk tiket 6. Nangkan kenyak kita terus tinggal ke lagu penduduk tiket 5. Ada tu lagi.
0: Nama
1: lah.
0: Nangkan ke tu. Tupai tu aning empu minat.
1: Tupai merah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya ni lo empu minat.
1: Ah.
0: Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor 5 aku tukar memalu mimit nyebut nama ya tau.
1: Nuh gue dulu lah pasang dulu lah. Oke sudah nih ya.
0: Oh pasang
1: dulu. Pasang dulu. Mana anaknya dipecah rahasia. Oke, terus nih ya ke lagu nomor 6 sebentar nih ya ke lagu nomor 5. Siap.

0: Aminga ke carta sapa juara.
1: Carta sapa juara.
0: Bawa FM.
1: Bawa FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering enti sama kuyang sawa singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha.
3: Aku Edma Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Raja Spooking.
6: Aku Densi Tambu Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Emanda Johnny.
9: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari.

0: sip. Nama teh tinggal sari malu.
1: Tuh kan, ya kan mau lima tuh kan malu-malu kunya buat nama teh
0: Indo Dara tuh.
1: Nya, muka ku laban aku suka. Bisa buaya-buaya ya bimbit.
0: Uka dia tahu ke depanganmu ya.
1: Ada sih dia tahu aku ngoroh.
0: Baru pemain-pemain mah. Deh apa ya? Patut ya nih lagu
1: tang tuh. Ya ibu minut. Ya tuh 3 minggu udah bacet dalam juara.
0: Ah 3 minggu kalah juara. 3 minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Ya.
0: Jadi lagu tuh nang ditujuh gaya buat.
1: Ya.
0: Tajapan ia tinggal gak leka lagu tuh Les Ri Luyuh.
1: Ya. Tion tiga gak jambu murdok.
0: Hanya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati jabuat sedoto Veronica Natasha.
1: Iya, iya aku ngelengkak ya, ya melekat ke kau. Sementu mako labu.
0: Oh, kira ke sama ngelengkak ke pangan diri
1: lah sedoto tadi.
0: Nantu kiruah yang ngetan ke.
1: Iya.
0: Ngetan ke namanya entik jemak kedek ngai kia. Lekat aja.
1: Ngai meh.
0: Iya, tadi nadai anak ninggal gak ku jabuat. Nadai bukan ya.
1: Iya. Kiruah kedeknya kia.
0: Iya, aku di ngai ku ngai mak kia. Kira kenyaknya tadi nanti jago kasar ya.
1: Nah,
0: jadi lagu tuku benar ya, nurun 2 gigi anak tangga. Minggu yang kemarin lumur 3, minggu tuh lumur 5, 15 minggu dalam cata. Lagu kedua lama dalam cata.
1: Betul.
0: Nya tadi penuh 2, 3, 5. Siko ari penanyi ke atau dikumbai kita dalam dunia pemberindang tuh ia namanya berengkah engkau Siti audition lagu Pak Siti company lagu teko recording company sepeda uya ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah berengkah engkau
1: nyingkang ke kaki ya majunya pemerintah
0: lantik deh jadi siko penanyi jadi nang namanya mana kaki Siti ari pengawak kedeng kakak recording company ngambil ke ndak sengapa sadar nyawa yang kurang dalam industri music tadi. Sida audition dulu, nyawa untuk mana baru diambil lagu. Kira ke kata bisik quality.
1: Tang suba minta bisik ke museum ya. Nuan bisik duit di ulenya di penyanyi.
0: Dia tu
1: zamannya.
0: Dia tu agi mah.
1: Betul agi kan?
0: Oh agi.
1: Tang dia tu ibu minat. Nada nyawa. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udahnya dia keangkat. Atang bisa gak laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba buwe duit.
1: Ya, ya.
0: Tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyati. Nah nanti gak wak barang gue ya. Ya ngempu duit kok nyeduit kita ya.
1: Betul. Dina bakanya ketika recording company kang ika makai.
0: Mat ku deh gak laban nyeba bayar
1: nanti maka. Aku bisa recording company peminat. Indah ke lagu ngkatak ke recording mayar aku pokok terima.
0: Oke, nanti katak bisik duit ke recording lagu ngok-ngok-ngok nyaja.
1: Ngok-ngok-ngok, mau bayar aku.
0: Oke,
1: bayar aku.
0: Diterima deh, diterima deh.
1: Terima aku.
0: Patut indah nyadi orang ngempuk company lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat. Ngai kade lulus tapi san pipi.
0: Iya sih nak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randa ruai mulai kena. Okay, apa yang perlu teh? Okay, jadinya tadi nak sekedar hari utai kerja di dalam dunia pemerintang menyaja buat. Okay, tinggal 4 detik lagu.
1: Ya, ngak memunyi lagu ke 4 tadi ya kita baik.
0: Okay, 5 tadi.
1: 5.
0: Tinggal 4 detik lagu lagi.
1: Ya.
0: Kebadau di tinggal kita, kira keempat ke pemandu atas kebadau di tinggal. Jadi berita bukai kelebih lagi tusi dia lah jabuat. Sidak ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sidaknya tadi Niki bahkan ini cara sidak ya uliah
1: sidak ya nanti kak ngasuh lagu ke sidak Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai ya
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpuat cata siapa juara. Ya nya hari dia tau sampai ke tengah hari
0: empat. Pandai dah nemu. Hanya tadi cara sidak kerekam undir ti yang kita rindu ke la siti-siti lagu tau ke siko-siko penanyi ke didinga bak tusun
1: lah.
0: Bak tusun ke benuang didinga kita jam ke dia tau. Pengujung program nang dibuka labannya merkah ke pemadu besai 60% yang merik pangkak ke besai ba penuduk siti-siti lagu.
2: Betul.
0: Tang kita akan ngundinya tadi nanti kita nanti uleh ya. Bukan itu uleh ya sigi mesti. Telepon deh. Tutu sano aku sano tutu undi ku tu. Anu gue dulu deh je. Bisi tu indai ku tukar telepon sama aga undi. Anu gue dulu je tu menyadik ku.
1: Tahu memakainya.
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau undi kata dah.
1: Ada yang ngawak. Ya orang buka ini.
0: Bada untuk buka. Nanti sudah sebilik di gaji penanyi nyempuh kata dah.
1: Oh. Tang ya. Nanti undi ya makanya. Lain nanti undi ya temu sama aja. Temu kita emang.
0: Nggak itu nyati. Lain lantik nyemak kebisik duiku orang. Ya namanya tadi. Oke itu aku undi ku beketau 1.5. Indai ku bisi maka ngundi DJ ko ya. Lalu ngundi alain ge undai atau
1: sige maka nyamnya. Tang kebiasaan nya ibu menak.
0: Kasa sebakanya kena ngini.
1: Nah dai sebaka.
0: Dai sebaka ya.
1: Aku selalu bisi kalak nyambut hari anak sampai ke indai bisi ko kalak ningan.
0: Asal nak sebaka
1: ya. Dai sebaka.
0: Labannya sebakanya. Kedah nasi dai yang putu ngundi dari ku.
1: Betul.
0: Laban kak penanyi sudah sebilik entade jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya. Okay, terus ngagai lagu penuduk tiga empat
1: lagu tiba penuduk nomor empat. Okay, nuduk tadi ngato tadi kah
0: ni bisa tadi lima Natasha tadi
1: nyak makanya tu aku nyangkuang nomor empat tu. Nyak lagu tu 2 minggu kalah jadi juara. Nyak 13 minggu udah dalam jata.
0: Nurun 2 gigi anak tangga.
1: Ya. Leka ngau tion lagu to digaga penyanyi bak lagu tompo.
0: Siko arep nanya ya.
1: Ya. Lagu to dibai the crew bugulai ngau Lucy M.
0: Ya layak ke penudihnya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngotion munyi kepada kejabat tadi di gagak atau ke di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah 2 minggu jadi juara.
1: Betul.
0: Atau ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
1: Ya sepatutnya sih meri peluang ke orang.
0: Ya ya bab penuduk keempat.
1: Ya.
0: Kita terus ingat ke lagu Lucy M ngau Gagak The Crew layak ke penudih penuduk keempat. Udah tu lagi kita terus ngagai lagu penuduk ketiga sebedau aku mai berita ke pemandu baru bekau ngau SJ semifinal ke 9 4

nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N36 Rudi dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4, bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah. Jadi belabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap pemerintah Sarawak, pemerintah Malaysia. Jadi seraya ngah program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana, ngau numbas ya leban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana tegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebih kita bertundi, berbuti, melihat hirup. Ngiruplah ngonum bahasa, anak sampai kita mabuk, layak mempengendiri. Mai kita kena mana tahunnya di pak penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku, hari ke kami sendiri, sekali lagi, saya terima kasih bagi semua bala. Aku dah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar, no Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1.5 sampai dengan 24.5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya muka hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan sudah tetap ke kita nitiah ke polisi.

0: inclusivity yang nyamai semua rakyat, semua bangsa, nada milik agama, latar belakang. Ngau magang itu gawai daya kita kata untuk. Jadi kena kemujuan kerja ko, aku dari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya ke semua bala ketiga, lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri, tau ke bawah sisir. Lalu ngarap kusidak tu gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Harap ke tahun baru utilak, mai tuah, mai limpah. Ngau mai, kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah. Nyajak aku, terima kasih.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara? 3.

0: jebot. Dia jebot nak aku sigi rindu deh nanti dia jebot dah.
1: Betul tu. Mau tai ke nyalai-nyalai kata sigi aku terasa dia jebot.
0: Biasalah dia kan mia sekolah. Dia patut belajar bagaimana cara jebot. Maka cikgu dengan so Jackson jebot sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku macam bak lagu ke bak penduduk nombor 3. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu petak dek hari nombor 5 ya niki ngagai nombor 3.
0: Berganti penuduk engkau geprend dek Veronica Natasha.
1: Betul, retinya 2 gigi anak tangga ya niki. Ya mega leka ngotion, leka ya jak tu.
0: Leka ngotion.
1: Leka ngotion. Ya. Di gagak Vesifier.
0: Jadi ke mic lagu tu nyoka sesama garam mas dua itu.
1: Awak apa pedia kenyebut? Kamu pedia kenyebut pemur alior kenyebut. Nick Revensi.
0: Nyebut. Uji dengan so ini di sangau kerana ada gigi yang nyebut. Kena yang nyebut.
1: Ada aku nemu ngai apa pula. Aku nak ada yang nak kalah ngai ni. Kau ya kau reput.
0: Ukai tahu sebut uji dia nyebut nama tok pia mana klinik dan
1: oh, Nick Provinsi. Oh iyalah, kepada
0: kata. Ha, bukan ni nak cara lu record eh.
1: Nick Provinsi, kaya kau.
0: Okay, Nick Provinsi. Lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak, Datai Bak Adan. Ya, tadi lagu Bak Menudua 3-3 ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Oh, jadi...
1: Bisa duit lagi lagu. Betul didengar kita.
0: Ya. Tang berkawal ngau SSJ ngagai bala kita ke lebih gedekan nemu minggunya kemarin tu ada nyebut dan nyebut
1: dah
0: minggu tu dekat di padah ke 24 itik lagu ia ke mujur ngingkang ngagai renggat semifinal jadi pukul 3 pukul 3 sari tu kita dekat mendap pengumuman rasmi Bak Radio ngau live Facebook.
1: Oh.
0: Pukul 3. Pukul 3. Udah kita udah ngambil undi. Kira aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cun-cun pukul 3. Tanya lalu terus di main live.
1: Ya.
0: Pengumuman rasmi 21 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua dokumen betul magang nadai ke namanya ndak betul semua sidak tadi ke setuju bisik kena setuju bisik kena setuju oh
1: ya
0: ndak dibaik ndak diambil lah
1: ya
0: tang utanya bisik dipadah ke pukul 3 cun pukul 3 anang ndak medak Facebook wife Miban anang ndak dengar radio nanti nyemak ke kita namanya bedau leh muka Facebook nyak tadi berita ke pemandu baru ya,
1: lebih kurang begitu ibu minggu lagi pukul 3 ni
0: pukul 3 cun
1: SCSC penyanyi itu ketika berapa 24 itu lagu
0: Timujur ngagai anugerah
1: kata
0: siapa juara SSJ ke-9 renggat semifinal
1: kenyai
0: lagi ya
1: okay.
0: Bisi video lah bisi pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu bisi cerita bukai lagi
1: okay.
0: Okay, jadi nang lengkap ke YFM
1: meninggal
0: ke radio. YFM pukul 3 lebih lagi ngai bala kita ke benar mananya berkawan ke 24 detik lagunya tu memang ya kita medak lagi
1: betul buka radio
0: okay, jadinya berita berkawan kau SCSJ ke-9 kedekat di atur tengah menua Sarawak renggat semifinal okay. Oh jadi kita pulai ngagai catat siapa juara tusun ke-22 nanti nadai catat siapa juara nadai meh handuk gerah catat siapa juara yang nyalai kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu
1: betul
0: nak tahu nak ngundi anda tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti nikik ke panggau SSJ
1: betul
0: okay, terus ingat penduduk 3-2 nunggu-nunggu kita terus ningat ke tu terus nah
1: terus
0: ningat nombor 2 nombor 1 ni buah tu madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1 terus main ke lagu tu lagi buat tuan madah ngambil ke sidak yang terkenyi
1: yeah.
0: Okay, terus ningat ke lagu nombor 2 dia tu
1: 2

0: itu Benung Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyerut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa YFM.
0: Juara.

0: bisa didengar tadi.
1: Ya, ya, baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu, kita dah dengar ke siapa bagi penanyi, bak nuduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya, tu mana sabuang ayak. Gondrong bukulai ngau Matthews Mambang.
1: Jisli jabu bajang ngau Matthews Mambang. Duiko dari menyadi.
0: Yeah.
1: Ya ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato Niki Panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penudia ikato kala mai pulai trofi juara. Ngau lagu ke digagak duiko dari menyadi to.
0: Yeah.
1: Lalu ke sekali tu, Pak Acata sepah juara tusun ke-22, lagu Umbas jadi sabung Ika, Pak Acata sepah juara. Jadi lagu tu mujur Niki ngage lumur 2 ke minggu tu, 10 minggu dalam cata, Niki dua gigi anak tangga. Hari penuduk 3-4, minggu nyin kemari. Nyoka sesemak yang dia buat. Lalu tentu yang megang meri pengati, ngagai... Yus Andrew, dua minggu dah jadi juara, Pak Cata sepa juara.
0: Iya, udah manggai Pak Ati.
1: Manggai ke Ati ya, Pak Lumur satu.
0: Iya.
1: Yus Andrew, lekang ngau tiung lagu tu digagak.
0: Wandi Ali.
1: Lalu 6 minggu udah Pak Cata. Jadinya penduduk lagu ke ditemu kita hari Lumur satu nyentuh akan ngagai Lumur 10.
0: Iya.
1: Okey, kita bisi pemenang kan ada minggu.
0: Nadai minggu tu.
1: Selamat.
0: Selamat.
1: Kinakara Agropam.
0: Main senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agropam.
0: Ya,
1: ya ke sponsor nama hamper.
0: Pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke uliah neka 5 etip penduduk lagu. Ba penduduk ke nangkan ke tusuan dia tu. Jadi setiap minggu kita bisi peluang menang. Tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai drempo meh neka lagunya ne.
0: Betul.
1: Lagu ke urak ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Ya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Awalnya dia minggu tu tajak pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan ngau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Harap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisik berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya bisik lagu baru.
0: Bisik lagu baru.
1: Bisik lagu baru.
0: Lagu lama.
1: Bisik
0: lagu lama Kak Tinggil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama. Dia mesti beri peluang ngagai lagu baru.
0: Betul.
1: Sebedau kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat Pansut Ari Cata.
2: Lagu Pansut Minggu tu.

0: kasal ni kanya nga bak bisi nga pala ko to sura ko.
1: Lapa.
0: Ni nga lagu to pansot.
1: Nay. Ada nga wak ya pansot yudah kalah juara dua kali deh.
0: Amai kini nay nga tiap yang nay punya bak.
1: Aku di tempaya ko ya. Sigi amat na jabon. Nanti kita itu di tempaya kurang sengapa ngapa. Maka kita ke tempaya ke namanya gari utainya. Hanya ada yang itu guna nyunggu ngelak kaki tempaya ke bekenya. Pedia kita ya. Dindi Arab lama.
0: Amai
1: enggak orang ngendai kaki. Kayaknya nyamai na ngindak tayu kue kini orang. Dia orang ngelap kaki. Nah, kenyak merti aku di tempat yang
0: orang utai sebut.
1: Nih, amaya. Dia kena tempat yang aku pernah kena jemput.
0: Amaya.
1: Jadinya merti lagu kedi baik Richard Lee itu tadi. Eta aja pihak lagu itu.
0: Sigi nak di tempat yang laban udah kalah jadi juara. Amaya. Udah tetap tahun siti nyelak ya niki pengawal pemimpin.
1: Amaya. Ya, Pansut pernah dengawa.
0: Betul.
1: Bisi namanya ganti kemana.
0: Bisi udah tiket.
1: Nada sia-sia untuk melayu.
0: Sia-sia.
1: Yang nang nadai namanya tadi
0: nadai lebu.
1: Ya, Pansut Ari catat sebagai juara ke minggu tu. Okey, jadi lagu dikenak nganti lagu aku di tempayak Richard Lee itu tadi. Nang bisi lagu baru. Okey, kita ya sebenarnya ingat ke lagu baru. Sebenarnya ingat ke lagu baru ni jabut. Tuan madah ke dulu lagu tu. Lagu tu kebenarnya digagak suah kuningan nama ya tu.
0: Dixon Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Lagu kan nama?
0: Tiwan gagak Dixon Boss.
1: Bukan nama tu je buat. Di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo dikerinduk kurang.
0: Betul.
1: Megak Dixon Boss tu gagak.
0: Ya, ya.
1: Lagu
0: ya.
1: Kedikumbai nuan penerang dalam petang.
0: Oh amai kan.
1: Nuan penerang dalam petang. Jadi ke sekali itu Megak Dixon Boss ngagak Citi gi lagu ke Raban Kelemayang Band. Tu lagu ke kira ke namanya lagu Nuan Penerang Dalam Petang tu. Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang.
0: Betul.
1: Alaban sebedau tu bisi lagu bukai Kelemayang Band tang sidak tu kera bedaun tu dikelala orang. Tang lagu ke ngasuh sidak tu angkat amai badunya pemerindang ianya lagu ke digagak Dixon Boss ianya Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi gudahnya yang agak gisi gi lagu ianya diberi nama Nuan Berulah. Nyak me lagu ke dekat dicaluan ke dalam catat minggu tu.
0: Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Katira putih nyebut Nuan Berulah tu ne.
1: Dik ke bisi sekolah belajar.
0: You not good habit.
1: Nya Nuan Berulahnya.
0: Nuan Berulahnya.
1: Mayu hal ke. Ya. Mayu hal nanti gagaknya Nuan Berulah. Okey, jadi lagu dekat dicalon ke dalam cerita ianya lagu Nuan Berulah Ari Kelemayang Band. Leka ngotion digagak di Dixon Boss.
0: Yeah.
1: Udah lagu tu lagi. Arus telefon dekat dibuka.
0: Ya, yeah, ngagai, kita boleh start nguni lagu tu.
1: Ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau. 9 iti penuduk aku dah didinga kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telefon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angka ayak angka be. Udahnya lagi ana ingat terus ninya ke pengumuman.
0: Ya.
1: Semi final SSJ
0: ko. Aku jaga aku pemina. Nyoka ayak ya angkam ko kediri. Ano tu lah ngambil.
1: Nama apa orang ada kini kini.
0: Aku bisi mutung tengah hari.
1: Dia sigi mutung ngejajajajaja deh tu.
0: Kayaknya
1: lah. Apa itu nak gawai. Okey terus terus kita ya ningat ke lagu sebedah muka arus telefon ngage bala ke bisi dekang ngundi dan ingat bunyi kira padah kaku bertemu kita ba catat sepon jorah tusun nangkan ketu 23 lalu nan ingat anang madam radio ngau buka me Facebook kita ada kemedah pengumuman 324 itu lagu mujur ngagai ACAJ ke 9 dengan semi final.

0: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: dari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepat Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Nasriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

0: Sinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat, kurang ngau.
1: Tahu sekian mana tuan tahu. Jadi tanya mayu macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebih mau ke kita ikan uruan ya tuan.
0: Tahu lebih nak punya kecanggihan modern lagi. Nyak kena masak belah dari ibu. Kini ibu naik Brisbane kebun.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: dalam dunia tu kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam amat baka berau nak boleh secapan amat baka pakuk nak boleh seemperan tang di Sarawak ditu. Kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agik mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agik mayu anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuing sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngaga semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngaga batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit. Bekebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya ekonomi sektor dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: ba pejalai penghidup kita mensiato mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita nulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kautai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata dek dulu ari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata dek mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kitai
0: Raja man. Kitai
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Student Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

Aku penuang anak manggil, wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi, dekat merik tabi basa serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita pada bulan 4, bulan 5, paling lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri. Lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau masya laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai ku teh kena mana tahunnya di Pak Penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia, sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala. Aku dah ngemujur ke pengawal gawai daya besar, ngau Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak, aku dah dadu kita di Miri, kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapa penemu aku, bukannya muka hari malam balas ke diberi orang mayuah. Pengawak tu nang Manah Mat lalu mujur diadu ke kita. Nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita. Nitiah ke polisi perintah ke kena kata inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena kemujuan kerja ku aku ngari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu ngarap kesidak tu geraya mai lantang senang tuan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: klub aku, klub Panna Suryaman. Dah ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilik ya. Painai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
1: Aku Cuk Belawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Ucuk Belawang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri-beringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas nanguan menua. Oh ha.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah.

Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta tu meka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita kebo bangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Arah ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hai lo semua, ngepulang tu aku dari Senayan, dekat Meri. Selamat hari gawai, ngajak semua kita ke Masa Dayak. Nangi rapat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja, nguan menua.

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerainya mai lantang senang muan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Rutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, merik Selamat Hari Gawai Dayak.

0: Yo guru, gerai nyamai. Anggai semua bangsa kita daya. Kengin tu hari gawai daya. Tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita. Gerai. Boleh pemujur. Boleh penyenang. Lalu boleh berkat. Sebuah kita kengin tu gawai daya. Tahun tu.
1: Aku kun selalu kinkol. Timelan pengusir majelis daerah Lubantu. Dekam mereka pesan selamat itu hari gawai Dayak negai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YRM Iban besampi ngaji kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia uha selamat hari gawai

Kala nda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu nda rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, nti orang berandau ngau kitai telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pimlia David ngau YFM.

Kita na patun madah kapasot handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa sapa. Kita sa manalmu ati mensia tuan mu berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida ulah ngaga utai kena mana ngagai kita. Sita lagi anang kah password kamu teramat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: Tuhan bagi semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala urang kudah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Kuliah rapat, mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nanggak gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Tidak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamal sigat tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak kabajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar kamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajapi ya, angin irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabin, peluk malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kenal penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu baruma.
2: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
1: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Bagaimana setahun tak luya.
1: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Le.
2: YFN.com.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Hmm, lawa mai ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nak patut nak bersin dah orang buka dia tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ah. Dia ingat tu nak lama perut lapar.
1: Oh, pia ni. Hmm. Eh, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisa di tu sih. Selalu ngirup di tu dia pia.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Hmm. Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nada. Nak awak? Nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu tu. Nuan nemu tak? Salah nung insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah duduk di tu jangan insap.
0: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumohi lu sih, kumpal uang betul lu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh ha, nama

0: Pagi rewind.
1: Ibu di kota baku begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
2: Alu beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika jaku sempama anda meri orang yang ikan dan aja orang yang ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang mengguna keduit kalanya ngainya di kita.
2: Aman. Kembali ke anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Regawai. Aku Rana Suwata. Nggak pula tahu aku Kamri. Selamat Regawai dengan semua kita kenyamuk Regawai, terutama sekali dengan kita berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pula Regawai tau, lebih teriba mengu mana anang hirup meh teriba, nanti dah tiba rumah baru tau on ya nyajar aku.

Hai, aku Mami Urai. Merik selamat hari gawai ngagai semua peningau YFM. Ngarap ke gawai tahun tu, mai tua, mai limpah ngagai kita semua. Oh ha, selamat hari gawai.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yokotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Klate.
4: Kuasa Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri. Hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Selamat hari kawai nuju bala kitai.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
3: Aku memayai keteriba kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bala laun pun bulan 6 nak kita madah ke pengagati diri lalu lebih besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lang lalau semua bala kita yang ngintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana taunya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilik sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang mana amat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang ngintu Gawai Dayak kata kata untuk jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilik akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngatiti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Nada yang gigi.
1: Bukan apa nada yang gigi. Bye dulu ah, bye bye kabinnya ya.
0: Le, kita bukannya anak.
1: Sih gak ya, jadi mana tuai.
0: Yap. Ojap. Oh,

0: hari kiruah kapalan pangan diri.
1: Nih, amai utai kode ini jab.
0: Oh jab, nyau bini di jab, nyumai kakau.
2: Amat kapedih, lu siato.
3: YFM 101.3 FM.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan. Sejalan.
3: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 31 hari bulan 5 2026. Aku pada Kibin Armiri Dasis ngulu ke sampai pagi. Jika kita dia jenuh, aku ngulu ngiring kita dalam semayang dalam nama apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Latalapai minggunya kemari kami ingin tu pengarami Pentikos minggu tu. Kami ingin tu Trinity Kudus tu ke tiga ukunum kudus. Ingat ke apainya siku tang disebut kita tiga. Apai anak ngau Roh Kudus. Buka hati kami. Tidak kami nak merti kota itu tak kami nemu tu meh. Tanah pemenang kami dalam nuan. Sampai tu sembahyang tu dipinta kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, kita ambil kuar Injil John bagi 3 ayat 16 hingga 18. Injil John bagi 3 ayat 16 hingga 18. Di saud Jesus, laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia. Nyalai yang mari anak tunggal ya, ngambil ke genap iku orang, karab kehendak mati tak boleh penghidup di meruan belamaya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunia, ngambil ke yang hakim dunia tak ngambil ke nyelamat ke dunia. Orang karab ke nak dihukum, tak orang kena Arab nak udah dihukum, laban sedang nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Nadi sari tu, bari minggu tu gereja Katolik ngintu hari Minggu Trinity Kudus, Minggu sepengudah Pentikos. Jadi minggu tu hanya hari ti nyulut amat tu ke special dalam gereja lebuh kita babasa ke misteri Allah Ta'ala ti nyadi apai anak ngaruh kudus. Pengeramin tu datai tekalanya pengudah musim Pasca ngaruh Pentikos tu ngingat ke kita Allah Ta'ala ukai jawa tang seruran ngau kitai berkunsi ke pengerenduk ya dalam tiga iku orang. Jadi baca ungkuk hari Minggu Tritunggal tu ke tiga ukunum tu nunjuk ke satu pengerenduk, kedua pengasih, lalu ketiga penyerakup Allah Ta'ala. Kita ningal bakani Allah Ta'ala berjakup ngagai Moses, bakani utai tadi tempat muji ya, bakani Paul ngangau ke pemayak, lalu bakani Jesus nerang ke pengerinduk Allah Ta'ala tik nyelamatkan. Jadi tiap itik baca nunjuk ke kita ngagai misteria Trinity tu ke misteria tiga ukunum mulia. Pengarami tu kai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ngau silia. Tu pasal Arab ke pengerinduk Allah Ta'ala tik besai agi hari itu uliah diperti ke kita yang kau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggalingit kita ngau dalam pemerik penglepas dengan Jesus Kristus. Hari Minggu 3 Oknum tahun A mai kita belak mati ke misteri Allah Ta'ala artinya dia apai anak ngau Roh Kudus. Tu maya kita ingat ke Allah Ta'ala nya 3 tang siti ajak dalam asal pemun ya nunjuk ke ngage kita bekeni sidak bekerjasama ke pemaya kita tu sekedar tema kuliah diperhati ke kita ke satu asal pemun Allah Ta'ala ti pengerindu Allah Ta'ala ngayan ke pengerindu ngage kita dengan pengawak ya ya seruran sedia dekat ngampun serta ngayan ke pemanah hati yang ngagai semua orang pengerentang tukar penglurus serta pengasih Allah Ta'ala. Seraya Allah Ta'ala rindu serta ngampun ia megak mai penglurus tukar pengerentang yang nulung kita merti ke pengasih ngau penglurus ti gawak begulai. Ketiga pemayak ngau penyerakum. Santai Paul merangsang orang mayuh diau dalam pemayak. Penyarakum taruh orang tiarap berguna balah tala. Lalu yang ngangau kita ngambil ke peserakup. Berkat dengan Kristus, dengan Yesus Allah Ta'ala, meri pengasih ngagai semua orang. Kita diberkat ngenak pengerinduk serta kawul ya dengan Roh Kudus. Berkat dengan Kristus. Dengan Yesus Allah Ta'ala, sekali lagi meri pengasih ngagai semua kita. Kita diberkat ngenak kesatu pengasih serta bisik kawul ti mana ngau Allah Ta'ala dengan Roh Kudus. Pemerik penghidup ti meruan. Allah Ta'ala ngirum kanak ya, merik kitai pemerik penghidup ti meruan. Orang ti Arab ke Jesus ulih diselamat ke hari pemati lalu dekat hidup meruan tu ke hidup belamaya. Pengawak ngi Roh Kudus. Roh Kudus mai kita semak lagi ngagai Allah Ta'ala yang nulung kita mansang dalam pengharap serta ngiring kita ngidup ke mendeka Allah Ta'ala dalam penghidup kita bersari-sari. Jadi kena nyimpul tu belum menyadir dalam Yesus Kristus hari Minggu 3 Oknum mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara kita dengan Allah Ta'ala Yesus dengan Roh Kudus. Untuk ngajar kita pasal pengerindu, pengelurus, penglepas, serta penyerakup. Nengah pengharap kita dalam nama Allah Ta'ala. Jadi bahawa minggu itu kita nemu megak. Malam tu kita sama bergulai, ngerami, ngintu, rigawai besar kita. Jadi aku meri selamat rigawai. Selamat berberkat guys semua kita yang ngintu ya. Kita ingat ke pengasih pemasal Allah Ta'ala. Itu dah nyadi, terdekat nyadi dalam penghidup kita, siku-siku. Nyadi sekali lagi, selamat hari gawai tiba berkat, tahun 2026. Awak kala talau tiba kuasa, mereka kita semua, berhari ke besar itu, hari 3 Oknum, dalam nama apai, ngau anak, ngau Roh Kudus, amin.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah. Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak di kumai kitai bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kitai berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum mak main bela nak uji akatulang. Siapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bangsa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarok dama pengawak, nadai tahu kurang. Nyap ke dama surat asa, mua nemu magang. Sekolah ngaga engkau, darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nampak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar serta ulih mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebab biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal ba arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat ba sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nemia di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar. Ngambil nak seminat nyulut ba akademik dan bisi jati diri ti tegap. Bisi ngulut pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

ke benda-benda ke kami YFM pagi tu penggerak pagi bergulang aku Nancy Tambun minta keisi bergulang kita penggelamat 3 jam kalau 3 jam tu nadai berubah buat tusun program bagi bekas selama pukul 6.30 tu lagi dia kita sama benda ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita lebih lagi pesan berat lalu pukul 7.30 pagi tu lagi dia kita dekat benda ke berita pagi hari YFM di Kuching di tu lalu pukul 8 pagi dia bekas selama megak kita dekat bergulang dengan Bishop Eri Sumpin Jingan bak lalau penghidup lalu 8.30 pagi kita bisik tungkat semangat ya ke dikeluar ke Ken Michael kena ke tusun program kita bak program pagi sehari tu 31 hari bulan 5 2026 kita udah bak hari gawai sehari tu harap ke kita ngebuat hati ke gagal sehari tu laban sehari tu kita ingin tu hari gawai out tu lagu kena merindang kita kita ke ngintu hari gawai daya tahun tu gagati nyambut gawai.

Ang panyabarati tao kumliarati sigaw tayo ti mana. Nang patut kita ng muan panyabarati, lubok na ditutong penusa, tao kumayo na nga penanggul ang penghidup kita. Dinitiah kati kita, dekau me kita mutar penusa kita tekalanya. Kita dekau kurang nitiah kutai tersebut kita, tau kengasi kerja ku ajar kita. Tang sekedap karab guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, nda boleh dimpok ke ubat. Nda boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala aja boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai ti ditanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit belumba, nemu ia patut ransia ngelatih diri, nanti ia kak dulu sangkai dia dan. Ia mesti ngebuan penglihat hati. Bersabar meh ngau diri empu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Baik kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau kengerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laman kita nemu hasil jari di mana ndak boleh nyadi sehari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengagau hati ngai kita du di hari lo. Kita dekat puas hati medak mana hasil jari dirimpu. Bala nembia ati beskula, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pelandian. Laman penemu ti dalam ndak boleh capai kita dalam sehari dua. Hari kita ti ngembuan penglihat hati, kita tak boleh pemujur tau ke sukses tu di hari lo. Tiap iku orang ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngemuan penglihat hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ya patut nguji baru, tayak ya gagal dalam subjek ya. Siku pedagang ti maju, nemu ya ndak patut mantul sengapa, tajak bisnes ya kurang mai penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang, ndak patut diteju tebiar ngapa, nyadi repok, tajak pan yang nadai tentu ngeluar hasil. Bisi maya rega yang niki, bisi maya yang nurun, baka air dipasang surut. Bersabar meh kitai. Bersabar meh ngau pengandiri. Bisi maya tisalah jaku, ngericau runding telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Becuntuh bab penyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang ke berdosa, neraka pendiau. Ia sanggup ngambil kita pulai baru ngai ia. Ngambuk kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita. Pulai meh kita baru ngai Tuhan. Laban bab pengujung ia, dekat ngambi kita pulai baru. Laban hari tanah kita datai, lalu ngagi tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang. Lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Orang aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM.
4: Kucing.
5: 101.3 FM.
4: Segulai sejalai
5: YFM.
6: YFM. Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pegerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah dia untuk jadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
6: Ya.
7: Raja Kita.
6: Raja Kita.
7: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada 2 ke-12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Eh? Ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul 6.

0: film kalau ni kan tadi. Huh?
1: Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang ya konsert rakyat. Huh? Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah hari ke 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan enggak. Huh?
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

selamat pagi kakak semua, kita ke bulan kami buat YFM. Jadi dia tu macam pesan ke bisi dikenalkan ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima Ari Lina nak tuan rumah Unju, lalu pesan tu nuju ke Abang Belayan ya ke dia buat rumah Belayung Sungai Empayet Ulu Ruban, rumah Kaya Ulu Ruban, rumah Lipau Ulu Ruban, rumah Maya Ulu Ruban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Ruban, rumah Cawong Engkerumai Ulu Ruban, rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, rumah Luang Empawong Ruban, Seratu Betung Niah serta Kaban Belayan ya ke ngelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri, engkamat anak keri tau ke ikat tau ke apai sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026, lalu dianjung kena 1/6/2026 ba pendam Kristian Melintang. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke engkamat anak keri, engkamat anak keri tau ke Ika tau ke Apai Sudin udah nadai kena 26/5/2026. Jadi niang tu dekat din tu berbala mayuah kena 31/5/2026, lalu dianjung kena 1/6/2026 ba pendam Kristian Melintang. Jadi pesan ke sekali itu pesan gawaian tu akan diterima hari Kesia Cendu madah ke pengawak berantu ni yang apai sidak ya ianya giman anak sawung. Pesan tu dituju ngagih ke Abang Belayan ya ke diau di Bintangur, Sibu, Kucing, Serikai serta ke Abang Belayan ya ke ngelala ni yang giman anak sawung. Gawaian tu ke niang giman anak sawung tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidak Yempu Batu 2 Jalan KJD Nangas Teras Meradung Bintangur. Nandu isi pesan tu kalai pesan tu pesan gawaian tu ke niang giman anak sawung, niang giman anak sawung dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidak Yempu Batu 2 Jalan KJD Nangas Teras Meradung Bintangor.

Kogi macam pesan kebisi di kenatai ke kita ngagai YFM. Kalai ke sekali tu pesan pemati tuai rumah awi yang anak laga. Jadi pesan tu diterima dari Florida anak awi yang. Lalu pesan tu dituju ngagai ke Bambelayan ya ke dia obat merindun 11 buah rumah. Sebeliau 2 buah rumah, semua 3 buah rumah, sebangki panjai ngau pandak, bara, jelukung, rumah panjai Rio, Stengin, Sekerang, Mujan, Tebat, Bunuk, Berenggang, Semua Tituk, Geluang, Ulu Lemana, Nengekesit, Sekunyit, Nyato, Inayatin, Ba Empelam, Kawang Ulu, Empit, Cangkul, Bulo, Nangasan, Raban Upis, Perintah ke Suap Gulai Ngau, tuai rumah awi yang anak laga serta kebang belayan ya ke nak boleh dirintai ditu magang. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah awi yang anak laga, tuai rumah awi yang anak laga udah nadai ke nak 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kita dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya nerima pesan tu, pesan madah ke Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak ke Bambelayan telepon ngagai anak ya Florida anak awi yang berlumur kusung 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda anak awi yang berlumur kusung 14-88-09-022. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laga. Tuai rumah awi yang anak laga udah nadai kena 30 hari bulan 5 2026 jam 11.40 minit malam. Lalu semua kebang belayan ke ngelala dipinta datai ngagai rumah tuai rumah awi yang merindun. Lalu Maya pesan tu diterima, dia Maya ngintu serta nyengai niang tu bedau ditemu. Penerang kesiliak telepon ngagai anak niang tu Florida balumur kosong 13-347-6898. Tau ke ngagai Belinda balumur kosong 14-88-09-022. Jadi pesan ke sekali tu Ari Kelvin Lambai anak M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi madah ke Kabang Belayan di Sebujuk, Paku, Sungai Rebuah, Ijuk, Mungguk Ruan, Sungai Labi, Rampuk Ui, Temiang, Tebar, Purai, Sengkuang, Enggau Kabang Belayan, ya ke diau di Undup, Enggau Batu Lintang, ya ke Bukai. Lalu Kabang Belayan di Pakit, Peruan, Sebuti, Enggau semua Kabang Belayan ni kendaklah dirintai di tu magang. Jadi pesan tu madah ke minta Kabang Belayan datai ikeng lala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson ba Sungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2025. Aku Nandu baru isi pesan tu. Pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ya ke ngelala niang M tau ke Jimmy Hampson anak Renggi Hampson. Kita dipinta datai nguluk pengawak ngintu regang niang M tau ke Jimmy Hampson bersungai Pinggai Undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026. Jadi kita ke bukai kagi bisik pesan tau kena tai ke terus ba email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban.

0: Sakai ti nyamai ngau asai pemakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Pukul 7:30 lagi dia kita akan mendengar berita Terita Berterus dari YFM.

Ketua Batuk Batang Berita. Projek kereta api Transborneo Bintulu Semelaju diatuk benuang barenggat pansia. Perambung rembai ke rentaian pejalan kereta api ngagai kucing berpanggai ba'alur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambung buat berita pagi YFM kena 31 hari bulan 5 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Perambu projek kereta api Transborneo di Sarawak, Tik Mungkur Pejalan Bintulu Semelaju, Diatuk Benom Berenggat Pansiak, Perintah Besai, Nengah Unit Perambu Ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, madahkan pansiaknya sebagi dari projek kereta api Transborneo, Tik Ngawul Perintah Menua Malaysia, Indonesia, Enggau Brunei. Atur perjalanannya berguna laban Bintulu Ngau Semelaju, Datuk Benua Mansang yang di kluster industri kurang karbon. Ia madah ke tajapan Perintah Negeri Sebedau Tu merambu dekat berjalan ke Sistem Autonomous Rapid Transit ART. Tang pansiak Perintah Besar tertemu ke sistem kereta apinya ke managi berpelasar ke gaya tanah Ngau hasil penilaian tik di berjalan ke. Yang maksud kejakutnya bahawa pengerami nasihat tanah Induk Upis Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Perambu ngeremai ke rentaian kereta api ngagai Kuching berpanggai beralur jalan nasional kagi benuang di Pansiak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sebarang pemutus mesti berhati ke perambu rentaian kereta api berenggat nasional. Kuk ia nerang, perambu jalan kereta api Bintulu Semelaju di pejalan ke Tegal guna logistik di majak nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu ngau palan penyangkai kapal Semelaju kelimpah ari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kandang menuanya. Yang mansut kejakunya bak pengerami nasiah tanah Induk Upis Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Kuching. Ngenang pasal pengawak ngenak teknologi hidrogen dalam sistem kereta api Jemaila yang nerang ke randau berkawal ngaunya agi berenggat tumu. Tajak pihak kuya pemansang ke Diatuk mandang ke ungkus ngasil ke hidrogen majak kompetitif entik dibanding ke ngau minyak fosil. Perintah Sarawak nyambut manah pengawak Perintah Besar Tik Terbuka dekat mansiak model pemansang padang bilun secara decentralisation berkawal ngau perambu ngagak padang bilun antarabangsa baru Kuching NKIA. Kuk Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, pengawak terbukanya sitik singkang progresif nuju pemansang ngeregap ke kerjasama strategik dikenak ngemujur ke perambu pemansang padang bilunnya. Kuk ia nerang cara decentralisation mandang ke model pemansang ti lebih kolaboratif nengah cara merik pangkuk pengawak ti besar lagi ngagai Perintah Sarawak dalam merambu ngau ngemujur ke projeknya. Kuk ia Perintah Negeri komited ngenegap ke infrastruktur penerbai bilun pelilih menua tu dikenak nyukung penumbuh ekonomi ngau nambah ke penyampau penumpang. Datuk Sri Lee Kim Shin mansut ke perkaranya nengah penerang media kemari pengudah nemuai merik basa ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Nengah pedera medianya, Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke sesi bertemunya megak bisik berjurai ke sekedar perkara strategik berkawal dengan Perengkap Pengangkut di Sarawak. Tuk nyengkaum pemansang sektor penerbai bilun, pejalai sambung langit domestik, infrastruktur kereta api dengan isu logistik. Isu tambang bilun domestik tiba tambah di Sarawak megak. Bisik di kerandau kia nengah cara merambu baru jalan Kuching Sibu, Kuching Bintulu, ngah Kuching Miri. Hari baru atur obligation perkara servis Kemensia Mayuah, servis penerbai bilun menua pesisir PSO. Kuk ia nerang perambunya uliah ngemanah ke agi atur penyambung serta ngurang ke tatiang ungkus pejalan ungkup peranak Sarawak. Berbak ngonyak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok ia megak minta Air Borneo diperundiang ke ungkup operation commercial ungkup pejalannya ngenak bilun ATR-72 ke Diatuk. Penerbai bilun tambah antara Miri ngau Barrio udah dikemenar ke berserimai ngau pesta pemakai ngau main asal Barrio tau ke pengerami Nukenen. Tuk dikena nangkup peminta pejalai di majak nambah nyerombak pengerami ti dekat Diatur dalam bulan 7 tu ila. Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, maksud kejakutnya nengah penerang media kemari
Pengudah nemuai merik basah ngagai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Anthony Lok Sye Fook di Putrajaya. Rambau penemuainya, kedua menterinya megak bisik bertukar penemu berkaul ngau sekedar inisiatif Perengkap Pengangkut ti ngawal kerjasama antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak. Penemuainya terang mandang ke kerjasama rat antara Upis Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia ngau Upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dalam mutar ke isu Perengkap Pengangkut ngau ngemanah kagi atur penyambung ungkup pemayak rakyat. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi Ari YFM.

0: Rabah nembiak dilalau ngambil ke terus ngetan ke pesaka asal komuniti Bidayuh, Kenyadi Kelai Identiti, penyerah kub ngojati diri komunitinya. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil Madah, pesaka asal maka adat, pengawak pengudah ngetau, main lama ngomain asal mesti dijaga, ngambil kendak punas dalam arus moden. Pengawak sidak tingawal diri berguna amat, dikena nentu ke identiti ngau main asal komuniti terus meruan. Datuk Dr. Jerib maksud kejakunya buat pengerami pragawai di Kampung Emperoh Karu, Padawan. Kuk ia nambah, budaya menua tu ditegap ke dengan pekit ngajat, pekayan asal ngau main gong, nyadi ke produk dagang temuai. Yang megak madah ke sebuah balai mayu guna baru, buat tabak RGC, bayur benua digagak lalu oleh muat lebih 1,000 ikut orang ngintu pengerami gawai. Pekit Mr. Miri 2026 nyadi pelasar keberguna dalam mantai serta ngada ke bakat baru dalam arena pemanah gumpal isi jemaila. Kuk Kaban, Kaunsel Negeri Adun Pujut, Adam Yee Siu Sang, Miri ngembuan rekod tik ngemegah ke dalam lomba ngemainnya, nyeng kaum ngada ke atlet tik udah mujur, ngangkat ke nama negeri ngau menua bak renggat antarabangsa. Kuk ia nerang, pemujur tim pemanah gumpal isi bagi menua Miri bak Mr. Sarawak 2024 nyata ngayan ke program pemasang atlet tik dipercalai ke ngelamak tu bak pelasar jalai tik betul. Perindik arinya yang harap ke pekitnya boleh nambah ke pemayuh raban penyerta nembiak buat perkara lumba ngau main pemanah gumpal isi tik berguna ke disiplin tinggi komitmen ngau gaya penghidup tik berpengerai. Adam maksud kejakunya lebuh berjadi ke Mr. Miri Bodybuilding and Physique 2026 di Miri. Penyampau 1,500 paket daging korban udah diagih ngagai penerima bak sitak Kaunsel Negeri Dun Tanjung Datu kemari. Nengah penera media, pengawak nyuak ke pemeriknya diatur sertai bak 5 bengkandur, ianya upis pelilih lunduk, Kampung Meriu, Kampung Teluk Melano, Kampung Sempadi, enggau upis bomba lunduk. Sama bisik nerima bantuknya, raban frontliners, pelilih menua lunduk. Tu dikena nentu ke pengawak ngagih ke daging korbannya, boleh dianjung ngau jampat lagi serta secara komprehensif ngagih raban ke ditagit. Pengeraminya udah dipenyadi ke pengurusi Dato' Amar Jamilah Anu, ngau Menteri Pemansang Orang Induk, ruang bilik ngau komuniti Dato' Sri Nancy Syukri di Teluk Melano, Sematan kemari. Berita tik ke Perudi. Kaunter Upis Immigration Bak Palan Transformation Menggeri UTC Kuching dekat ditutup sementara ngagai mesin mayuh berengkah hari saritu nyentuk ke 4 hari bulan 6. Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan infografik bak laman rasmi Facebook sida madaka pengawak nutupnya berindia ngintu hari besai berserimai ngau hari wesak, hari gawai daya ngau hari pengada yang dipertuan agong. Upis Immigration UTC Kuching dekat dibuka baru kena 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Mesir mayuh tau ngatai ke sebarang tanya nengah sistem tanya online SPO Upis Immigration Malaysia nengah link https://eapp.imi.gov.my. Kena kunjung ke berita batang berita di Baca Baru. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu Semelaju dia tu benua buat renggat pansia. Perambung remai ke rentayan pejalan kereta api ngagai Kuching berpanggai buat alur pejalan nasional. Perintah Sarawak ngelalu ke penekak perintah besar nyerungkai model decentralisation NKIA. Tunaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM Saritu, berita paginya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu di Salin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru, kena nempak rabat bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandik ke cukup, kena napi pemar dudi ari ila, kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju, lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, Kediatur Pengelamak Tiga Hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, Seruran Nyingkang Seriris ngau Peneras Pemansang Menua, Awek ke Rakyat Nak Tinggal bak Arus Pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat bak sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai di mana, serta pintar, ngambil nak seminat nyulut bak akademik, dan bisi jati diri di tegap. Bisi ngulut pengeram itu, sekedak bala pemesai menua, ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Selekah jaku sarito ianya agut. A G U T. Agut. Reti agut ianya tuai umur, nak biak, gagut tau keranya. Contoh ayat. Kita enti ngasai ke diri agut. Anang nitih keulah sidak tenemia. Contoh ayat kedua. Nuan tu nak ngasai ke pengagut dirimpu. Agi kak belangkau sebelah baru rumah ngau sidak nemia. Nyak nakak selekah jakuk sarito. Ianya agut.
1: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Ya, selamat dari gawai Daya dan juga semua. Kita setiap lagu hari Maxwell Franklin Saran Merindang kita berpengarap pagi hari itu 31.05.2026. Sekali lagi meri selamat hari gawai Daya nuju kita semua gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Jadi bersemangat enggak hari gawai itu megak dia YFM bising luar ke drama panda ke dekat di dinga kita lemai tu lagi pukul 8 malam tu. Jadi Nani ingat lemai tu pukul 8 malam dia bisik sitik drama panda akan keluar ke YFM bersama engkau Ari Gawai dekat ditabur ke terus Ari YFM. Okey, hanya sitik program akan keluar ke YFM. Lalu pukul 8 tu lagi peringat terus kita bergulang engkau Bishop Eri Sumping Jingan Bak Lala Penghidup. Dan sebenarnya tu sitik lagu gawai mega lagu hari Melissa Francis bertemu Maya Gawai. Harapkan kita udah ada time magang buat rumah panjai kita ke uliah kemisi tahun tu selama hari gawai harap ke rami gawai tahun 2026 tu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setebulan bala peningor program Lalau Penghidup. Minggu tu ini Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia itu ke kemacau getran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngagai munggu tidiasuh Jesus digagai sedak. Lepas sedak medak ya, sedak nyembah ya. Pas kedak agi kakang hati. Jesus mansang ngagai sedak lalu kaya berjaku ngosidak. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngadunya. Nyalai berjalan kita ngagai semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptiso sidak dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudada pesan aku ngagai kita. Kingat kong, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bo Injil kaya dibaca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus tinggal suah bala murid yang berjalai merita ke Injil serta maptiso bala tiarap dalam nama Lapai, Allah Anak, ngau Allah Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptiso bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lalu tu meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak karap ke kita orang Kristian pasal Allah Talong. Jadi jakut Trinity tu datai dari jakut Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari itu kita boleh jaku orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jakut Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala tu nang nadai ditulis dalam bub kudus. Tamat leka jakut Trinity tu nadai dalam bub kudus tang ukai reti tu jakut Trinity tu ndak betul. Dikenal kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak lebang penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity dan terang benda daripada dalam bub kudus kita. Semina leka jakut Trinity aja tinadai dikena tau kau ditulis dia. Jadi jakut Trinity itu tidak kena kita madah ke pasal Allah Ta'ala mega dan nadai dikena bangsa Rajudah dalam penyanggup lama kliak. Muti kita orang Kristian tinyebutnya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala berpenyanggup lama laban tibarung lalu Allah Ta'ala lalu mayuh mega bala tingling.